Bakar anak suriang, tumeh palandur ngetan ke menua banting ari munsua. Kubu tu digaga ari tanah ngawatu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di tepan orang pangau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benum Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam gelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFD ke 9 lagu menyadi hari masterpiece lekang ngau tiun depa masterpiece.

0: Lagu Ria Wesley belajar pagi tu. Hati dua, nyadia satu. Bajam ya ketiga. Pengarah pagi tentu ya. Dua pagi wai kita ke pagi tu. Negebi.
1: Ya, melalui pagi mengagai bala peningat kita ke. Agak mendiang ke wifi ke pagi tu. Pihak mereka bala peningat kita banyaknya di rumah di pihak perintah tapi ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Tahu sebab kawan-kawan Wesley belajar atau ya siku Ari Yakim bahas semifinal SCSJ ke dia tu kena hari 6 tu tadi ya AGB lalu kelimpah harinya enggak. Ya enggak siku hari orang tak ketanya audio man ya kekala gawak ba RTM sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari mega dah selamat pagi ngagan wan Wesley belajar
0: gerah gerah jari ne ya gerah cari ni selalu ngejok ke dek ya
1: ini ada mungkinnya ya nanti bakal kopi sikit. Ya, makan belanja. Terima kasih ya, selamat tahu ya.
0: Saya umanya sebenarnya dan nyung kucing yang awak gerah jaring aku.
1: Iya. Tiap pagi ya.
0: Okey, jadi ya, bakal sama mengapa dua pagi kita naik habis ya, ranau ke pagi itu naik hatinya lebih. Lalu apa pagi hari ya dua kita ya pagi itu kita yang kenang ke kadang-kadang lah. Kita itu nak untuk lihat hidup katanya kumpulan atau kebatian baraban kita aja. Karena kadang-kadang mesti maya atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan. Tahu kita tadi kita itu. Bukan sabu kain. Bukan arti ya ban sama. Bukan orang buka arti ku. Karena kadang kita sama iban. Yang bukan di kerana di iban julau. Tapi baru ya kena diri di hari julau tu masuk orang bulan yang balari lu bantu. Keluar dari kita jadi comfort zone kita. Jadi cerita kita ya pagi tu berkenang ke ketika saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society atau ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai. Bagaimana sih pengalaman makanya ni pergi be?
1: Tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ngaji rumah baru aku tuan nyelat orang bukai maya mahu baca berbidaya maya Melayu menyak dia. Alu pernah bertanya ngurus dia apa letak aku saya ketiga tahun empat tahun aku dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nadai bertanya orang.
0: Nama jadi ke tekan nangul tekan nekul
1: bertanya. Aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama kebuah berkenyak.
0: Ribu penemu.
1: Alu kini engkau kenyak.
0: Aau. Alu pun kita itu nyelat ngorang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti kita kenangi kita itu ngajak kumpul eh Siti cara hidup kita nas pakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai ko kita tadi utai ke nana namanya tentang nyakanya sensitif pas kedah orang aku kan nama aku ngenang ke kumpul suba dalam tahun 2003 2004 dia nak salah ingat kumih aku lagi nampuan pelajar sebab dah keterubah ya terbaik game menua Melayu lagi semester 1 sebab aku nak ngawak namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebab asrama dan nak ngawak lepas pupendang semester 2 kami tadi di suara keluar hingga rumah beliau lepas semester 1 banyak diberi lagi ngagai dan biar ke baru ngeregister atau ke baru tamak dah jadi nyak meh keterubah ya tu baru mamat nyelat mamat aku siku-siku je Iban aku siku-siku je Iban Aries Sarawak maya tenyelat bangsa orang bukai mayu utai ke dipelajar aku warnya kelebih lagi ba daya hidup orang bukai keti sidak ya bakal jam tu nama tiga gak sidak ya jam tu nama tiga gak sidak ya utainya nanti baku deh rindu bukan rindu nama ni nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade baru yang ke dek ya berkata mesti aku nak. Nanti kita itu nampi orang bukan kadang kamu nak kita itu. Kita cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive atau ke tan bah society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyawa aku ya di pulau kurang nggak jadi.
1: Nggak jadi sama bisa penerbangnya gitu lah pak gawak pak hotel di Semenanjung amat kudeknya tadi au laban bulai ngobansa bukai pihak mega bangsa di muna Filipin bekenya amak munye kedai
0: tau.
1: Kita mai belajar tentang cara orang bukai ka
0: betul jadi hidup ya pemakai ya au jadi bakal
1: jakau
0: ya munya sida sembiang bekeni bawa-bawa tentang pengharap sida ya mai ke ka di pelajar kita jadi tato baku dari situ utaya ke positif ya penemu kita lalu tambah
1: bertambah
0: lalu mayo kita ketemu oh mayo tahu dina tahu biaku lepas sidak penuh sembayang atau munyi atau tacu ini mesti dia mayo contoh tentang sidak pun mayo juga belajar dari aku kalau lebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban sidak pun pernah nyoba belajar mimin nyak ke mana atau kadang-kadang kita tu mesti keluar area keluar dari kota keluar area kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita itu tambah besar nanti bawaan majak ke diri sekelnya tadi deh no nanti kini-kini lapan dunia atau no lu ngasai dari tempu betul belum ah
1: betul
0: amai ke lapan itu belum ah deh jadi oh betul itu mana salah tiga kak kalau betul pernah dikibak kanan bakanya belum ah oke ya tadi bah kami luain tentang ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak guys mau komen mito
0: ah tak baca sikit dulu ke introduction ya
1: iya selamat pagi guys ani tinggi ya selamat pagi guys doai ku ya ada ke gayari bak menua sila betuang mana ada penangguan nyelat bangsa bukai ku ya
0: tahu
1: bangsa bukai pen cukup mana ngau berpaki ya betul
0: segaman
1: cara kita impuga mai mulai ngosidaknya
0: apa mai kita
1: aku ya ya bisa sidak ke kala berbakti ianya ngau sudah ini ku ya namulah ku ya terima kasih mumai wah ku ya engkau ya tau jenis saya mesra alam tau
0: iya iya iya au jadinya tadi lawan kita tu pemai punya okey jadi datu lagi kita ya maca lagi sekali komen kebuka ini GB tentang sebenarnya lagi terus penimai peninggal semua berperindang pada 2 pagi wai kita pagi tu lagu kedepai Winnie Albert bisik ganti nuang.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan. Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: setiap malam hari lima pukul 11 malam.
1: Yang tadi stereo program TBC dikeluarkan, kami di bagian YFM. Yang tadi lagu irama etnik pupu bansa. Kita ada mua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bansa yang kebisi ini. Ya. Artinya gibi. Jadi menyiku kita tadi kadang-kadang kita nak atau nak atau ke nak uleh kenggai kita kita tu nyau nyelat orang yang kebukai. Okay, jadi sebab pagi muka kagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu TBC nganjung komen sama Ridwa. Okay, jadi nyelat orang buka itu tip bayampu segi udah kebiasaan. Okay, laban nemu orang buka hari segi kelebihan bah maya pengawal ngopi muka community nur maya begulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida kelebihan lagi ngermai ke kawal takut network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai balakaban kelebihan kibah serakup kita semua nyentuh ke kawal kita yang kau semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya
2: nyat tadi Datuk Alice Jawa pagi Datuk
1: ya ya ya ya ya okey jadi siapa pagi
2: dan besok pagi mega ngagai peningan kita hari ya Richard Unop kau. Saya nak jalan ke pengawak ke senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus munjan. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya begulai bekerja mesti ninga utai kurang.
1: Ya ya ya.
2: Kedua mulut nak kemereh. Nak perlu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
1: Ya, betul enggak? Lepas kita itu tadi Siti ya kebuguna bah Andor kita itu tadi begulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih main nuan tu tadi pansut ari comfort zone, zone selesa kita pun. Inya anang nak nemu bertanya atau kengau orang. Lepas dalam kita begulai tu jarang orang tu bisi ke peta jarang orang tu nyirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai main diri begulai orang. Kadang-kadang nanti di kelalu diau bahas titi kelompok atau ke bahas tiraban tadi. Kalau diau kiri selalu duduk bah uju-uju orang nak ngulai orang orang. Banyak kayak kiruah kita. Ana sampai Siti label tu tadi belum mau kita ke begulai ngau pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke kita tanya buat tu.
2: Keras sumbang.
1: Keras sumbang. Senaya nak berpeda orang lagi. Lama ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Saya disebut kami bisi ngembuan tayurnya. Iya. Jadi kembuan mianlah begulai orang. Kemuanya begitu aja boleh buyuk boleh nakal main ke diri. Okey, sama pagi mega gagai peringat kita ya pagi tu Agnes suku tinggi. Jadi ku ya berkenaan ke bab ngawak nyelat orang apu sebab maya ke gawat tak siku-siku aja me iban dalam upis dia begulai ngau pupu bansa ya kebukai menua agak worldwide mayanya. Jadi pak tungkah ya siga main nantu jadi lain maya saya leban utai tu nyong berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang piap ga nyamai ga nyong gulai ngau orang ke pupura baban satu laban ke terubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu anu mimik tayo campur belacan jebonya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke setiap lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lebih lagi boleh ngorep kayak kelebihan lagi baru dia nemu nadai utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sira masai lampang itu jual ba makian ya. De kalang ujinya ya gibi.
2: Bisa ke mendak nak berani nyapainya berpuluhan bisa ratus harganya.
1: Ya, kemudian aku mesti hati kan nyapainya. Entang ngendak kan nanti ku beli telepi apa tangahi. Pama diri ya ulah 3 hari ku makainya.
2: 3 hari ya.
1: Ya, bapa bapa lampang yang tadi sirap kerinya. Masa ni kanya
2: 60 70 harga.
1: Bedau ge artinya udah tiap mayau kita.
2: Iya.
1: Okey, jadi atau terus amrina peringat dulu pagi tahu sudah macam komen ke bukaan ke bi. Ke sekali tahu kita berjoget ngelagu kedebai ya. Ke jelema pagi tahu joget buah pria.

0: dalam City of Peace tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Nyaka rundi yang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga, Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari 2 tu negeri B.
4: Ya. Jadi sekali tu Hakim macam sekedar pesan, pesan enggak, sekedar komen lah. Kalau peningat kita genuine selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bak, bak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman bak SK Tui Debaya.
3: Tui.
4: Tui.
3: Ah, Tui. Tui. Tui. Orang menuanya. Ah,
4: lawan TUI.
3: Ah, coba itu ya. Kita coba Tui nemu kon menuanya.
4: Debaya tahun 2004 sebab. Mai mah mai kenangan manis semua nembiak tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Oh, dah iyo-nyo. Dah iyo-yo-yo.
4: Nak siko aku ajak Iban nyelak tidak lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau saya ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik ngau fizikal. Ukai muji direk ya laman ke cukup mayuh penemu ti di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian mayuh pengaruh itu. Kau tidak ya?
3: No.
4: Mana ni jat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nya dekat boleh kumai kementerian new dia. Jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru. Lama semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke konduktif.
3: Ya, Mak.
4: Data melumat, up to date, lanteng, senang, alai bekerja. Tiap-tiap hari rindu amat gawat cara teamwork, seronok. Banyak mandi untung sekolah. Kosidak pik. PIBJ mendak semua utai bertukar jadi anak sida apen pulai sekolah nusui ngarai painai mayu utai berubah mana mayu hakik ke berjaku Iban sida ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapiat tu sekolah ya tu ngajar bak sekolah Melayu
3: cak. Ah, lama nama kita mu SK Tui tu nen. Tui tu ya nang ya segi apa menua kampung, kampung-kampung kita banyak ya. Genturung peniaw ya. Genturung peniaw segi Melayu, lalu Mayu orang dia naik jakuk laut. Jakuk laut, kaku tadi ukai jakuk laut Melayu, saya, awak, kau, kita si.
4: Ukai Melayu
3: sawat. Laut dalam lagi punya laut ya. How? How yo? Nak yo dek? Ninye, teh kenyak ya.
4: Apa lani ya, mana tu? Ada, nak bisa terbawa ya.
3: Deh, mimet dah minyak semua. Tangenang ke lapan, bukan nyam nyam. Lapan aku sepan minyak sekolah bah betuang minyak sekolah teknik betuang minyak sebab aku pan nyelat bangsa sudah tahu. Lapan kami sebab bab budi yang sikit dia nak tahu siti biliknya nak tahu tu Iban Iban ja nak ya ge main pun sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya dia ke roommate ku tu tadi mayu tunggak kura ke seribas hanya di munyi sida nang nyoyo yo lah
4: iya.
3: Okey, jadi ya, okey, jadi sama pagi megak ngagai peninggal kita ke bisi mate ke penemu yang

0: tanto tak ke penerbangan dan sebab pergi dengan Daniel Wolfgang Kunol peninggal kita pagi tu. Utai tu nang ya udah di asai kiampu. Jadi tipnya senang aja okay. Kita mesti ngemaruah ke dulu meh diri tu. Anang kalau ka tinggi ari orang. Mm-hmm. Jadi anang sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari orang bukai. Mm-hmm. Orang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lapan kuya tadi sumbong jaku segi ndak tahu sesekali berubah meh kita lebak diri nyelat orang. Ya meh. Lapan kita tu tadi aman. Kau kita, kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai ketuk kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi. Kadanya mana agar kita?
1: Iya betul.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kita muda orang tadi. Anak sesekali kita ngemaruh ke city society. Contoh atau bukan tua tu dah tiari negeri. Mm-hmm. Anu orang cintuah temu dia obat celok kampung dan. Mm-hmm. Anak ni ngumbai ke diri. Oh kami dan kami tu kami dan. Kadanya orang deh menua tu tadi. Orang deh menua orang ba celok kampung tu tadi. Pandai gari deh. Yeah. Tahu kenyata bisik lagi hari ini.
1: Yeah.
0: Aha. Okay. Tu lagi terus maca komen peringa. Udah tu lagi tentang sebenarnya. Lagi terus berperinang bak duo pagi ngau. Siti lagu yang udah mujur nyingkang. Ngakai final ACSJ yang ke-9 tu ila lagu kedibai Raban Tanah Bernyang. Terima meh. Arisa.

0: Aja tu lagu Arisa Ariben tanah bernyang Gibi. Amaya yeah. Lagu tu meng asoku ke sal meng semifinal. Emu nama kebuah?
1: Nama
0: kebuah. Kau black out mainnya. Tengah-tengah temu pada amno api. Nama hati tetu nanti karan gak sekali. Pap lagu baru. Permunya gimmick sih dah ya. Aku mengumbainya tadi kami black out mainnya.
1: Pengarati ngai kumpulan
0: tanah bernyang tadi.
1: Lagu Arisanya.
0: Dia bukan mana-mana aja. Aku mendak sih dah ya. Bekau rekan urun belian.
1: Saya rock sih dah ya. Rock
0: Iban sih dah ya. Okay, boleh baru kecita tua berkenang kecita abang kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Iya, Jonikel Juan tadi udah na.
0: Udah saya go.
1: Iya, saya pagi Jonikel Juan. Jadi kuya bak topik tu kuya patut diingat kita, pasti kedua keadaan ngelingik kita dulu kuya. Ada berjimat-jimat masuk ke jako atau ke penemu diri. Mayu lagi kita mendiang jako randa orang hari kita itu jako bab kara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jako orang, ti bisa pula yang tau nampi randa orangnya ngau jako sirau serta penuh bahasa buai penyumbuang. Atai kaya kita naruh ngemaruh ke diri ngocara umat kaya atau penemu ya nanti kita nyelat orang
0: betul tentang aku Siti itu pengingat kau main pula kita cita aku ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba nyari gibir ya memangnya nyelat orang bisa aku kan nyari Siti bahasa satu cukup pedih aku kan main diri bergulai aku sedak ya laban dia nemu kami dia coba aku bahasa sem satu nanti hari lima nang mayu sunyi deh laban orang nyamai sembiang nyari aku tu deh laban ke kelompok yang ketinggal ba kamsi dan lain mayu ah jadi ya ketinggalnya aku ngau bisik balak kaban India deh sama ngaku kelas ngaku yakin itu lebih aku nitia pukul lain ngusir aku benar kan nitia flow cara sida ya nak boleh masuk dia mula mukaban nak boleh masuk dalam sida berandau aku nak musapa bagi ke berandau
1: dalam berkenai kenya
0: ni nak tahu kami contoh bisa lima ikut enam ikut yang kami lipat dan kaum aku deh lima ikut tengah aku nya lima belak berjaku aku nak musapa keningal siapa ke berjaku
1: tahu tentu India
0: enyam kan aku aku nak musapa bagi ke berjaku siapa bagi keningal jadi ya kena tu kira ala-ala makanya tenuju aku ke gamal entah aku nak musapa berjaku aku ke berjaku musapa lah berjaku berjaku tak mengel ke uji keluar kau kita
1: ya berlingir-lingir kini
0: okay, kau mendak sidak tu tanya nak mana sidak ya?
1: Sikit cara sidak
0: ya. Cara sidak ya. Bukan kita sidak tu pasti ke bahasa bejaku menyelpak belak-belak bejaku. Belaknya penyelpak pengandirinan mu siapa bagi ninga siapa bagi ke bejaku.
1: Bukan kini memangnya ni
0: ya. Ya, aku memangnya bejaku ke pelajar aku. Bejaku Pantai Timur. Okay, kau mendak ni mu ulet titi ya. Mesti mayangin masuk-masuk. Nanti bakal bejaku utaranya ulet sekali masuk aku. Laman mayo kaban ke sebelah dan sebelah dan ya mengkah hari dia bah typing perak typing tu ya jaku dah ke utara kan ya typing kedah nang dah hang semua tak kenyak meh ni ya jaku perak ni bos gini aku dia utang ya ke pedih aku India
1: sikit India
0: pedih melah kuka belajar nguji kuka belajar jaku nya pedih aku laman sida ya Siti jaku yang patnya
1: meh saya tinggi ke jaku ku mai ke nganu ga
0: nah sikit cara ada jaku nya udah nya nanti dia belajar ninga jaku sida ya sida ya belak jaku dah mau bagi kan pendiam dia belajar
1: ya dan okay. Kemerah gak mancanya
0: amat hari ini gak mulai sih ngol si daya laban aku pan bisi kayak bola apa suka sipot coba deh bisi kau gangkat aku ini ada yang coba deh jadi udah aku Dubai ngintu di Pabali po amat rindu ah ya nak bakal dia mendapat film terus tanya nak ya lain yang gi vibe memang yang di Pabali itu
1: ngenang ke di Pabali itu tuan bisa sekarang aku di baik sila ngabayang terak ngapain aku ke rumah si dah itu untuk break nemu ada ruti bakal lalai ke bu
0: kuniang ya
1: ke kriang
0: ke kriang
1: nanti kau ke pala udua tu meletup nemu ada gue aja tu
0: nemu gue kalah ngejeng dia nemu ketegalnya ame kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai kurang makai utenya aku ke sekalanya deh empat mimimian ini ke empat mimimian patut ya kita enak nemu tetegam nih sekali utainya aku merah asai aku sekampiat gula habis sih Orang makan jadi pun mimimir. Oh. Kita ini nemu tetegam sekali. Ini nak aku dari amat tersari nanti saya utai. Ya kemana? Nanti yang saya utai lagi. Teman ini saya dari nyawa.
2: Amatnya.
0: Dunia tempat semua tabar megang ujung lebar dan maketanya manis.
2: Ya, kaku begini kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
2: Yang jelek nih.
0: Ya, kapan yang lara aku? Eh, apa pasal aku mau makan cuma cawa duk? Sampai besok baru kemana rasa lagi. Ya, orang patah mimir orang. Kita tenang, mau mana yang bakal ke rutin musuh kita yang kalah ini segar segam sekali bau mulut. Yang tadi pengingat kita.
2: Pengingatnya malah pengingat ya pengalaman kami dua untuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey, jadi itu apa nih tadi bah pengujuang tanya panupiak punya kita.
2: Okey, belalak meh.
0: Dan pengrindu kita itu tadi boleh ngau orang bukai siti jabun ya baru nih tu tadi. Kita mesti menah ke ngau orang bukai ngambil mana kita itu bunyi kalau gua Richmond mesti itu ngambil kita di kerindu kurang.
2: Ya, ngau tu mupak derak.
0: Ngalaku, bye-bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangadiri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Kejayaan yang kita peroleh hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Nyati ke Buah Kenang, Pak Penuai di Kala Rembus ke Bandaraya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikicap mayuk curah. Okey semina ulih ndur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar benar ya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
5: Y 9 12

0: Why?
1: 9.12
2: Entah, entah, didik rindu kita Semina bak YFM Bergulai sejalai
3: Dengar ke cerita Dengar suah kita nyerenggat bulu
4: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo
3: Ninting malam hari tiga
5: Tapi kutai tansi Masak belakang selalu berdua
3: Sam Nggak tuai rumah empetil Dekat ngergau Malam kita
4: Aku memai keterlibat namanya apa tuai yang udah putus kepala Habis berdau ke dua-dua dia
3: Bak ngenggau semangat Dan tuya Bak YFM Kita udah sedia Sedia kekak menung siapa juara capai kenyalan minggu tu Sapa kedekat nyepit surat kabar Ketawa ngau kami
6: Alah
7: dia
6: naik
7: Lagu ngau kami

Joget Buah Peria, lagu kedai baik Kat Jelema Peningah, lagu dikenal ketengah pun ke Y912 kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bergulai dengan aku Imerda Joni yang tu ke pukul 12 tengah hari tu lagi Peningah ya. Bak pagi hari 2 seri tu 4/8/2026 ya. Terima kasih megak dengan guys tonton James dengan megak Gaby ya kudah bergulai dengan kita 2 pagi Y hari pukul 6 yang tu ke 9 pagi tu tadi Peningah ya. Nama berita kita pagi tu Peningah ngarak ke sama belak gerai sama belak lantang mega dalam kerja semua pengawak kita hari tu pemaga ngaki kita nyangkanya penuh barantah jalai kini jang ke dia tu Peningah ngarak ke berjimat mega berbaik ke perangkap pengangkut ngarap ke datai bat noya ke dituju mujur serta selamat pagi tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita nurun gawak kini kita ke pasau kini pagi tu tau ke kita bisi perkara kedekat dia tu bau upis-upis perintah tau ke bau upis ya ke ukai di kuasa perintah Peningah ya pihak makan lagi kita nyangkanya bisi appointment bak klinik kini ngambil ubat tau ke bertemu dengan doktor kini sarito ngarak ke semua pengawak mujo magang di pejalai ke sarito Peningah ya. Okey, jadi ngarak ke magak gaya hari di menua kita manah magang pagi tu Peningah lawan gaya hari kami di Jalan Piramli pagi tu cukup yang manah panas hari di luar din nyamain dua kita ngerja pengawak tajak pun gaya hari panas gaya hari manah ke beketuk anang kita kurang ngirup air pemaga anang kita terlalu lama dia di luar rumah nanti semua nadain tu pengawak ya ke dia tu ah. Laban gaya hari ke panas begitu tau ngerugak pengerai kita ini. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peningah tentu yang ada berubah jam keterubah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info lalu buat jam kedua pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang gau lagu-lagu pupu bangsa lalu buat jam ke peduli lagi Peningah dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke-35 sari tu kenyam eh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 nyentuk ke 12 tengah hari tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentu ya di Bandaraya Kuching 101.3 FM tu lagu ke di baik Ramerah cerita tua YFM segulai sejalai.

0: kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu bunuh diri tedah ya.
1: Ah, bunuh diri. Nyau, nyau, anang nyau. Bunuhnya panjai dulu nyau, punya bunuhnya panjai dulu. Anang nyau. Nadae pedanggul badunya atau nak uleh diatur punyau, punyau.
2: Deh, ya nama lam si atur rawa baruhnya. Namanya jap. Namu tai makai deh.
1: Anang bunuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau, nyau. Sapa me baki aku ngente dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Ente dia bisa penanggul baduet padah aku. Aku bisa duit pampe, duit dalam kerpa itu. Ngente dekat nemu punyau. Ente lagi mereka tahunya lagi uleh aku nupet padah jat nama tu kakak kede anak jat dia bunuh diri kasih aku
2: hi ngapa mesti tu lagi belala aku tu hidup padah dikam bunuh diri kak ya gama siga anak udu apakah aku tu bunuh diri kasih bala indodara belah pasal nyendam dak penyegat aku siapa kemandah gede kuka bunuh diri nah
1: ya nama apa wak dia dah tanya dah
2: nama dah otak pigeh ku tu dek tu me tambah aja logo milang tambah menua kita di Malaysia nemu geografi gamal buka dinya urah belajar geografi dek lari dari school coba.
1: Eh, kapa adanya? Buka geografi, nyak bangka. Nyak, main di kumbaya udah pelajar. Sam tambah, nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia atau.
2: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, kuribai.
1: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belah ku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama perami ke datur kita sebilih ya. Nama dekat berbini, penyau. Nanti dekat berbini. Madah nyau. Bemboy ni kangau di nyau. Nyong kita tambahin dah, ya. Bapak perami dia lah. Bersih pengawal nyabuang kita nyau. Hanyau. Siapa yang ada jadinya nyau? Nah, patut gede jadi ngau girl misinya. Dia bakal kena nemu deh. Girl misinya nganti maya akan meletup dah. Nya nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandi ya, ya. Nanti bisa vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
2: Dinga dulu jaku aku. Nyak mede asal meda tambah. Lu kumbay di bisi rami, belah pinang, bisi nyabung. Nah dai utai bukai drun diang de. Nah lama dagi 31 hari bulan 8. Kita ingin tu hari besai kita di Malaysia.
1: Nama mama kita bulan 8 tu lah nyau. Bisi gawai kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
2: Nyak mede 31 hari bulan 8 tu. Ngintu hari merdeka kita in mudi. Pedak de berapa lama mak kita sudah megai menua kita empu kita dia tu sudah nyulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita Malaysia tu ukai semina menua London de bulan sudah medetikik bala kita itu
1: nanti pianya nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no deh engkah tambahnya nyau kini uji deh ke ujung perabuan ke ge
2: ni jap sisi sepia tu
1: kaki ge ujung ge
2: tu tu agi jap
1: agi
2: agi jap
1: kanan ge
2: agi kanan ge eh eh eh
1: nyau
2: nyau eh jap, jap, jap.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Ya, lagu kedibai Lucy M, Rarah Bulu Pala Peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya kagi milih kami ba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 2 4 hari bulan 8 2026 ya. Jadi sebenarnya kita pendiang ke lagu Tinangkan Ketuk Ligit Peninga berkongsi dengan kita info-info serta mega berita tu ya. Jadi ba berita keterubah tu Peninga berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bak bagi menua serikai ngadang kira 30,000 ikut orang dekat datai ngagai program tu tika diatur kena tujuh nyentuh ke 9 hari bulan 8 tu ilak ya. Jadi penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedar endur ke bukai dulu agi arinya ya. Jadi pengatur program tu ianya sekretari Sapit Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke ninting hari kira 5,000 ikut orang di sadang datai ngagai programnya lalu penyampaunya deka majak nambah ba hari ke penudi ya kelimpah rimayuh macam pengawak ke dekat diatur nyerumak program tu bala temuai ke datai mega berpeluang menang 82 itik prais tiket bertuah ke alai prais nombor 1 ti disediakan ianya gelang emas ti berharga RM15,000. Okey, tu tadi siti program program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 dibagi menua serikai. Okey, lalu berita kedua tu Peninga berkawu ngau Hari Malaysia 2026. Eki jadi mayuh macam segmen ngau program khas dekat diatur berserimai ngau pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilak ya. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak dekat diatur mayanya ilak yang kaum pengerami gempuruk besai bak palan convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawak pemandang pasal penubuh menua Malaysia dalam tahun 1963 ya. Jadi program tu Peninga diatur kena ngangkat ke pemerhati rakyat tang kelebih lagi orang rebak baru berkawan dengan penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 subak ki okay. Ikinya okay, tadi duiti info atau keberita dikongsi kaku dulu dengan kita ba Y912 tu lagu kadibai Jacob Reza Bini Ayah.

0: Andreba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Why?
3: Bilan 12.
4: Entak jadi kerindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
5: Ati kita udah terliah. Udah rajai kurang ke Tegak Jakob. Serta ulah orang tik bergedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemu nuan, bakal ni cara kita rindu ke sida tu deh.
6: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi nak rindu kenuan, udah lagi nya tadi.
5: Begedi
6: ke kita. Lalu beri ya makai.
5: Maya ya lapar beri makai.
6: Maya ya awas beri kita air. Jadi badunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utai-utai mana bak sida ke nyumpah kita.
5: Ya.
6: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
5: Aman.
6: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut Jakob berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura bercai kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
5: Lalunya tadi nyong ngamat ke Jakob ya.
6: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan yang tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau Jakob berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita mega uliah bersampi ke sidak tinggal selesai ke kita. Ingat. Anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
7: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu pendengar. Ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna, Material Girl, lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu pendengar ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu, pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya, serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hayati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone, ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikup penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an, pengudah ia kepindah ngagai New York City dekat nerus kajulu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya. Kecerubah ya peningai Madonna tu ya fokus ngagai pengawal bertanda aja, iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang. Jadi nama ya Nikki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawan ngau Madonna lagu dikena ketemung ke lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah, lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pupu bangsa YFM Y 19.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningal siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningal dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peningal ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba Anugerah Music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peningal udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okeynya jadi lepas tu lagi peningal kita bisi lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: Penuh terima. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nyak tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rinuk kenuan. Kenyam reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga. Ya nyak lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong. Ianya Beyonce. Kenyau hari lagu tu tadi peninga di by GEMs, lagu tu nerima sambut ti mana.

Ayahnya dia ada di Shanghai, lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba Rambili kenang yang ngembuan background music peninga ya. Jadi pengerindau ya ba music tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka music tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi bia. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerindau ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau kia tu tadi. Nengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GM siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina di kerindu kebala peminat music China tang mega ngembuan pengerindu kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarak ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya. Terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM Segulai Sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y912.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke Pagi Tu Peningah, lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah Komil Gaya. Ngarak ke semua belah udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bansa baka ke Pagi Tu Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu tu lagu berpadu nyawa ke by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke Pagi Tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa YFM Y912.

0: kongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Kerbata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai Sejalan.
3: YFM, Segulai Sejalan.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua.
3: Penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Berkat semangat lagu kedibai mawat peninga ya, ngujung ke jam kita dia tu pukul 11.18 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya ke lagi mengkang segulis celengo kami bawa YFM tentu ya bawa Y912 bergulai ngaku Imerda Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya nak ngira kita mending ke kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tau ke ngena RTM klik pagi tu serta maga channel Astro 871 ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita peninga ya. Iki jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi peninga kita yang kanya benar berantau jalai kini jam kedua tu beranjung serta berambil ke nembiak sekolah kini api maka peninga ke bukai nangira kini ke pejalai kita ngarap ke datai bak noya ke dituju muju serta selamat ke pagi tu api maka ngagi peninga ke bukai ya ke benung berjalai ke pengawak sambil mendiang ke YFM jam kedua tu nak ngira nama pengawak ke digagak kita banyak kenyak kita ya ke benung berjual bertamu kini jam kedua tu ngarap kutai ke dijual kita laku magang sari tu peninga au pemaga ngagai bala peninga ke bukai ya ke benung mendiang ke kami kita ya ke benung jumai jam kedua tu peninga ngarap ke terus terperindang. Okey, jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita siti berita ya ke bisi nyadi di Kuching di tu au siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 29 tahun udah ditahan ke polis Laban di pelabak ke ngerikut video ditaut ngemalu ke siku induk maya pengerami barang pemakai kucing tau ke Kuching Food Festival 2026 ya. Jadi kepala polis pilih menua Kuching ACP Alexan Nangga Cabuk madah ke suspek tu ditangkap urungnya pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching ya. Jadi telefon bincang suspek tu megak sama udah dirampas kena mantuk pansiak kes tu ya. Mengudah ke dipansiak suspek tu ditemu nadai ngembuan rekod jenayah lalu ditan ke bak pengelamak 2 hari ngambil ke bisik nyawup mansiak kes tu ya. Jadi kes tu peninggal dipansiak ngena seksyen 509 penekot ketegal ngerja penyalah titau ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang ngena video ke direkod ya. Jadi nanti ditetap kesalah orang tu tau kena hukum je nyentuk ke 5 tahun tau ke kena hukum duit tau ke kena tinggang dua hukumnya sekali. Okey, tadi ke bisik nyadi di Kuching di Tok Peningak. Jadi kita terus berperindang dengan lagu ke Dibai Hani Che pilih aku YFM segulai si calai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai dengar diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piye ne? Okay, nama tu kampua. Kau tahu ne? Nama tu kau bisir itu sih. Salur ngirut itu lepas. Ya?
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tu, nuan demu nda salah nang minsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nda muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Demu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai ke teriba kami yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Bat YFM.
3: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai.
4: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suan ke 35. Nyalai buka selama mega bari ngau jam ti sama maya tu aku datang baru ke studio. Merindang peningah kunci ke sekedar hari jeta tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, Batu Suan ke 34 dia aku dah kunci ke ngau peningah jeta siku tuai ke bernama Mawar. Aku seribas di menantu ke candu, induk orang hari semat pegai pelilih menung keliling. Nimunyi ti udah di semaya kaku, maminggu ti dulu hari tu, ku dekat nampung nusi jerita sekedar tuai-tuai iban sekarang, udah ti limpang nusi jerita Mawar, maka ti udah di keluar kaku minggu dulu ni kemari. Nyalai dalam program ke sekali tu, kita mulai baru ngagai jerita sekedar tuai-tuai di batan sekarang, ti berita tempat nama. Dalam program ti dulu hari tu, dia aku bisi udah ngelansok nyebut nama siku tuai batan sekarang, ti bilang bernama Tindian ke berjuluk pimpin beragas ngindang. Tindian tu anak siku tuai ti bilang bernama Cawung adik dia tuntung penguang. Adik bertangai ti pindah ke batas kerang. Tindian pimpin beragas ngindang tu tuai kayau ti tampak nama bakal apa ya. Lebuh apa ya Cawung lagi hidup. Tindian segi udah dipadu kapai ya nyadi tuai mata kayau di batas kerang. Nah, sebedau Tindian terdiri jadi tuai kayau, ia bisi mimpi. Dalam mimpi ia, Tindian asai ke berjalai nengah jalai alun. Udah ia datai bawa ujung jalainya, dia ia tertemu ke simpang jalai siti agi. Bawa nengah jalainya, pedak ia tak bisi belalung jela isang, tergantung orang bawa tiang kelakuyang. Nah, sebedau teh bekenya, dia Tindian perlalu ngetu. Sekumbangnya ti benuang merenyang berarti kutainya dia ya bisi terpedak ke bala orang mansa nurun mandi ngagai sungai ti semaknya. Lebuah ia ti berdiri di tebiang pendaiknya berarti kurang ti mandi dia Tindian terpedak ke siku induk ti berbuak pirang. Au mana nuan medak aku Tindian baku tu baru dah baduk mandi pihak ku induknya. Induknya megak lalu nyuak ke Tindian batu perunsuat tidak kena ya perunsuat. Udahnya lalu nyuak ke Tindian kerupak pau. Yang kau sekedar kita kena biar habis ini tak nemu nama utai ke dikumbai kerupak pau tu. Ianya umbang buah siruak. Tahu ke besi orang nyebutnya buah langgir. Ti udah dijemui tahu ke disalai buat baruh parok. Lagi keliak kerupak pau tu ke sabun lalu tahu mereka ada kena masuk gari. Tahu ke kibuang bakal kita tinggal sabun tau ke tepung rumah di kemari hari tu. Hanya tak ke kumbai orang kerupak pau di tu. Kerupak pau tu ke pengaruh ngasun mata bungsuah. Tidak kaya nuan nak medak. Lebuh nuan datai tadi aku baru dah nyelam 7 kali. Nyalai 7 serak. Peturuan nuan ni lah. Dekat tau nyadi tuai serang pihak ku induknya. Induknya lalu madah ke diri indai keliang lagi Tindian. Tindian lalu terdani. Udah ya dani sepi ya batu peruncut kau kerupak pau ti diberi indai keliang dalam mimpinya. Tak bisa dipegai ya datai terus ke menua. Dah lama udah bekalnya. Tindian mata balam menuk sabung yang ngayau ngaling apa ya Cawung. Lepas sidak ngundur batas kerang datai batanya lipat. Dia sidak ya lalu berkayuh berumpak ngau pengadiri. Sidak sama belak berbenda ramat berkayuh dekat ngaliah pengadiri. Lebuah sidaknya dekat datai buat nangga sekarang, dia luan perahu Tindian lalu dekayat unak jelai, tim lulur dari atas. Mada bukannya. Tindian lalu nyintaknya bor. Setelah lu disimpuang ya unaknya. Setelah udah unaknya putus disimpuang ya. Dia unaknya lalu berbalik jadi batu. Unak je lai tin jadi batunya berbuku tujuh. Yang lain tinduk malamnya. Tindian lalu bermimpi. Asal kita bertemu kau ini keliang baru. Dalam mimpi tindian. Ini keliang madah ke siku. Hari tiap tujuh turun tindiannya dekat. Tak sabar nanti jadi tuai serang. Tindian penlalu tindian ni baru nemu dari bermimpi. Nah, mimpi tindiannya bakal tibisi pengasih dengan pengamat. Leban tujuh ikut hari turun ianya. Aman bisik jadi tuai kayau. Tidak bilang. Tang pala munsuah. Dengah sedaknya retung. Lebuah rumah panjai pengulu kinyah. Di Beduru Paku Seribas. Angus dalam tahun 1898. Pengulu kinyah anak linggir malih lebunya turun ti kelapan. Serak ianya 8th generation ari tindian kebjuluk pimpin Borang Indang. Jadi di bawah tu bisi tusuat ditulis milik sandin ba Museum Journal Bilium 14 Balimpir 95. Jadi tusuatnya berketuk. Jadi patih hambau pebini jadi kermias beranak ke Nunuang, Liang, Bambang, ngau Gangguang. Jadi Nunuang tu, berbini ngambil lampai, lalu beranak ke Cawung di diat tutung penguang. Cawung tu berbini ngambil lantuang, lalu beranak ke Tindian pimpin Beragah Hindang. Tindian Beragah Hindang, berbini jadi ketida, beranak ke Rinda. Rinda belaki ngambil demuang, lalu beranak ke Kelanang, Kelimbang, Bundak, Bakak, ngau Jawai. Kelanang tu, berbini ngambil laus, lalu beranak ke Tuah. Tuah, berbini jadi ke Induk Kerama Sarung, lalu beranak ke Siang. Siang, berbini ngambil lai, lalu beranak ke Busu. Busu jadi ke Jeriang, lalu beranak ke Uyut Bidilang Besi. Uyut Bidilang Besi, berbini ngambil nangkuk, lalu beranak ke Linggir Malai Lebu. Angau Bintang. Linggir Malai Lebu, berbini ngambil anung, lalu ngadau ke Pengulu Kinya. Lalu nurun ke sekilai Iban Paku Seribas. Makanya aku tersuat peturun dari sedaknya tadi. Dalam program itu, cerita tindian pimpinan Beragah Hindang, dia kata aku nakanya, retinya aku tidak nusui cerita tindian pimpinan Beragah Hindang, dia tampil kalau tuai masa berketan ke bernama tinggi keti awur etulang. Lepas ceritanya subak. Udah lenak benda ditusui Datuk Seri Demen Langgu Anak Saga buat program Kedikumbai Buah Randau. Dia keluar ke YAM itu. Sepedau program cerita tuai-tuai bantu dikeluar ke ditu. Yang lain dikena nampuang cerita sekedar hari tuai-tuai terbilang tempat nama di Batan sekarang ditu aku dekat kunci kengau peningau cerita siku tuai ke bernama Keduk. Siti hari cerita terbilang di Batan sekarang ianya cerita pasal siku tuai ke bernama Keduk ke Mensumbar Lang Indang. Yang lain ya, lalu tempat disebut orangnya Lang Indang kelimpah hari tersebut Keduk. Maya cerita tu nyadi keliak. Keduk Langindang tu dia di nangga bunuh sekarang. Jadi bisa sekali kena ku cerita. Tuai ku nama Keduk Langindang tu. Dekat beban perahu. Depan perahu pengayau. Nyak alai nuruan dia nyak. Ngigak batang kayu di mana. Ke dalam hutan. Nyau kemuas dia tiap jalai dalam kampung Jeruang. Dia ya. Lalu datai buat Siti Tintiang. Tintiang munggu sigi ke Kumbai Bukit Nsanga. Mungkin Nsanga tu buat antara ulu tebat dengan ulu buai di Batang Sekarang. Buat Tintiang Bukit Nsanga nya, dia keduk tertemu ke sepun kayu di dasai kayanya mana di ban ke perahu pengayau. Ia lalu berengkah nebang kayunya kena beli uang. Jadi laban pun kayunya ti besai nyalai. Nyau dekat tengah hari baru kayunya rebah ditebang Keduk. Udah kayunya rebah dia Keduk pan ngetu belalak lalu ngalik ke diri buat baru pun bandir kayunya. Lepas dia ti udah terlalu lelak dia Keduknya tak berasai tak lalu lelap tinduk. Lebih dia ti tinduknya dia Keduk lalu bermimpi. Dia bermimpi tak asai tiagi nebang kayunya.

Oh ya, nyengwa hari mua peluak kita kembali angka nama sekian lubang peluak ianya mua peluak ianya jinilah ke kita. Ti hari luan biliaknya. Siku inai tuai orang, besi inai tuai orang nyengwa. Induknya merenyang ngagai keduk lalu berjaku. Baduk nu lagi bertebang kayu berujung biliak kami nya dia keduk. Ngai kabis madang pisang, madang tebu, ngau kayu buah kami ditinggang kayu nuan. Dia deku induknya. Ningo induknya ti madah munyinya dia keduk langin dang penalu nimbal nadai laku nemu tapi si rumah orang ditu rumah sapo tu deh ku ya tu me rumah panjai orang geluang tinuan dekat bertemu nge tutuang bisi ya ditu pio ku padah induknya ningo induknya ti madah ke tutuang bisi di rumah keduk langin dang lalu dekat niki ke rumah datai yang di tengah laman dia tutuang lalu ngasuh keduk niki udah ya ti duduk tadi tutuang nangkan keduk ndak ngasuh ya agi bertebang kayu ngelingi rumah sida ngai ke ngerusak utai tanam sida sebelah ujung biliak rumah sidanya keduk madah kediri nadai nemu tak bisi rumah orang bak duanya dua ti nebang kayunya nyalai ya ndak minta dulu api nanti nebang kayunya. Nyok me keduk jemah ilo nanti inwan di si dekau ngerjau pengawal besai. Dekau matak kayau. Anda nak ngangau ke kami. Wak ke kami nulung manduang nuan. Piyok ku tutung. Aningan jaku tutung bunyi nyok. Dia keduk perlu nanya. Bekeni ku cara aku. Madah ke kita deh. Ku ya. Nanti inwan dekau madah ke kami. Gagak kena piring. Biau nuan kau mana lu nyadar ngau nyawa inggar nyebut nama kami nubah kami ninganya kami lalu datai nulu nuan piak ku ajar tutuang kelimpah harinya tutuang mengau lalu madah ngajar keduk alang indang ianya ia dekat nyadi orang ti tuai kayau leban ia udah datai di geluang udah pun jakut tutuangnya dia keduk pan lalu tedani baru yang nemunya mimpi keduk lang indang lalu mulai kediri ke rumah datai di rumah lemainya dia ya lalu ngenang mimpi nya ngagai sekedok sidak serumah nyalai nanti ya dekat nurun ngayau keduk tu keliak selalu miring lalu ngangau ke sidak tutuang hari geluang nitiah kajar tutuang dalam mimpi ya tajapan keduk lang indang tu menyok udah diciri perintah Raja Brook jadi pengulu tang ya meruan bisi ndak puas hati ngagai perintah Raja Brook meyanya kebuah ya ndak puas hati leban perintah teniki kecukai pintu tau ke sebuah ada pupu pintu hari 80 sen ngagai seringgit dalam tahun 1880 rambaunya menyok iban susah benar dekat boleh duit. Nyalai keduk lang indang. Bala benda ndak setuju. Kecukainya ditikik ke. Harinya ia lalu ngapi-ngapi ke nemiak ti dipegai ya. Ndak ngasuh. Sidak mayang pupu pintunya. Nyalai ketegangnya. Raja Brook. Bala nak rindu ke keduk lang indang. Kelimpah harinya. Laban ia suah mata kayau ngalah ke bangsa kantuk. Di Merakai. Pegai menua Kalimantan Barat. Tang kebuah ting rasuah keduk lang indang balat dekong laban perintah laban ia ringat ke bala pengayau Raja Brook ti udah nyerang bala ia lebuah sidak ti mansang dekong ngayau ngalah ke bangsa kantuk di Kalimantan Barat keduk mata bala ngelaban perintah Raja Charles Brook hari tahun 1879 ngagai 1881 utai tu bisi ditulis Anthony Richard ba Niban English Dictionary Balimpier 145. Ketegal pengawal dua bengkah ti dikerja keduk lang indangnya. Dia Tuan Maxwell ti nyadi residen di Semanggang mayanya. Lalu ngasuh orang kaya pemancan nanang nguluh kepala ti hari perintah nyerang rumah panjai keduk lang indang di Nangau Buno sekarang. Kena 29 bulan 4 tahun 1879. Dalam serangnya, rumah panjai keduk langindang Allah nyalai ngau nyok, nyok menakut aku,
buat program sekali.

itu berkongsi kanggau peningah jadi tahu siku tuai ke nama keduk ke mencoba alang indang aku kau datang baru dalam program tu nampung cerita tu kujuang kaki buat tusun ke 36 bari ngejam ti sama minggu dudinya ni lah nanti kita bertemu baru nanti tu aku beri selamat bersara ngajak peningah mumpu aku.

Ok nha, nah kak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke-35 bergulai dengan Mr. Philip Langi Peninga. Ok, jadi tu nak kak kita bergulai buat Y912 ke pagi tu, buat pagi hari 2 4/8/2026 pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching. Udahnya dia kita dekat terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa awak ngelah tengah hari tentu ya hari YFM Bin Tulu ya. Dikena aku ngujung ke Y912 kita ke pagi tu peninggal kita bisik lagu Mary Camilla Rex Clement Anang Lese-Lese tang sebenarnya tu lagu kedibai Harry Francis ketegau jaku orang tu mumpuk dulu aku peninggal bertemu baru kita bahawa awak kebukai. Bye, selamat merarau.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Why? Why? Milan 12.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep anjung kasih di menua tu. Kena nuluang ruang bilik orang tidak perubat ke buat hospital di menua tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke anjung kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit hari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh ti buan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud kerja kutu lebuh ke berjadi anjung kasih Hospital Bintulu. Anjung kasih Hospital Bintulunya ianya anjung kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenak strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pengawak Meresa Ngau Bansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimai ngau pengawak libat urus di bekawal ngau langgur Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak ngelumuk ke bala hakim orang kelandik pasal undang-undang ngau raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di benua tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagik kaul kerjasama antara semua raban ke bekaul kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawal tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif dinamik serta oleh merit pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Dato' Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawak tika nyedia ke jalai bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat. Disadang oleh negap ke agik perkara penyambung antara Sarawak Gau Indonesia. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawaknya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lubu Antu. Penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berarti sekali ke pengawak tu udah ulih di pejalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lubu Antu nengah badau ngau ICQS Tebeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Di sebedau tu bisik 20 jam pejalai nengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat jadi palan transit kanang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang, Sibu ngau Kapit. Udah diperansang datai ngericah gi program Sarawakku Sayang SKS Serikai. Tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati kalai semua agensi kebekaul begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kais mina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah tang megak berpeluang mendiang ke jahku ori Premier Sarawak serta nguluk mayuh macam pengawak ke tau narit hati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari milik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa awak ngela tengah hari.

Ya peningah, selamat bertemu baru kita bahawa gelar tengah hari sehari itu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Kita gulang aku pengelola program Syara Ludan buat pengelamat 3 jam berengkah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi tusun program kita sehari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit. Tengah hari kita boleh ngau pulau program Rut Ampung bah program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pulau program Flora Libat ngau temua yang ke minggu tu. Udahnya pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke dengan live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peninggal kita, yang kanyak baru bergulengok kita jam ke dia tu. Biar mereka berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu panas kami di Pasar Bintulu di tu. Yang kanyak kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu. Jika lain dua ngintu diri kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ngambil anak bersekolah terus ke program kita bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Okey, lagu keterubah kita kena kita ngemun ke program mengelah tengah hari kita kesari tu lagu hari Himawat Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawal ngau nur kita ke dekat ngecek tu ke meresan nur tau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeri satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa inai tu ke penjaga uliah ngecek kemasukan pemeri satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1/8 ianya ngena portal ITME, IDME. Jadi intik semua ndak setuju ngau school tau ke penempatan ke diberi kita boleh ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31/8 tahun 2026. Jadi itu medak kan intik ya bisik kusung bak sekolah ke dipinta. Jadi intik kengecik ya tau ke medak rayuannya uliah digagak ba https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecek nur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 uliah dicek kita berengkah hari 1/8 tahun 2026 dengan portal ITME.

Yang itu megak peningah berita mana ngagai kita kedekak ngau masuk ba askar wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisik dibuka kaunter kena kita minta pengawak tu. Ba pengambilan askar wataniah Regimen 510 askar wataniah ke dia tulis pemanjai pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 ba pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita untuk berpengerai, regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun, peranak menua Malaysia, lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik ba BMR, SPM, diploma atau ke ijazah, pas ba bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif ba dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti indo peninggi ke ditetap ke 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin ba lumur kusung 13450560 tau ke ngagai Corporal Nelly ba lumur kusung 18770-7441. Okey, nyak berkaul ngau pengawak ngambil tau ke pengawak puang askar wataniah Regimen 510. Okey, kita lagi terus berperindang datu lagi aku macam pesan berat ke bisik diterima kami. Andrew Latentiang, Sulu Tembawai Lama.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami tu dituju ngagai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Setosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Siung, Kaban Belayan di Nangat Tadak, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Sung Kapit, Iran, Gau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Gau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing. Lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8. Ngawa pengawak Ngetas Ulit hari Minggu, yang nyak 9 hari bulan 8. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang ke Siliak tak bertelefon ngagai lumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuan Rumah David Matan Anak Ambang. Tuan Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8. Ianya hari 1 bak Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Rumah Panjai Kes Pemakai, bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai Kes Pemakai bak Batang Pakuk. Lalu ke ngelalan yang ke kalak sama gawak ngau ngajar ngau niang tu subak. Jadi niang tu niang tu rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Bala Mayu kena malam hari 3 5 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah Yempu bak lumur 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing Seri Aman serta dekat dikubur bak pendam Sutung kena pagi hari 4 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang ke Siliak kita atau telefon ngagai anak ya Simon David Matan bak lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik madah ke tija anak jelian. Tija anak jelian tau ke Indai Kupa tau ke yo udah nadai kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi ni yang tija anak jelian tu dekat di Sengai Bala Mayuh bak rumah yang pu. Bak tua rumah Kennedy nangga sebilat gad baliah kapit. Lalu ni yang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua Kaban Belayan di Sekayuk Aik Gad, Sekayuk Batang Baliah, Sekayuk Aik Mujung kelebegi bala bak nangga oyan. Bala Kaban Belayan bak Pasar Kapit, Suang Kenawit Sibu Bintulu, belakang ngau semua Kaban Belayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu kasih itu pesan sembiang 100 hari niang surah anak bandar tok ke Inderlin dituju ngagai semua Kaban Belayan di Serubah Ilik Lemanak, Kaban Belayan di Betung, Kaban Belayan bak Melikin Serian, Kaban Belayan Sekayu Ayat Lemanak serta semua Kaban Belayan ke Besrimai Pendiau bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3 lalu pengawak sembiang berengkah jam pukul 6 lemai lalu minta semua datai tumu agit sepadau jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke setiap tu sembiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026
jam pukul 8 malam ba rumah Steven kat Long Sungai Puyut Marudi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Kanyan, Nyala Ladung Pakan, Sera Bintulu, Rumah Lindung Ngkudu Atas, Betan Seratuk, kabar melayan di rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marudi, lalu Penerang Kesiliak. Kita tak bertelefon ngagai Kathleen Anak Ujan, bak lumur kusung 12-950-5247 atau kengagai Alexan Nyandang, bak lumur kusung 19-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit, datai dari Kathy Ludi Anak Timbang dekat mada kepengok ngetas ulit yang apa ya, yang timbang anak acat, kena 14-98 tahun 2026, ngetas ulit lalu main terbalu kena 15 hari bulan 8 baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nanga temalat, nanga melipis, nanga entengai, entangai, nanga ibau, nanga tada, kabar melayan di pasai, lubuk antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglalaan yang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Kathy Ludi bak lumur kusung 19-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai ari duris anak nyawai tau ke niang indai niang wen anyi mada ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan ba sepemanjai jale sebawah pandan, sepemanjai jale ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jematan Suai, rumah Sanjan, Lembung, rumah Balui Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglala niang Jok Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai, kena 3 hari bulan 8 ba fusi unyigo lalu dikubur kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai ari Muti anak bungsu tau ke Indai Cambai madah ke Anthony anak tama, Anthony anak tama udah nadai kena 3 hari bulan 8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan di rumah panjang isu, bangat, liduang, awur, tabut, tembung, memaloi, tebarung, kejemut, san, rumah Maxwell, libai, ngau semua kapal melayan kenglalan niang, lalu niang dekat diintu malam hari 3, 5, hari bulan 8, tahun 2026, bak rumah panjang, Tuan Rumah Anja Selejau Baru Marudi. Lalu niang dekat di Anjuang Pagi 6 hari bulan 8 bak pendam antarabangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak lumur kusung 14-879-5744 tau ngagai Cambai bak lumur kusung 11-25-0-3587. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita mulai bak program kini kita hari itu tentang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu dari Florence Loh, Peminat Nuan.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selamat tengah hari. Jadi mulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan ini tengah hari dua. Bawa ngelah tengah hari. Hari YFM Apintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu nya tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi ngau meka mandi lemai. Nya na tau ndak nya ne buat kita ini ya. Mandi pagi ngau meka mandi lemai. Jadi ba jam-jam kebukainya kita mandi bepangai ba kita empu ya. Nanti asal kita kelalu berpeluah kini hari keluangan bisiknya mandi maya jam kebukai ukai maya pagi atau ke tengah hari atau ke lemai yang jadi malam tengah hari kini tika mandi mandinya berpangai berdrempo ni tiak ke ngasai tubuh drempo pia antar di peningah nyalai nemu kita kita ke sari tu bisik berkawal ngau mandi. Jadi peningah ba India sedua itu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisa maca terbaca ke berita ke dikunci ke aku ke tengah itu ba nemu kita tu ya. Nyelai tu tahu sebut nyelai. Jadi ba India tu peningah sedua itu baru jadi pengantin baru jakok kemanya dia ya pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninggal rumah tanggok sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini ya pan mai sara. Nare bukain ya, tentu kita yang tadi nama bekaul ngelaki bini ke sara atau nanti bini mai sara padah ke kita tentu jampat meragam, jampat ketika nyebut madah ke, oh laki nya bisi induk bukai, bisi bini dulu, tau ke udah berbini, belalai dari bini nya tu nak madah, penyok ke sangkok kita ini ya, nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga menyekah ku, nanti nyau sara tadi, tu bini ya keminta sara, mai sara tentu ketegal laki ya, bisi induk bukai tau ke bisi orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisi bini tang belalai nak madah ngekai tu dah bini ya tu jadi nak jauh harinya peraga mati kita ini ya. Jadi ukai peningah ukai ukai tegalnya ukai tegal laki ya bisi dah bisi bini dulu tau ke ukai tegal laki ya bisi pangan induk bukai nak ukai ukai tegal tu dah rajas tu bisi nak bukai nak ukai tang mai bini yang tadi minta sara laban laki ya tu inya Rajesh tu tadi berbau berbau au nyak tegal bau bau nama kok kita ha

bau nyawa, bau ciak, kayau, tak bau mah, bau tubuh yang pu, bau rajes tu tadi. Nanti bini yang nyau mutus sati mai sara peningah amat raya bau tubuh laki yang nyaknya sanggup bini yang mai sara raya pemau pihak kuaku tu. Jadi bini ya hari terubah. Berari ke terubah seduai kejadi. Malam terubah seduai ke bergulai. Nadai berbunyi tu dah bini yang kau, kau bini yang usui lebih ke dikengau buat ngulu counseling. Nadai berbunyi tat kajau membau pihak ke. Kita pesan menemu nepening nama sebut ke terubah ke bergulai tadi. Nah baru katik nyebut baru berami nikah melah pinang kini kawin terubah bergulai. Nadai berbunyi metua nak nak ke ngerara pangan diri pe. Nadai ngerara kau baunya nak lama kenau kau ya kenau. Kok kita kenau mana apa ya? Jadi nanti aku pun kenau. Engkau tenak lama. Kata mayanya. Yang kata bau yang tadi udah kita kenyau berami. Namanya berami. Ngintu rami kita ke kawin nikah. Pihak kerundian bini yang kata berkenya. Engkau nak sempat mandi. Nada dengan awak mah malamnya. Pihak kau tu dah kenau kau bini yang tadi. Jadi udahnya tadi hari siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita meh nama dia nak mandi sano kita nama dia nak mandi pewai lagi meh ko laki ya hari siti lagi setengah kiah gak laki entar lagi au lagi mandi ko pihak ko sudah laki belagi laki mandi sudah dalih laki ya ne maaf nyadinya peningam nyalai nama deh nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh tegal bau tubuh rajes tu kelalu bau. Jadi bini ya tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peninga. Alai bini ya pan berkemas gari. Nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai. Baik gari ngagai rumah apa yang winai empu, ne? Nyak ya nama kita. nama kita udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar ndak gedinga ne nadai bumunyi tipan ngari tua baik pulai baik biak ne mupuak ngari apa indai kita gagi bisi apa indai bisi rumah tu kan gabnya dik kita ne pia ya kenyang itu dah bini raja tadi ne nadai babah-bah nadai pada-pada udah mupuak ya pulai ngari bin rumah apa yang indai ya jadi udah ke pulai ke rumah Pengwinaya mulai diri ke rumah Pengwinaya tu dah bini tu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi besi upis ke diri sida ba munua India baka kita itu ba upis pengerja stabansa ni ya bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi kok sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bergulai sedua ya tadi dekat di counseling berkenyak sama dengan kita di Malaysia di tu peninggal nyalai berkenyak menggi Rajesh ngu bini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ya nang ya ngaku ne ngaku ya peninggal Rajesh ngaku ia jarang mandi. Ukai ke Tegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ke Tegal nadai air. Ukai ke Tegal nadai payap air. Ukai ke Tegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nan mu tengai mandi ku ya. Ya. Nyalai tang meh. Bini yang tadi madah maya counseling. Sekumbang 40 hari seluai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang ada laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seluai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pan ngaku gak. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 240 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan bersemaya ya deka mandi nin tiang hari.
datang deh peninga saya meh ase udah nyadi bubur. Ati orang Indo wai nama udah kita bang mesan ngeraro nagang lama-lama ndak gede kibuah ndak gede ase ke. Tak nada ati ge nya kenyak kortin tadi nada ati agi metudah bini ya laban bini ya mutus ati mai sara mutus ati sara laban bini ya tadi ndak arab ke janji laki ya nya rajes tu tadi ke dekat berubah dekat mandi nintiang hari inah ke maya ke begulai nya tadi 40 hari diansa mandi tiap hari dan ndak nak tertitih ke seminat 6 kali. Anang kena janji. Janji. Peninga janji. Ya, meh peninga nulih harap. Nar janji manis. Kadang dan nyak janji manis tu dah rajis. Ya. Ni nemu. Kadang nak janji berbau buat labannya. Ya, ngai mandi. Kelalu bau. Nyanyi lai peninga. Ajar hari cerita rumah tangga rajis ngobini. Ya tu. Nanti ngai mandi. Atau ke kita yang tadi ngai mandi lebih haki kita ke lebih haki kita ke udah berbini belaki itu anak ngai mandi kita piok inah bau cia uliah ngasuh kita ngaurang tadi jauh ngenyawah kederi jauh betaka balat haki nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi inah sari tua nak mandi tua balat pepeluah udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyoba tiap hari nak mandi. Bini kita nyawah ke diri. Ukai tak ke sedepak dua depak. Tiap megak laki kita. Nanti bini nak mandi. Jauh takah ya peninga. Jauh. Kadang nak terengkah. Pias JPN minta sarak. Anam kenyau au. Tuk mahajar lalau ke kita. Mayuah. Kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini. Nyalai. Ukai tak jauh-jauh lagi. Nah, ukai tak bertekah-tekah lagi. Nama kita nak mandi. Nyau tiap hari nak mandi. Berbulan nak mandi. Kadang nak dikit awet terus. Ni ya. Awet kok kan so. Nyalai peningok. Jaga rundiang, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincing tucum ketawa berari. Pengerinduk sabun mandi. Ni nak ke bau rengut kita wai. Nanti kita mandi. Nak simpu tubuh. Nak sabun. Nadai orang kaya kita. Nadai orang kaya kita.

Ya, esna nala pengrindu sabun mandi mai kita ngage jam kedua bawa ngela tengah di sari tu 4/8 tahun 2026. Agi boleh aku Sharon Ludan yang tu ke punya program. Jadi munyi aku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya ke minggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya ke minggu tu. Kita terus boleh ngau DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siku jururawat kesihatan awam ari klinik Pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik Pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kabar lama tu. Sama sekolah sebab ane.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya data itu pening. Amat lama. Saya ku berbelas setahun tu anda bertemu.
1: Yang 15.
0: Ya. Pedak pengelamaknya ne. Tang tuai okay kak bercerita berkawa dengan tuai ke sekolah sebab tu pening ane. Okay. Lepas bisa perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okay. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai sari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak beserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu barengat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status makai anak mit ngonem yak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit tu igi penyakit tu tadi bakal sida covid suba bakal kedetu musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sida ya tu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sida ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sida ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan negi kunusi nama reti setiapnya.
0: Ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne. Ya. Jadi nyak peninga topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu kelebih lagi munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne. Yeah. Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne. Ngambil ke kita sama berarti menyekurang aku pun gaget hati ganinga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang ngagai bala anak miet tu tadi ne. Yeah. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu. Kira tanya keterubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada tu.
1: Ungkup anak miet ke baru ada tu indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya mangai umur ya 6 bulan. Retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima ai bukai kelimpah hari ai tusu indah ya aja. Ya na ibu ditambah kita ai atau pemakai bakal ai biasa, ai amat ko kita, ai madu atau ai bukai. Tu meyade kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang ai tusu indai aja.
0: Iya, nak di nade campur utai bukai, nak makai utai bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Ai tusu indainya ya udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai to empu sige udah bisa 88% menyuk kita ai deh. Nya alai anamian nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajak pan maya riangan.
0: Oh, lah udah bisa ba ai tusu inai
1: tadi nah. Dah sebab kita tuai deh. Udah nya nanti kita itu tadi dah mere ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyun dak di kangau ke eksklusif lagi nya. Ya nyun dah becapu ngo ai bukai.
0: Oh, okey, ngarap kesama berarti kenyak ne puan Najwa. Yeah. Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai to tadi ne puan Najwa lebih lagi ari ai tusu inai nya minta nuan berkunci kenyak.
1: Okey. Ai tusu inai to ia bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah ti diguna ungku penumbuh fizikal engau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sida protein, lemak, lektosa, vitamin, engau besi, zat besi lah. Protein engau lemak dalam tusu inai tu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansang untuk anamiatnya. Kelimpah harinya, tusu inai tu merik pengelikun ti lebih maneh ngaga anamiat. Laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh. Ti mantu nyaga anak mietnya hari kena rampit ngau elejik. Tambah mega tusu inai tu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu aja. Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ya kan usau tua lo numpir kian ada di lumai-lumai semualah. Lalu anak nak ingat pengawak nusau mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak miat nyempu.
0: Ya, pada kita pemanah ya tu tadi ne. Kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne.
1: Ya.
0: Puan Najwa tu dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurai yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai kan ne. Okey.
1: Okey, nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megang ngage inai baka. Contoh ya yang pertama, ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi, pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua, ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, uliah nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara ya merambu ruang bili ya. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindau antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu je dah. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebil ya. Munyi kepada aku tadi, ya percuma, nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar, serta ya seruran bisa ungkup anamiatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja, beli tiap bulan punya korang.
1: Malamar ke tusu kemayari.
0: Utai bisa free punya korang. Ini punya korang nak perlu dilumai ya tadi. Ini ibu ngena air hangat. Ini ibu tanya-tanya dia aku terbukai. Nyak pemanah ya tu tadi. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indah ya ke baru dah beranak tu tadi ne nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, besai tanya Nuan DJ. Kami ba facility nyaga pengerai sige seruran mantuk inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemandu berguna ya ari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya udah beranak ya alo de bere ora anaknya ngepun ke kawa kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai bala inai balu adin tentu sidak ya nemu entek ya ke kalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak nomor ka entik ya Caesar ke yang ada masalah beranak putung ko kita. Anaknya tadi alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngawarna lah.
0: Betegok ngawarna.
1: Betegok kulit ngawarna dulu. Tuju ya tadi kita meri ane atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okay. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ia kada ke dunia tau ia sigi keni istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu nginsap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemu nginsap tusu. Nyak nanti misi ngajar si dak ya ngasuh inainya tadi ngengkeh kanak. Berimbang ngau tusu nya tadi. Ya memang alu kak nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita nya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan. Ndak gegini yang menyukur tengkeh ke debati si tusu. Ya nemu nyium bau tusu ina ya nya tadi.
0: Okay.
1: Udah nya ya alu. Ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiringin naik nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ke menuju ke nyusukan ya itulah
0: oh ya bisa cara ya gini tadi ya
1: cara,
0: bisa ya. Ke mesti kita bisa madah ngagai bala inainya tadi ne
1: bisa udahnya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sidak indai tu bisa perasa ke klinik sidak ini nga munyiko jaku ribainya tadi. Rooming in ku ya, rooming in tu maksudnya ya begulai nguanek yang pu, ya ngibun anak yang pu, ngemata kanek yang pu,
0: ya nusu kanek,
1: nusu kanek ya yang pu, magi ngurus kanek ya. Bisa kebuah ya, kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek, ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nada takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu. Bisa pemanah ya gak?
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kan anak ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai, maya misi ngajar si dak ya tentang penyusuan susu inai tu, misi madah. Breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah meraih nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyong lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenyak mai anak yang nusu, bekenyak mai tusu nya ke pansut. Baka aku merik contoh selalu nanti ku ngajar balik inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayuh kita berguna ku tanya. Mayuh gik ke kilang mansut ke ya. Bekenya ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai tu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan. Ai tusu nya tadi sentiasa mayuh. Sentiasa bisa. Cukup. Dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi
1: nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai inai pemanyai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani madah bekeni cara anak tu tadi kat nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sida yang ngandung maklumat ke maya sida yang ngandungnya mekad guna sida ya maya sida ya deh berani
0: dipretik ke sida udah sida berani
1: dipretik ke sida medak keni cara anak tu tadi kat nusu bakal selalu pada kami ngagi nai tanda-tanda anak dekat nusu untuk mama. Mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari, ya lu kak nangkap. Ya nitiah ketunjuk jari dia nya. Tekerindas puak kah nama tepati simul. Alu kiak ku yang mulut ya. mata gegini yang oh, bagi gak kutai.
0: Gitu ya, lapar atau kekanusu ya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kat nusu.
0: Ana ngante nyabe anya tadi ni.
1: Ente ia dah nyabe DJ, ia nya juga ke kutai. Dia matu anya nundu akhir dulu. Baru ia numpianya pun ia nusu dalam ringat. Nya eta gidan nya kedingo kita nyungum ngum ngum muka. Dia metusu inainya tadi mudah teli ya. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nya baka kena faham tu dah syarat
0: nya tadi. Nu ngante ia kenyabe ana.
1: Nyu ringat tu dah. Insap-insap nyak memudah putin tu so kita indah itu tadi keteliah ke pedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putin yang keteliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu, tua lu nusu ke ya.
0: Iya. Ana ngante yang ngila diri menyukurani.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga. Tentu boleh nangkap. Bala inai tu tadi Puan Najwa ni yang tidak ya ke. Yeah. Baru dah beranak. Aku dah beranak ngelama tu. Udah nemu nama tu aku disebut nuannya tadi. Yeah. Oh, jadi, tu dekat nemu tu. Kemaya inai tu tadi, ya boleh merek pemakai. Ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah te nusu. Ai tu su inai nya tadi.
1: Okey. Bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam timpuh penyusuan susu eksklusif ko kita, ya segi nak boleh negok sebarang pemakai. Okey, selalu dipesan kami ente baka ubat dan misih ko boleh inai. Ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh makai bubur. Bubur au buburnya ya kada sebut kita pemakai amat balane lah. Okey, ya di start ke kita di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan ti kita merati sida ya nyo nemu ngrayap, nyo nemu ningkap. Sida nyo perlu kelebih ge tenaga, kena sida ya besai deh. Jadi ai tusu tu tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gate-nya kena tu nyukung pemesai tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ya semakin landia ya semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi, pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berhati kenyak megak. Ukai mada ai tusu inai nya nak cukupnya tadi. Umah saya tang kena nambah ke age. Laban anaknya udah aktif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngo pemakai tu tadi, dia tusu inai nya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana Ahmad ga? Utai ku dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyengagai rambai jako tau ke tema Minggu Nusu Aik Tusu Indai Sedunia tu. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jako ke baru dah dikongsikan wan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat mana dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu ia kempen tidak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama. Dikenak merik penyedar senentang ngelaku ke pemanah Nusu Aik Tusu Indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ketahuan tu tema Minggu Nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tok lah itu paling maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Kena nyaga pengerai indai ngok anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak nyedia ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida inai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusau kanek tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi si dah ngiriang sida ya ngajar sida ya masa sida ya ngandung. Baik tu sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah berana leh. Agi uliah bertanya, dia kami akan mantau sidaya terus lah.
0: Kena cara ni.
1: Baka sidaya ke gawak tu kan. Ya lebih nemu gek bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey, kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun dari rumahnya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga orang ternyaga anak ku kita deh dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai hanya tergiga ya deh dehnya maya ya gawa nya tadi ya mesti nemu keni ya kak ngepam tusuwe nya tadi memerah tusuwe nya tadi nya dia ketusu maya ya gawa maya anak eh kebepisah ngoya tu tadi.
0: Iya, ya, maya okay. Kegawanya.
1: Iya. Anak eh tu tadi, maya yang nganjur untuk ngagai orang kengibunnya tadi. Ya sigi, nanti orangnya tadi kan udah nemu. Kini mereka anaknya itu so pasemua. Hari yang mansut ke tu so yanya, aku udah depamnya tadi. Bekeni ya.
0: Nyimpan
1: itu suhunya nggak betul. Ngamai itu suhunya tadi sentiasa bersih, sentiasa mana untuk anaknya tadi. Nah, itu suhu tu kita nato ilap mimit. Tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu.
1: Pembersihnya nomor satu. Lepas itu suhu tu tadi pulai keisi ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepamnya, kena tua nyimpannya. Tua mesti dah sedia.
0: Iya.
1: Baka perengkau tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey? Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka impannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dayes tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang agak orang terbuang
0: anak tu, terbuang
1: ada. Pansut ketua, tua mesti nemu. Dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam. Contohlah aku merik 8 jam tua gawa. Dalam 8 jamnya tadi, pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak. Nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan ya nyak tadi. Dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan itu tadi, laba ya segi dah nemu. Ia akan nemu bekeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ke tusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak hasiat ya sentiasa bisa
0: ya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh udahnya tadi anek tuanya tadi nusu bakal selama udahnya tadi tua ke kerja tu tadi. Bisa cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan itu so tuanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua di rumah tua medak tanda-tanda anak kan nusau ya tua nusau kia nanti tua tu jauh lah tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tu so tu ambil tu so tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh itu so tu nyak tadi mayuah contohnya tua tetap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak terlalu berat dia tua si kita madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusukan aku ngotusu itu so tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam itu so so sidak ya nemu bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita ane nak nyukung
0: betul
1: pengawak ke bakal tau laba yang
0: ke mana tu
1: ya denyak tadi yang ngepamnya tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayas. Dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ayas.
0: Bisa ke cara bukai
1: kena sidaknya ngeka ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana. Dia tadi pamnya tepuk ke dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi. Bila ya dah datang di rumah lagi air tusun ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ke dalam petai kebekannya air pergila deh. Jadi maya ya dah di rumah ngane kita nak ngasuh yang ngepam tu so agai. Nama cara ya yang mesti nusuh ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa agi ingat kasih tusuhnya tadi nusuh ke diri deh. Lain gak saya nusuh wari butur ataupun cara sidak pengah kenia orang kengibuannya mereka. Lain gak hari yang ngoinai ya. Isapan anaknya uliah ngasuh air tusuh nyampu sigi makin mayu.
0: Lebih natural gitu punya kau.
1: Natural gitu makanya lah ya.
0: Nyak cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Jadi nanti sidak ya dekat nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawal ngau nusu ke anak atau dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Bakal sidak ya ke ngandung tau. Nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sige bisa nerima pelajar pengerai berkawa enggau pengawak nusukan ya. Hari raba nyaga pengerai lah. Hari bala misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga ba buup dalam buup rekod antinator atau buping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sige bisa nya membuupnya detok tepat bakal ke kamus ko bala sidak inai. Nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang ke silia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangka kena pengudah hinainya berani ila kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah
1: tadi. Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh. Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agi bespita. Pengudah ya berani tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: kena putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datai di rumah ada lagi. Ke pelabak aku, kita ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kita sekadar inai ke dajah, sentian tusuk anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau ke inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawuk, bersukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi,
1: emosi ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki kan lumai ke air. Udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar
1: bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu ngagak nantu tu madah ke pemanah itu so tu tadi lah
0: lemek kena putus asa inai tu tadi mereka tusu itu so ngagak aneh
1: sih ya setiasa semangat leban pengawak nusu karena tu saya ku ukaya detau gak utai tau sikit hari subuh-subuh hari ya pindah ya kini kita yang kurang kan
0: ukai ke dia tau utai ya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: bakal mensia mayuh megak tau ngelawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimpah harinya peningal ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak Mbak dia bisik maklumat tentang susu inai itu lah.
0: Mayuah penerang ni. Nanti kang mulih ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datai bapak pengujur randau tua kengali hari itu puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisik jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai itu tadi ni. Okay.
1: Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai ti mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizika ngarundiang lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedi orang tu tadi ke contoh tuanya nak ada ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar balam mesti dia tua pun ngerunding diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek. Lah banyak sikit. Tajuk pertama menyikur maya sida yang muka buku pink ne maneh kanek maneh gak ngagai aku kenyak rundiang kita ne nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai dia tua mesti nyedia ke diri tua kak ngerjanya tadi kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi nusu inainya tadi untuk anek tua ambai anek tua tu tadi ulih gerai menyikur yang udah boleh pemakai ke optimumnya tadi kena lagi lebih mana harinya nyak lah terpaling mana
0: ayat tusuh inai
1: iya dia tua tu tadi aneh enggak kediri aja enggak ilmu tu uliah tua hari sida misi tua uliah madah enggak laki tua minta sukung ya hari segi pengerai madah kia hari segi ekonomi bekeni dehnya alu madah ngagai diris bilia ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh ambil tu mujur lah pengawak nusu kaneknya nusu inai tu sigi maneh lah nanti pulai ke pengerai bayak ngegane bayak ngegai inai aneh sekali tu madeh tu seh pengawak tu ndak laba misi sigi nakala ninggal kesidai kedire
0: betul semampai nyukung
1: semampai nyukung semampai ngiri yang sida ya deh ari sedangkan dua nyentuk kaneknya makai dah jar semua kenyalnya
0: lalau ke cukup mana hari puan Najwa ke ngali hari to peninga kelebih lagi pemanah ai tusu inai to tadi okai semina ungkup anak tang mega ngagai inai kebuah yang mai topik to sari to peninga laban munyi kaya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ai tusu inai sedunya
1: ya betul
0: penerang ke cukup siliak, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu. Ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana aik tusu inai tau. Okey, sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik yang kebukai ne.
1: Terima kasih DJ. Terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama.
1: Kawan lama bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru pada tau ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: terhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya, peninga lagu Utai Urang hari ini. Ngujung kejam kita datuk pukul 1.46 minit ngali hari. Okay, boleh aku share dulu dan untuk ke pengujung program. Jadi baru nerima pesan ngetah sulit untuk peninga. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngetah sulit untuk datai hari Josephine Dujung. Tau kinda jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu kenyang indaya yangnya jerabah anak sambang. Jerabah anak sambang tok kini jeluak. Lalu pengawak getas ulit tok dintu bak rumah Simon Ulu DJ Selangau. Kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 yangnya malam hari 6. Jadi pesan tok dituju ngagai kabar melayan di batang DJ batang bawah. Kabar melayan di DJ Tamin batang muka. Nanga Wuh Ulu Muka, Nanga Duat Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Kapal Melayan di Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kapal Melayan di Batang Julau, Ngau Kapal Melayan di Sepemanjai Jalai Ulu di Jiah Selangau. Serta semua Kapal Melayan kenalah dirintai itu kita dipintar ratai, Ngau Nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu keniang jerabak anak sambang, yang jerabak anak sambang tau ke ini celuak bak rumah Simon Ulu di Cias Langau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Josephine tau ke indah celuak bak lumur kusung 11299337 kusung. Okey, nyat tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningah. Cukup ramai kami di Bintulu di tu. Jadi kena ujung minggu tu. Tujuh sampai tu ke tujuh ngagai sembilan hari bulan 8. Dia citik pengerami ke dekat dia tu hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke Ngerinduk Kati baka tu Tumbina Night Walk. Tetuk diatur sudah tiap tahun tu Tumbina Network. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak steam explores, pameran hari agensi-agensi, bisi face painting, jualan kraft tangan ngau

Flora, okay, flora kami ya, okay, flora DJ-nya tengah namanya flora tu bunga itu teh tumbuh tu tadi peninga. Jadi bisa mega pekit nyura ngau diri sebilia ngau activity interaktif banyak kreatifku warnaku. Okaynya antara tau ke atur pengawak ke bisik tadi gagak nyurumbak pesta Tumina 2026. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu baru. Nanti minggu yang tadi kita udah bisik pesta layang-layang ngau Bintulu maraton. Minggu tu kita rami baru kita bisik pengawak pesta Tumina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang katib jalan dengan ke Bintulu itu. Nanti udah pulai di pesta Tuminanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu dua-dua dia medak medak namanya medak lautan bunyi koran eh medak tasi ya medak tasi ya. Okey, jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretuk tang aku agak terus merindah kita ngau Siti lagu lama tu hari Sisila Rusiti nawan ndak mutus ati.

program Kini Kita Sarito. Jadi Kini Kita Sarito peninga. Sarito kumai kita raun berjalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansik siti hari pengraja asal di majak narit ati kelebegi orang kerindu nikit bukit ngaura rindu ke medak rampak menua ianya gunung kuai ti bepalan bak pilih menua lundu di Sarawak itu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang baka gunung kebukai tang gunung kuai bisik penyelai kerimpu pemanah rampak menua angin tiba puput celap asai lebur datai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Jadi ke gunung untuk palan ti ingkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak ditu. Bepalan bak pelilih menua lundu jalai kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah ngagai dua jam berjalai nanti kita ngena kereta ari kucing. Lunduk megak peningat endang ya terbilang ngau mayuh macam palan eko dagang temuai kebiagi baka pantai pandan pantai siar gunung gading ngau taman negara gunung gading yang dipenatai gunung kuai tu megak nambah kemayuh ki pilih ngagai temuai ti rindu ke ngerja aktiviti ti ngerindu ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narik hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikit dekat dengan bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ting lantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedar ndur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut nikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tibu mendar dekat meri asil lebuah sidak tu tadi. Datai Pak Adan. Hari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang ngasai ke pemanah panorama kandang menua lunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan untuk gaya di celap. Tunggu pagi, tasik remang megak ke kadang uliang di pedak ngau ngalir kati. Gunung tu peningah, kaya engau mayu macam utai tumbuh, engau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, jadi palan, endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar, engau utai tumbuh kampung, ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung, ramah-ramah ngau jelusiga, ti jadi ke ekosistemnya berguna amat, serta patut dijaga. Ngagai orang kerindu ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai, niki uliang ngasih ke gambar, ti narit hati. Serta ngasuh hati nuan tu tadi tertarik yang dikelimpar di jalai kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua. Mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang rampak menua. Mayu orang kenikik, milih berengkah nikik tumbuh pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak. Mata panas pansut, hari lebuh sedak kedatai bat endur ketinggi. Nagi sedak kedekan cabar dirimpu, gunung kuai nyedia ke penelebak ting rinduk kati, ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai, tentu ke nuan ngagak pengawak nyedia ke diri, hari sukut fizikal, mai air, ngenak kasut tingkeman dikena kita itu tadi nikit bukit, mai emergency kit, serta anang muai uras bak dinindur, serta nitiah keatur ari malin gunung nitik bisik. Jadi, kena mai konsep leave no trace, retia seminak ninggal kebekau kaki aja, lalu mai pulai semua uras ti udah dikena kita bakal
uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi Gunung Kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pengerja asal di bedau di pansi engau penuh. Pemanah kampung ya pemar niki engau panorama ari tucung gunungnya ngasuh gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawa orang ti rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua, arame kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak du diari megak uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau Gunung Kuai lunduk bak program kini kita sari tu. Kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datai baru berkursi dengan kita. Dini palan ke mana hendur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngau nyak, mupuk dulu aku, hari aku pengelola program kini kita sari tu. Mupuk dulu aku, bye.

Ya peningah ngolah lagunya ngujung kejam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisip boleh ngu kita haba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama, sama ngali hari ke Dani Ama. Hari Miri, hari kampung Lambir Miri panas ko ya. Kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju ke ngage cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Runin sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit. Udah nyapa megak bak Facebook sama jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udah nyapa terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat jalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta, buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisi sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu bohia terperasa di tugu. Ha. Okey, hanya tadi sekedar peningkat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang sama lemai ucuk kue. Oh, mama tu akik rock tu nemu bayam TikTok tu steady akik. Okey. Okey, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita. Banyaknya dengar Facebook tau ke ba TikTok, pemegak terima kasih yang agi kita ke seruran begelengo kami nak ngiranya di nindur kita banyak benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak, dari selatan ke utara Sarawak kini tahu ke kita ke benuang kemudian kami dengan RTM klik. Okey, pemegak agi kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tungak ke batu sebelah sekian nanti namanya ngeluik kita dari jambatan kemenanya orang bintu lu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi udah dibagi setengah ditutup sidak setengah laban sidak bisik ngadu jalan buat dia jadi nanti kita kena untuk lebak jalan buat bintu lu ditu. Nanti uli hanang ana laju meh laban kita nak nyadang utai bak mua dien gai ke lagi jalannya dua luruangnya di sitik luruang kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi menangi ke pengelikun nyawa pengelikun kita ngau pengelikun orang bukai ke sama tengah ke jalan alun. Okey minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini-dinindur baiknya ba utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey. Jadi kita lagi terus berperindang kau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik dik natai ke kita dengah Facebook ngau TikTok.

Itulah lagu Sanggup Aku Arigwen ke bisik megak dipinta peningat kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari kena dia ma terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu hati, pesan ke bisik di kenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik melik komen sama ngeliari ngage DJ ku ya. Ngarap ke dia dalam pengelantang ngau ceria-ceria selalu. Ku minta nuan nembah ke lagu Pulai ke Sarang. Ari Remjana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang do diau ngarap ke terperindang ku ngarap ke semua itai gerai pelama God bless ku ya okey terima kasih udahnya John Gerang selamat ngaliari panas hari kami di Batu Nia minta lagu nuan tetap pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu ku ya ngau semua khabar Facebook ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati, Ari Mae Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Pian mega apai lambai, selamat ngeliari, selamat berjalan ke pengawak. Minat nyapa, duki api panas, hari kami di Seriaman DJ ku ya. Okey, madah kegaya hari di Seriaman panas ku ya. Udahnya Merdan Asyadi tengah hari tu ningal kenuan DJ ku ya on aja dia ya amat bunyi ku ya on aja lagu ne oh, Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Melikai Pengerinduk dari Igu Anthony dikena emrendang kaban Facebook ke mayo di tag editor ya mengagai nuan megak DJ ngau semua jadi yang madah kia lelengau ngagai lirik sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjalan ke pengawak mambam menua kami di pakan di tuk ku ya lalu yang minta lagu nak semayang ambil nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson okey nyak tadi pesan ke bisik di kenatai ke peningat kita bak Facebook nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ku ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Ukai Penyakengkai Ari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk Ari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam Ari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah Ari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri Ari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang lagu kebisik dipinta peningat kita. Lagu Ari Stevenson Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelatang hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisi dikenatai ke kita hari Facebook tu Ali sini ke sama ngali hari ke minta lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang, dikenal merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngagai Joshua Tut. Sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan, Sungai Menawan, Menuan Kapit, ngau bala kaban jauh ngau ke Semak, kena lah disebut itu. Kaya, okay. Yang ada ke Gayari di Kapit Mambam, udahnya sindun edi, selamat jalai ke penguari Marudik. Panas kami di Marudik kaya lalu yang minta lagu Melikai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kaya Igu Ari Igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kaban Facebook ke Mayuh di tag editu yang mega ngagai bala menyadi ya di Sungai Berit Marudik ngau kaban kaban WhatsApp ngau semua peningah jam ngali hari tu kaya udahnya. Ujuh Cawang minta lagu dari Richard Lee. Aku ditempaya dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok. Hari kami ditok panas kuya. Nak nemu dini. Oh hari sebau. Hari sebau tu kuya. Okey.

Dan kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Denya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan nyak kalu nyenguak keluar ke kena puput angin ari tatau tu kita tadi. Nah, dai ga lagi ke panas di Bintulu dito ya. Okey, denya Roslin sama ngeliari hari song tu ko ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Amadah kediri penuh pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David alo selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu abak wan hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari masterpiece lagu menjadi dikena merindang kaban tinggalala serta kaban kebukai megak biar megak ngagino megak DJ ko ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak. Panas gaya hari kami di Betung. Lalu minta lagu hari Jonas Juniaman, Nuan Bisi Intan di Kembuan, dikenal merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Datin Sulu, Besti Group. Khabar setia ngau semua ke Ngelala.

jadi ke situ, apa ni kita hari sibuk tu. Ha, yang madah ke

Tiap peningah nak berasai kita sudah datai bab. Kira ke bab hujung program itu pukul 2.50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita sudah boleh ngaku berengkari pukul 12 tu tadi untuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi sudah tu lagi kita boleh ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengerintuk kita boleh ngau kami nang era dini luar kita laban tadi bisik peninggal kita hari sandakan tidak salah aku sandakan walau aku mendak dulu hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban nang era dini luar kita kami sigi udah didengar kita ngena RTM klik ulih hari telepon mega ulih buat Facebook buat TikTok. Okey, buat dini-dini luar terima kasih ke penduduk kita tajak pen kita jauh hari menua tetap terus ke penduduk kita pelengok kami. Okey, kena ku bersarak ngok kita ngelekat ke kita baduk cemburu buta hari Elista Juin kena ku ngangkat diri hari Konti di Intulu FM. Bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyati ke Buah Kenan Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tumegak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke bertekicap mayuk curah. Okay, semina ulih dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanam ga ulih dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulih di pedak. Sarawak benua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, lagu oleh Ruben Julai, Arame hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026. Nama berita kita pendengar, aku harap ke berita kita mana sari tu serta udah tulis ke pemujur pengawak kerja kita sari tu. Jadi sari tu nang yang bakal selama nanti yang hari 2 dia kata ke bulan aku ni si tambah minta ke isi. Jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalau pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi dekat mendiang ke Randau aku bulan temui ke BC datang ke konti YFM. Jadi pukul 5 bakal selama mega dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke alai di tabur terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bak awak rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program leman berita bulan dengan Mr. Edmund Langi. Bukannya ke tusun program kita bak awak rentak ngalih hari sari tu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami nyentuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bawa rentak ngalih hari Anang Nindian Nindian lagu hari Linda.

0: ke-9. Bertemu kita di Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, lagu ni Clement Joy Dayang Intan, lagu Kena Merindang Kita Bawa Rentak Ngalih Hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngalih hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat Bukun Sing kita berita kalai langgur pengawak tika jadi ke jalan bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madakal langgur pengawaknya benung di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine engkau penglikun ICQS lubu antu. Jadi penemuannya diatur alai berarti sekali ke perengkau guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madakal jalai dengan ICQS lubu antu nanga badau ngau ICQS terbedu entikung di sadang oleh muntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau pun tianak di sebedau tu oleh atau kebisi 20 jam pejalai dengan jalai darat lalu bawa penemua itu dia yang ada ke kelimpah hari jalai darat dia upis menteri yang megak ngasai ke Kuching boleh diangkat ke nyadi palan transit kandang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita bawa YFM sari tu. Jadi udah tu lagi agi mega ngenang sekedar berita kelebih agi sekedar berita ke bisik nyadi bak menua kita udah terkesai lagu hari Sila Julia rentak kali hari YFM.

0: Statistik memandang kepenusah babadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang warna bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Sedih lagu hari Alexander Peter Nda Uliah Sawa Kutanya lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu aku nemu sekedar kita tadi benung lelanuak mata kak tinduak nemu main lagunya Ayun Lundai nambah kagetnya kak tinduak ne. Ok, asal ajak kita terperindang kemudian ke YFM, terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau mesti mayuh di Serikai Muka Tanjung Manis Betung Sibu Ngokapit dipinta diperansang kebenaran datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapir Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga orang empat benua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawak dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup kati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja untuk pengawas sidak lalu yang madah ke mensia mayuah ukai semina berpeluang ulih ke mayuh macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke jakuar di Premier Sarawak serta ngulu mayuh macam pengawak ke tau narit hati au. Ya, Siti berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang tagai SKS bagi menua Serikai tidak diatur kena 8 hari bulan 8 tu ila. Okay, jadi pukul 4 tu lagi terus pukul dengan kami buat program hashtag nombor aktif jadi tu lagi melina kita dengan lagu ke bisi dipinta kabar aku tu orang kata perindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingum Tebak Duri Saya Lunggak Rentak Ngalih Hari.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak-agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal deh. Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu deh. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio deh pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Ujum minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah suta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu alih YFM.
3: #nemiaktif

0: 4 lemari. Y FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: bajet ini.
1: Okay.
0: Tak ke bajet.
2: Nah, tang mana kita tak ke.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But why FM? Mari pengagati. Pengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Gregory Heavens Bajet. Terima kasih lama lagi mengkam bergelangan kami Bob YFM. Jadi kesal itu aku bisik berandau dekat berandau dengan siku lulung lulung hari ni nanti bakal kita bisa mada about Facebook YFM udah dipandang ke poster lulung ke dekat berandau dengan aku dah tu lagi ianya lulung lubuan tu 2026 lalu ke penatan wan tu Dira.
1: Selamat datang DJ.
0: Selamat datang. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Oh, okay, peningan nanti kita bisa berhati ke buat Facebook YFM juga BC Live. Jadi kita boleh meda berkini gamal lulung lubaan tu 2026 tu meh Dira Marcella ke dekat berandau dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 juga madah ke penatai nuan kini ke nusui rimpu mana wan madah ke rimpu.
1: Jadi penatai asal aku hari Betung laban didi aku orang Betung tang kami membesar kami semadik membesar bau lah sebab didi aku pun gawak din bau sampai aku umur 13 tahun aku sekolah bak MRSM Kuching sampai form 5 banyak untuk ke Diato. Lalu dia ubat kucing sama kami.
0: Dia ubat kucing. Yeah. Atang asal alaban ke niti ya. Spek apa ya. Yeah. Tadi sigi orang Betung banyak. Yeah. Nah, indai orang ni?
1: Orang Lebantu.
0: Orang Lebantu pun. Jadi, nuan nanti tak salah deh. Nanti kau berkongsi ke umur nuan mega. Dia tu berapa umur lah?
1: Umur aku? Bedau genap 19 tahun. Mula 9 dia genap ya.
0: Okay, biar lulung kita itu jadi jauh agak jauh perjalanan itu lah. Jadi nuan dah madah ke penatai asal nompo lalu tu dekat muka nuan suwa primary ngah secondary sekolah di ni darah
1: primary ba SK Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching
0: ke MRSM Kuching itu yeah. Jadi nuan kalau ke ngau aktiviti about sekolah suwa
1: untuk aktiviti pageant tu nadai kalak.
0: Nadai kalak. Nanti buat sekolah yang nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bisik kau.
1: Nanti wakil sekolah bisik.
0: Oh, kalau jadi wakil sekolah ni.
1: Kalak.
0: Oh, nama ni?
1: Main bola jaring.
0: Oh, rindu enggak orang lupa main. Lupa yeah. Main. Oh, jadi, kata kau tahu aku yang dekat kau beauty pageant beka berpekit buat lubang tu sampai lama tu.
1: Tentu tadi. Lepas. Kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan gau tok ko ya. Ku madah. Nak kalak kita sebilik gau tok ku. Uji ngapa ku tu tadi? Laban sida pun kami family pun supportive gak. So okey uji ngapa? First maya preliminary-nya. Nervous gak saya laban ya kan first time. Aku pun agak biak laban ada experience langsung. Kenyak me tadi.
0: Oh, lagi itu beranda panjai kaki berkawan dengan yeah. Nyatan tu ke kira ke nanya kat nemu nuan ke tu dara laban dengar-dengar aku nuan benar belajar.
1: Yeah.
0: Jadi pelabak aku dan salah nak berkongsi ke nama ngau dini nuan belajar course kedambi nuan dia tu dara.
1: Boleh. Aku retok benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Course ke dia ambil aku nya accounting lah, diploma in accounting.
0: Tau, oh, orang minat matematik tu.
1: Iya. Nanti ke didi ku ka.
0: Jadi hari didi nuan pun meh nuan tu tubuh terindu ke kene ke course nya tadi yeah. Nah. Oh, ni pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar
0: dia. Pengalaman lah. Belajar.
1: Nanti diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM nanti sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah.
0: Berarti tadi nuan kak nampung pelajar ngagai kas degree buat UiTM lah ni. Okay, ada kemujur ada belajar nuan kelimpah harinya mega engkanya nuan tu tadi habis hati ke engkau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke nuan nampak lama tu tadi yeah. Jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik nuan nyak dara nama aku buah nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi. Tambah lagi orang ke nanti di perhati kereta tu induk tambah lagi kau ngambil accounting tu.
1: Betul.
0: Nak biar ya. Kita sekelas pelawak aku maya ke induk ne. Nanti hari pernah murun dia nuan. Bukan ni nama tahu bekerja ne.
1: Nanti bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil decide ngambil accounting tu laban kat lari-lari teori. Tapi dalam accounting tu pun bisik teori gak sebenarnya. So untuk bala nembi anang ngumai accounting tu nanti belajar matematik alu nadai teori bisik ya sebenarnya.
0: Oh, tanda mayu haba ke kos kebukai kebukai accounting tu ne. Okey tu ngelekak ke haranda tu haba kawul ngau anuan ke belajar ba UiTM jadi tu ngui yang ngagai randau ke bendar bata randau nyak bekawul ngau nuan ke ngau ke mengau bepekin pai lama jadi ngatu pelaba ku bedau lama ke pe lama ke mari tapi puji ngenuan udah boleh lulung lubuan tu 2020 6
1: tenang.
0: Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung boleh lubang tu tu tadi. Nuan pan bisi menang ba kategori garik ngepan ya, kene.
1: Ngepan pemadu mana?
0: Ngepan pemadu mana. Jadi uji nuan nusui pejalan nuan ke ngau bepekitnya tadi hari keterubah nuan ke nemu berkawal ngau pekit ke dekat diatur tu tadi ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah ku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa mada soalan tadi nang nuang punya dia ke diri?
1: Hanya dia ke diri.
0: Oh.
1: Macam soalan ke ni ke orang mada general lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi susah mimit lah untuk untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban. Aku kan bendung bersekolah agak
0: baru. Jadi, ya ke, iya. Baru ngepun ke pelajar ke.
1: Betul. Jadi mainnya cuncu main preliminary-nya. Berarti ya macam interview lah, macam first audition. Agak susah lah laban cuncun bertemu ngau aku mpu exam kamenya financial accounting. Jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah sebenarnya awak ke hari seterusnya ya. Aku boleh pergi ke audition. My audition ya agaknya lah agak kaku laban first time join. Puji Tuhan boleh datang ke boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisik utanya di kini maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utainya di
0: maka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utainya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini katika
1: nada sebarang masalah lah ke orang laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kini ke baka jadi tulang belakang nuan menyekok kata
1: antik baka kuarinya kakak aku lah kakak aku ke gawak berseratuaknya selalu ngau kukin kia laban dia memang kini ke orang excited ke nganjung aku nya sebenarnya one of impian lah korang.
0: Jadi ia nak uliah tadi ia ngeletak ke pengarap tadi
1: buat yeah. Laban subak ia kalak nusi ia kak ngau pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor jadi susah kak pulang yang audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi biar kita berapa ikut menjadi ni Nira?
1: Tiga ikut
0: jadi menjadi nan ke pada tadinya ketuai?
1: Iya paling tuai.
0: Keduanya deh
1: abangku
0: menjadi laki
1: ya benung gawak ba istana negara ba Semenanjung lebih polis.
0: Jadi seduai di Sarawak itu nya alai ya tadi nang kuang kuet nuan aku lu kilik nuan bergulai dengan Wan eh. Jadi pelabak aku ukai tu keterubah ya dekatnya di Siti Ari Pekit ke dekat di Pasuk Wan eh. Angkanya dekat datai tu ilok mayu hagi pekit ke dekat di Pasuk ke Wan. Jadi asai Wan nama kini pekit ke dekat di Pasuk ke Wan dah tu ilok.
1: Aku kakak
0: bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tontok bulan 9 tu lagi.
0: Ah, sige, udah habis berarti ke nama yang pun syarat-syarat semua ni.
1: Habis
0: Nanti kata ke take di sedia ada dah.
1: Menti hari segi pakaian. evening gown korang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya traditional po kostum.
0: Tanya dah di sedia ke nuan?
1: Ya.
0: Yeah. Kita pula baru ngegai pekit nuan ke empat lama di Lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan keterubah yang ngau pekit ke begitu.
1: Mm.
0: Jadi buat nuan tadi laban nuan orang keterubah. Apa buat aku nuan orang ke ngau ngabi bagi tadi orang ke pemadu biak ngau nape ya?
1: Ya. Yeah, okay.
0: Bisa orang bukai ke sama umum nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ge. Ya, ya baru cuncun baru habis PM lah banyak. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Nama kata ke laban terubah yang nuan sedua yang kau masuknya masuk paket tu tadi. Buat nuan pun kata ke utai ke di pedok nuan laban orang ke kau nuan buat paket tu tadi orang kendang sigi ya kena ke
1: pengalaman lah
0: orang kena mayuh habis dah kau suah gig kau buat paket. Yeah. Jadi nuan orang ke terubah berkena ke pengasai nuan banyak.
1: Agak sedikit takut lah, takut. Laban kita nak kalah kan ngau tai bakanya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku pun selalu macam advice dia empu lah.
0: Mm-hmm.
1: Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba bila lagi kita kat cuba. Tanya ada experience langsung kan, tanya ada yang cuba. Jadi aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Oh. Jadi nuan maya nuan ke engau tukang kebat nuan tadi. Ya yeah. Ngari nuan. Ya ngadu ke nuan makeup nuan semuanya deh. Jadi utanya nang segi nuan pu ke kok berkenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pu nang 100% ya hari ujung buak nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngari nuan nitih ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya utainya. Aku pun baru ngau.
0: Laban ti meninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Anang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia. Nanti kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkini ke komen wan kau kini ke ngepan wan mainnya kau kini ke makeup wan semua.
1: Aku nombor puas hati. Ya, tapi pujilah ngagai tukar kebat aku. Laban yang memang boleh ngubah aku 360 darjah.
0: Ya. Aku hari gamal pada orang berketuk. Aku berarti kenal nasi ke biak nang kenika nang berupain one student. Tang maya ke berpekitnya tadi. Kun laban aku nak meda nuan kenika maya nuan ke berpekit. Aku berarti ke gambar-gambar nuan. Utai ke di share nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda ngau gambar nak dia tu nyak mai ke buah tadi nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nak ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami duai berkawul ngau pekit ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peninga kami duai belalak dulu kita belalak kau lagu ke udah disedia kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen LOVE love.

0: Dengarkah
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter gak?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: Ya, lagi bergelangau aku ianya Adira Marcella ke lemai tu peningah ke dekat berandau engkau aku berkawal engkau ia ke kalau masuk pekit ke bisi diatur berpilih lubaan tu lalu ia siko hari orang ke boleh mai pulai gelar lulung pilih lubaan tu wow. Jadi itu nguyang ngagai mayan wang ke engkau berpekit nah Adira. Nama kini main asal kedai baik nama yang nak ke enggak berpaketnya.
1: Okey, main asal kedai baik aku main berpaket dia nya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Lama aku nemunya aja mainnya.
0: Jadi nuan dah segi nemunya hari mit sekali ke baru kena ke nemu baru sebedau nak ke enggak berpaket.
1: Hari mit, hari skor rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar kediri sikit nadai orang ajar lah nanti yang
0: nyentuk ke nuang ke engkau orang berpekiat tu tadi nang segi dari nompu meh berarti ke engkau nyabisi berarti ke ajak roka bukai bawa sebelah media ramah ne. Jadi menyadi nuan ya dia tu laban aku benar mendak randau tu ne. Laban aku bisi berarti ke komen-komen sekedar hari orang ke bisi apa tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pedak aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menyadi nuan ke induknya ne. Jadi yang ada nuan nemu belagu tu amat terira.
1: Nah. belagu direk je berumah je.
0: Jadi terima kasih ke kita ke Agi Bengkang kita ke bisi mendak kami live di Facebook YFM yang ditunggu yang agak randau tu tadi laban nuan madah main asal ke dibantai ke nuan mayan nuan kau ngebo pekin yang ngajat jadi kelimpah hari ngajat tu tadi main asal ke bukai nuan madah tadi minang ngajat je nuan nemu bisi hati ke belajar main asal ke bukai nuan dira
1: bisi
0: dah mau kini.
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban. Jadi kata kena orang tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu.
1: Laban bisa si kok madik adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Jadi lagi dia tu lagi bisik ne. Reti tadi lagi boleh ngajar mentik nuan.
1: Boleh.
0: Jadi pelabur aku nadai salah nuan tahu engkau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi leban tu siti hari kena kita ngetan ke main asal kita ni Adira. Jadi abak mayan nuan ke berarti ke orang ke engkau nuan berpikir tadi leban sidak yang main asal take ditemu sidak ya basicnya tadi baru nemu maya ya ke engkau baka lama aku bisik dah berandau engkau siko hari selingkar matahari ke sama mega engkau nuan berpekit lubang tu mainnya ne. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engkau rem asai ke main asal nama baik ya mainnya ku ya tang ukai ngajat lebih nak nemu ngajat ku ya nguji berjawang asai ke piok asai ke bekenya lah sebut ya ngai ku mainnya jadi ya baru nemu ya belajarnya hari media ramah. Nah, jadi abang nuan tu tadi main asal ke bekenyak deh. Kini ke pedak nuan sidak ya ke kini ke ya ke bisik main asal sidak ya belajarnya di pedak nuan sekali ke sidak ya nasi gila dah pedak nuan. Oh dah nemu sidak tu tadi main asalnya.
1: Aku memang medak sidak lah.
0: Oh nasi bisik medak sidak ya belajar praktis kenyak nih. Oh jadi no bisik bertanya ke sidak ya kini. Bekeni sidak tahu ingat ke leko jaku main asalnya.
1: Nak gaku nanya tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya bila hari-hari sidak ngadunya memang otomatik lah sidak ingat.
0: Nampak ingat. Nuan bisi hati ke engkau sidak ya bisi dah nguji kini nuan baka kini ke Cynthia Chong seringnya ya berjawang. Nuan bisi hati ke engkau ya berjawang ke main.
1: Nandai. Laban ku sigi kini bukan nak minatang
0: kurang banyaknya. Tang anuan tu tadi bisa pengelandek bang ngajat. Jadi ngajat tadi dah datang buat lapan ngajat tu tadi ya mayu abungo tadi. Jadi anuan tu tadi ngajat eka berkeni ke di bantai namanya.
1: Ajat biasa aja.
0: Eka biasa aja. Eka ngelalu ke temuai.
1: Ya ngelalu temuai.
0: Ngelalu temuai. Jadi nyak sekedar hari penlebok nuan eh Adira. Jadi nuan ke berarti sidak ya ke ngau nombor pekir tu megak. Nama utai ke narit hati nuan mayanya?
1: Ke narit hati aku is bila meda nembiak lebat baru lah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya sama enggak ngagi aku. Aku pun aku nanti nanda yang ngau tekanya aku nak nemu gig mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi nuan sebeda tu nuan nak nemu beket ni bunyi orang ke Jawa.
1: Iya.
0: Beramban yang kau bisik kan nuan dah akala ni ngau hamba kau bunyi padan tadi bisik balong ngau nak kenang nemu ne. Okay, lekau ke mega apa kawal ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai nuan ke berpikir mayanya. Nuan udah ngau berpikir tu tadi berpuas hati kena nuan ngau gelar ke diterima nuan tau ke nuan bisa nak nyangka kini tulis ke gelar ke bekanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku menyak boleh mau dua tu
0: kuenya. Ketika asai pengasai hati namanya nyak dirajin dan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakalnya aku bisa boleh nomor. Jadi untuk macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu laban baru kali pertama lah.
0: Ngau ngau berpaket tu berkata oh jadi sedap kemadah ngepan pemadu manah yang tadi dan segi maya sedap kemadah nuan ke ngau tanyanya nuan ke boleh gelar lulung tadi nang berita mayanya sedap ke nyebutnya ne
1: ya serta
0: jadi buat nuan tu nama kini pengerak hati nau dah tu elak
1: aku harap aku boleh ngau pekir tu barulah tapi mungkin betul kali tu tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan ambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pekirnya barulah bang kuka belajar lebih lagi pasal main asal Iban.
0: Lagi bisik ke hati lagi bisik hati ke ngau pekir pekir peka kumang keliang tu ne. Jadi laban nuan madah tadi nuan keterubah yang ngau berpikir berketuk nanti nyema ilak nuan ngau berpikir baru menyikan nuan tadi nuan ke ngau orang baru hari ke udah hari perlebok nuan dah ke berpikir keterubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu nuan berpikir keterubah tang berpikir kedua tu nuan ke utai nyak patut disediakan nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat Bata Rajang lah awak ke boleh ditunjuk ke rumahnya ngau pekit baru lah.
0: Nama-nama milih Bata Rajang tak milih tanya ajat ke Bukai
1: sebab unik ajatnya bagi
0: pedak
1: aku
0: nuan.
1: Unik
0: mesti orang ajar sekali kena mampu lah ke belajar
1: mungkin aku akan giga orang untuk ngajar aku
0: ngajarnya ne. Harap kena mujo Dira
1: amin thank you.
0: Okay mendingan kita agak tu dah lama belalak dulu ingat ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #nembi aktif lagu mawat tungkat semangat.

Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu. Selamat lemai serta hamba terima kasih hingga kita ke Agi Mengkam berkulang kami buat YFM. Kita akan mendak kami live buat Facebook YFM Mega. Bisik sudah Mega daripada kami dua Dira Mayu komen sedap ya. Bisik kena bala dirampu. Apa yang indah ya kendang ya sikit nyukung pengawal.

0: main asal ke ditemu nuan, hanya di bok rundiang nuan. Laban nuan ngasai ke diri nuan minat nemu ngajar teh. Berkeni ke rundiang nuan main asal tu. Berkeni ni cara nuan ngetan ke bok nuan tu kaku. Berkeni nuan cara nuan ngetan ke main asal tu awak ke yang dok keni ke jampat
1: punas.
0: Awak ke utai tu tadi awak ke seluruhan bisik mah kena sedak ekor bak dudi lah.
1: Bak penemu aku niti ya. Ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nyak salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi. Kaban at the same time kami pun akan belajar gak nama utai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi, dan untuk nombor rebak baru pun nanti tidak kau belajar untuk nanti tidak kau ngau pikirnya mesti siap belajar gak. Jadi lebih mayu siap belajar lebih pandai agit lah tidak tentang
0: ya mayu agit pernah lebok tidak berkau ngamai nasal nak lah. Jadi udahnya kini ke rundian nuan agit kena main asal tu elok kena ke dikingat bala nembia nanti nyemak utai ke bakal padan tadi paketnya patut diatur baka ngelamak tu ni tian tahun lepas kita ngelamak tu nasi nemu paket kumang keliang nasi nak kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke penudia minta nuan angkanya bisi Jakub ke penudia rinuan dira ngagai orang kendangnya suran nyukung nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar nuan.
1: Aku ke merik terima kasih besar lah ngagai kami sebilik kelebih lagi mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah ngagai sedua ya.
0: Jadi abis saja aku buka kini ngagai tukang kebat nang kini tak ke orang ke dang ya. Abis maya nuan ke berpikir tu tadi.
1: Terima kasih megak laban sidak ya udah kak nyawab aku ngintu aku hari palak sampai kaki lah kono korang ya. Nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan maduk mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidampu hasil jari sangat kemas.
0: Okey Adira ngau tu arah kena mujur banyak pelajar nuan sekali ke berpaket ke dekat di pasuk nu dah tu awak ke nuan tampak Rita dah tu elok anak nak ingat ke kami. Okey Adira jadi ngau tu megak ngujung ke randau aku bergelang dengan Adira Masela baranda hashtag nambil aktif ngau tu megak sekali lagi mari tapi puji dengan nuan laban kau dah boleh gelar luluang pilih lubang tu tahun 2026. Okey Dira.
1: Okay, thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Okeynya tadi randau aku gelang kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru tak ke angkanya udah tu elak siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program stand up aktif terus bergelang dengan kami serta sokong program Bak YFM.

0: mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak

0: Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 itik curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi merti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mindoro Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Mindoro Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik umpan sidak nak prayas, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: sebagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa, Edi Kuyanggau Ita Medin sama rindu lagu kena merindang kita bak awak rentak ngalih hari jam etik penudi. Lagi bulan aku ni si tamu minta kaisi jam tu. Terima kasih ke kita ke lagi Mengka Mili YFM jadi ke City Area Station kita. Kita ke Berantu Jalai, Berjimat, Anang, Suah, Berpedak ke Telepon, ngai ke utai ke ndak mana. Nyadi tanya ke dekat di seliah ke kita. Oh, jadi harap ke kita datang bendur ke dituju kita ngalikun lemai tu. Jadi kelimpah hari yang megak tu dekat berkongsi ngau kita berita ke engkau yang kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan sebelah media rama kalai tu 5 ikut orang ti nyengkau msiku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelaba nguji ngencuri barang buat sebengkah premis perengkah pengangkut di Batu Kawah kemarin. Jadi Kepala Polis Peliling Menua Padawan dia pemangku Superintendent Barry William yang madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuk dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bak media rama. Lalu maya ke berjakuk dengan RTM pagi tadi dia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepaskan dengan jamin polis lalu tiga ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke dipansia ngau silia agi anyak siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih agi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak muda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambil enggaknya dikenyak ya peninggal kalau kita tu patut nyaga pengelikuan diri serta orang ke ngau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empu tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga pengelikuan orang ke ngau kita serumah ok jadi pukul 7 pukul 5 setengah tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang lain hari tu ke 4/8/2026 tang sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita bawa rentak ngeri hari enggai berumban anak berumban kita ke benung dan riba jam ke dia tu lagu hari Shan Ivan enggai berumban.

0: Nyak nak kutungain mueng ke rumah dia nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Terkuang aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, hak meyu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta tekira aja. Dudi arila nadai magang tehnya. Yu yu. Ana banget ngemaruah kurang kedep daun manggau merinsa. Ingat yu yu. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
2: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi wai.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh, sama nagang penyakit tu, aring rekai.
4: Aram ngerangkai ke ngeli, buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada ingat, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawat kena kena sikut lelaki ku pun tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

baru kita peningat dalam program Leman Berita. Mansang kita, mansang agak aku kita. Laban aku bisik 5 itik Leman Berita dekat dutu suing agak kita ke minggu tu. Tapi kita udah bersedia dengan tadi. Oh, aku dah lama bersedia dengan tik kita. Bah, kita berengkah dengan Leman Berita kita ke sekali tu. Ha. Kita yang ngenang Leman Berita kita keterubah. Leman Berita kita keterubah, aku ngecek dulu. Tiga-tiga Leman Berita tu nyadi di menua Indonesia ada dia. Ha, dengar kita. Nama ceritanya di bawah menua Indonesia ada dia ya. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum jia 5 bulan 10 hari ke Tegal Betundi. Ha, nak tahu sebarang Betundi. Tang berkeni ke Betundi atau? Ha? Igak ganya nak tahu Betundi ke kita. Mau Betundi hukum jia kini dia tahu. Okay, pia, dengar kita. Tundi lelaki tu. Jadi inyak menasib kenyadi basikot lelaki ti betundi madah kediri bisik mic boom boom mau boom ke meletupnya ba dalam laptop ya laptop tu tadi ayanya tadi kira ya anak komputer tau ya kuliah baik kita mindahkan kita komputer kuliah baik mindahkan kita lelaki tu bernama Frantinus Nigiri okay Jonathan Giri ya. Ia tu tadi berumur 26 tahun serta agak belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri tau. Tangnyam tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuh berdalam biluan. Sudah duduk mana ternah masuk ke tali pinggang ke ada kena kita berdalam biluan. Bisiknya tadi ngadu-ngadu ke biak ba atas. Mendak kita bisik laci ba atas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang berdia. Balai induk biluan megak pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ia madah kediri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ia yang tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ia madah nak puas hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datang yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ia apa dengar hanya tadi puan yang tadi pedih tengok induknya jadi ia madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau eh tadi pedih jaga-jaga puan kau ya dalam laptop kau nya dalam biak kau nya bisik bom kau ya madah ngagi induknya terkenyit na induk ke induk biluannya tadi pramugarinya dengar yang bunyi nyap dengar lalu berpadah ngagai pilot biluannya ngagai captain biluannya tadi madah induknya mansangkin induk biluannya mansangkin Frantinus Nigiri tu tadi nyo kesalah tu peningal nyo tu sati tadi nyo nama hatinya tadi nyo irawati apa wah nama tu dah sebut ku tadi nyama tadi kelalu mayu tekat disebut ke ngujuang kayanya tadi ngepai nuk biluannya oh puan-puan kita dulu kue kita bulak kau nya ukai kue nade mai buam kau minta ampun betunik ngonoan aja kue ya peningal tang perkara tu utai dah disebut ti perahu uliah batak tu apulai tang jaku sigi nak uliah ya tadi de tikal ketua pulai jaku nyamu teh kenyadi ba lelaki tu peningal jadi pilot biluan tu lebuah nemu berita tu peningal jadi nya maya tadi pilot nya tadi madah ngagai bela penumpang jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu lama bisi penanggul dekat nyadi pilot nya pansi tik ke tadi peningal lebuah jaku bunyi nya ganya sama kesal dengan bunyi bom laban dia tu ba padam biluan ti nyebuat utai ke meletup-meletup kena buam kini nang segi nak tahu segi ditangkap orang nyak mentadi pendengar ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi pengen nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya ti ni tiah sedap mansut dengan jalai kudah disedia korang tambisi sekedak yang tadi laban kelalu takut ningal buam tadi dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dari yang sedak ya hari pintu belakang biluan yang tadi peningat ia bisik duit pintu dalam biluan ya pintu penama siti ya kebenar ya tak siti kita dek pintu emergency ya emergencynya kena buka sedak ya pintunya tadi peningat nama lagi pansuat sedak lebih 10 ikut sedak dengan pintunya lebang gaya lubah-lubah lari dari biluan ke dekat meletup kau jaku bisik sekedar kita nemu biluan tinggi ya saya biluan ngot tanahnya cukup tinggi. Sedak ya mentari lebakan nyelamat ke nyawa terjun semua sedak ke ngujuang ke lapan ikut hari sedaknya patah kaki ketegal terjun dari bilun ke dekat meletup kau jaku nyak mentari peningan lelaki bernama Frantinus Nigiri itu pandai tangkap polis ya ada baik ngagi kot lebuah di pecaran ti ni ti ya ya nyak tau dukum jail 8 tahun
Dang nyam tadi kod nyekanya ketega meda ya agi nembiak sekolah agi agi sekolah tak udah nyam tadi kasih meda yang kanya ari ruang biliak keseranta amen nyam tadi ya pan semina dukum je 5 bulan 10 hari aja nyam tadi anang sa sebarang balan nak pekat kita nak tau nyebut tem letup letup nak tau nyebut buam bak padang biluan anang ginti udah tamak ke dalam biluan oh nak tau nyam takut orang ningalnya nyam tadi pendengar lemah berita kita terubah ke sekali tu kita mansang ngagai lemah berita kita kedua agui Indonesia yang nyak Jawa Tengah dedian ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak kemaya hari tu nama nembiak maya macam ya bisik nama panda bisik nama panjai ya tang mayu agi ke nama panjai ya aku medak ba sekolah kali lebuh maya register sekolah ni kau berkumpul nama bala anak ada dalam register cikgu panjai-panjai maganyo kan cukup ruang kusuang ke bisik dalam form ya dia kena ngisi nama anak panjai nama apa panda kak sejepuat ya nama apa nama anak kadang berenggat tiga berenggat empat kemayang hari tu jadinya mutai kenyadi buat menua Indonesia dan peningah tang berkeni nama anak tu diberi jadi makan kita bantu senang nama aku ingat nama-nama orang keliak baka nama layuang kadang kayuang nama luta luta anak sano akhirnya ya tau kestina anak sano maka sawai-sawai anak maliang banyak nama iban tau tangti nama orang putih maka aku Edmund anak langi senang senang digiga senang dikingat ke kita tapi kita dengar program Maman Berita atau ya jadi mai macam ya nama-nama ke senang disebut kemayar itu jadi buat menua Indonesia ada peningat sikuk lelaki siapa nama lelaki itu nama ya Selamet Wahyudi apa indah itu tadi ya merik nama anak lelaki ya ti baru ada ngenak nama ambo kita nama kita beri ba anak ya tau ketegal ya yang tadi pendengar kelalu rindu kelalu gagal gawak ba upis ya jadi nya kebah anaknya tadi diberi nama upis empung siapa nama anak dengar kita nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik nya mana mana ya pendengar diberi ya upis ndoi gawak nya tadi nama upis ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik nyak mana-mana ada break pia. Bantai aku kan nitih pengawal ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawak polis. Polis Diraja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis Diraja Malaysia anak Steven. Tuk mulah lelaki tu peningah. Macam-macam. Tang dia terima gak? Ya, buat menua Indonesia ada dia. Jadi tajak pihak peningah panjai-panjai penama anak diberi ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik tang seduai bini yang ngangau kanak nama dingko aja nama anak bakal kita emang tadi beri nama anak ok main panjai diberi nama tadi Alexander Alexson Ebner ok main nama tadi kangau igat dom abang adik tau ke wat dekangau kita panjai-panjai nama diberi tersitik jadi kangau nama dom igat wat kau kita nanti nauknya tadi nauk bibi tau ke kangau kita aji ya kenyap tadi peningap panjai-panjai nama diberi ujung-ujung kangau nama pandaknya aja nyapen nama ok ngipak ke nama terima kasih aku muak lagi dia kangau ke ni yang ngapain naik kau kelihat wat nyam tadi ngenang nama bak menua Indonesia jadi anak diberi nama berserimai ngau upis nuar ya gawak bah kini kita ke gawak Lenin Savey anak diberi nama Lenin Savey ke tahu ke nama kilang kilang roti ah cong nyak nama anak bah peningat kita mansang ngagi lemah berita kita kedua ke sekali itu agi bermula Indonesia di Jakarta Indonesia deden agi megak ngenang senentang nama anak jadi sikut lelaki lelaki itu bernama Zul Fahmi simple nama senang nama Zul Fahmi tang anak lelaki yang kebaru ada dia beri nama siapa nanti tadi nyamai ke anaknya tadi nama upis tang anak tu tadi pengen berkeni aku nak nemu keni caranya buat anak ya tu nama anak tu dengar kita nama anak ya tu eh? Anak lelakinya dia beri nama A B C D E F G H I J K Zuzu nyak menama ada beri peningal jadi cerita tu ya damai aku dalam tahun 2019 subak kalau viral cerita tu ya baru ya temu kumpul mak jadi mayanya orang bertucuk vaksin COVID-19 lagi ingat kita udah bertucuk kita vaksin udah ngambil booster
lebuh belaya induk misi ngangau korang datai ba po manaknya tadi dia ada belaya induk misinya bertanya ba paliak ngepangan diri amai ndak kini tu wai nan mu wai tak ngau dia me ko sida ya pendengar kan ngau ke a b c d e f g h i j k zuzu man sang mesti ko nembe laki pendengar man sang ke dudu ke diri mana dia nyari mana amai nama de tu igat ko ran nanya gaya anggot ke pala alu je orang pendengar lebuah ke depan sia dia ada nama ya tu nang sigi amai dalam tingki ya udahnya tadi dalam surat beranak ya apa yang mendah kiri ina sigi amai menyak menama anakku ko ya dia beri ko nama bekenya jadi nyak tadi pendengar apa yang mendah kiri aku sigi rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya ko ya nyak kebuah nama anakku sigi dia beri ko kenya lelaki bernama Zulfahmi itu bisik merambu dekat beri nama anak yang nombor 2 dengan nombor 3 lah dekat dia beri nama NOPQRSTUV ngau anak nombor 3 XYZ hanya ke diberi nama anak ya tang bini nak setuju oh kok bini ya udah ke nama anak keterubahnya pedih dekatnya buat ukai aku ya pedih ukai orang pedih nuan pu pun pedih dekatnya buat nama igat kitanya aku bini ya peningah jadi nyak mentadi pupuas sudah ke Bicelge pupuas ke Berunding jadi dipilih nama Amar ngau atur Nadena Amar ngatur aja dipilih nama ba dalam leman berita kita sekali itu senentang nama duit leman berita senentang nama ba nang ngayang cianci mari nama ne nama ne nyo 3 genteran 4 genteran udah nya nama kita Siti aja aki ini pedih nyebut ya anak kaget kita pemedih-medih ngiga nama ne ujung-ujung kang aku igat wat duom cantik kaca macam-macam pendengar bah kita berperindang dulu au ngol lagu jadi udah lagu tulgi kita mansang baru bisi duit teman berita nanti kita nama luman beritanya sabar nanti dulu au bah kita lengkap dulu program tu kita belelak dulu.

bancang agak round take kedua program lama berita kita ke sekali itu. Nama lama berita kita ke sekali itu. Jadi kita nemu dia tahu ya, lomba main Olimpik bisa diatur. Mayuah macam menua di serata dunia itu. Nanti nak salah ingat ke aku 184 menua di serata dunia itu. Agi ingat kita sekedar menuanya. Pelabak ke aku, ya agi boleh ditemu aku. 50 itik menua di dunia. Udah aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa pak? Kau peningah. Lama mayu lah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik leman berita tu. Dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar leman berita tu. Ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ko senentang lomba ngemain Olimpik tu, ya kebenung nyadi dia tu, ngau ya kebenung nyadi suba, kalak nyadi. Bisik dua itik cerita. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik ke kalak dia tur bat Sydney, Australia tahun 2000 suba. Kun kita mansang, kita nikal baru ngage tahun 2000 suba. 24 tahun ku dah lalu. Nama otak nyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lomba ngemain tau. Atlet ku kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dek ingat kita tau. Ya tu tadi bernama Eric Moshambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ya tu datai hari menua ke dekumbai Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Hanya nama menua atau pendengar. Jadi, nyak cara nyebut ada cara bukai, ya. Menua tu tentu nak kelak didengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa, baru ya mendengar nama menua atau pendengar, ya. Jadi, ya tu, pengari lomba ngemain menua Equatorial Guinea tu tadi. Abak lomba ngemain Olympic Sydney 2000 subak. Bak pekitnya merai. Dengar kita cerita ya. Ya tok nemu kena ya tok nyemerai. Jadi dalam kes tu peninggal lebuah pekit diatur bisa round sitik ke dokumairo wild card masuk dalamnya. Jadi ngau metudah namanya Eric Moshambani ngau dua ikut ke atlet bukai. Ianya ngari ke menua Niger, ngau ngari ke sitik ke menua Tajikistan, semak-semak ke menua Gohet Gostan. Jadi lebuah nganti pekit yang berengkah peninggal. Lebih kita mendak orang ke dekat start badan yang tadi banyaknya Belanda kini nyedia ke diri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedap tu nyedia ke diri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebih nganti orang munyi ke siren berengkah yang tadi peningat. Nak muka-muka atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sirennya berbunyi ke ngujung keseduanya tadi disqualified pawal kita yang tadi ya nak tahu ngau nyemerai bah nama tak kenyadi buat lelaki bernama Eric Moshambani Molanga tu tadi. Jadi kak pendak peninggal ya dah suruh hari nyemerai ke diri nadai dong ngau berpekit nadai dong ngau bersemekit nyak mereka ngujuang yang tadi viral tahun 2000 sobat. Ya kediri berpekit ngelaban dari empu ya megak menang. Allah menang batangan dari empu. Ya ya peninggal. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang do nyemerainya peninggal. Nanti niti ya. Nanti niti ke rekod ngelama tu orang ke nyemerai nasi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi 47 ngagi 49 second nak datang seminit kena sedak nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi tang lelaki tu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai laban nama aku pun ada orang ngelaban ya peningal. Jadi niti ke cerita ya nyok ke dalam lagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Moshambani Molanga atau peningal. Dia sidak bisa mandah ia tok kemenana nemunya meraih. Tentu

kita terkenyian. Bekeni ya tau nak nemunya meraih tau ngoro berpikir. Dengar kita. Mayanya peningah menua Equatorial Guinea itu tadi. Ngiga orang ke berpikir lumaknya meraih. Siapa keadaan juang kita? Jadi nak muka-muka nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang mana? Aku tu kak ngari ke menua kita itu. Tang aku tu nak nemu nama sukan ke kak depasu aku. Kok ya peningah lemadah ngage. Engkanya ngage orang kemilih pengari rumah kemayan tu. Ya orang mana? Kita pekit bukai bisi kue nyemerai aja nandai. Oh ngai ku tuan. Ngai ku dan juang kita nyemerai. Nanmu nyemerai ku. Bakal kemuai batu aku tu. Nanmu nyemerai. Nadainya tu sah deh. Ku pengari lumak ngomayan tadi ya kemilih orangnya tadi. Coach sidaknya. Juru latih sidak ya. Nadainya irau deh igat. 8 bulan dage. No pekit tu de penyadi orang. Belatih anu nyemerai kue. Nama lagi peningau. Ya dia juang orang melatih aku ya. Batu biang tasi ya. Begulai ngau bala orang berikan dia. Ya. Orang berikan yang mereka ngajar yang nyemerai. Nak nemu amai kenda. Tangnya menjerita ke dunia aku senentang siku atlet dari menua Equatorial Guinea bernama Eric Mosambani Mulanga. Belajar nyemerai dalam tempoh 8 bulan. Ngari ke menua ya. Berpikir ke diri. Ya menang. Ya begalah dia. Berlomba main Olimpik bat Sydney Australia tahun 2000 subak nya tahun 2000 banama tak jadi tahun 2024 deh tau ya jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu cerita kedua tu jadi di Paris ke dia tu benar jadi di Paris ukainya ngalah lumam berita tang Siti ari penerang ke dekat dikunci ku ngok kita. Jadi lupa ngomain Olimpik Paris tu bisik dipasua 184 bengkah menua di serta dunia tu. Bisik ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisik ngau tu lebih 10,000 iku. 10,500 iku sidak ke ngau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 iku pengari sama bakal menua Peru. Menua ke pemadu mayuah nganjung pengari lomba ngomain Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet berapa mayuah denjung sida ya antik ditu 594 iku ditangkan ke menua France empu tuai rumah merti tadi 572 iku serta nomor 3 Australia 460 iku. Ingat ke kita tinggi itiknya. Engkau bisik tanya sawat orang lah. Bisik prize. Atau ya. Aku dah merik kita penerang. Share lah. Kunci lah prize-nya. Bisik 4 bengkah menua. 4 bengkah menua nganjung. Siku aja atlet. Tentu ya tadi. Atlet siku. Tang pengari kebukai. Tukang urut. Dutur. Chef di mission. Udahnya tadi. Mayuh ke pengari kebukai. Mayuh ke hari atlet. Atlet ke siku. Tang pengari-pengari kebukai. Tukang urut. Tukang tanggung. Tukang merik semangat. Bala dutur. Sikit bisai. Engkanya bisai 5-6 iku. Tang pengari ke siku aja. Jadi menurut tu ianya Belize. Udahnya menurut Leicester. Menua Nauru ngom menua Somalia. Bayak ke menua Somalia nya kalak di dengar kita. Menua Nauru tu bisik ke kalak di dengar. Leicester tu jarang-jarang. Kadang-kadang. Ya ke sedikit-sedikit di dengar kita menua Belize. Nyama tadi peringat ya. Sidak ke nganjung semina siku aja atlet empat bengkah menua engka terbisik dalam tanya sawat tau disimpan kita nyadinya tadi peringat laman berita kita ke sekali tu ditusui ku ngagi kita dalam program laman berita kita ke minggu tu terima kasih ya ngagi kita ku dah bergulai dengan kami di YFM Iban RTM The Kuching pihak mangga ba ruai laman berita dalam YouTube terima kasih ya kita bertemu baru kita dalam minggu ku bukai nama lagi laman berita kita nganti dulu meh bisik ya lah. Anda ingat semadi ngendang lombak ngomain Olimpik bak Paris di menua Fons tu ulih kemeh berita penerang senentang nama otak kenyadi bak dalam lombak ngomainnya seminak bak RTM bayak kenyadi bak TV RTM Radio RTM pihak megak bak Y Arena bergulai ngau DJ kami Daniel Steven terima kasih peningat bopak laku keminggu tu dalam program laman berita bopak laku bye bye.

0: Aram merangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata kea. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas, tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah tahu, bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, kemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sila dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

0: Cita Tiatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

ke di baik Ricky Anderson ke lemai tu peningan pengerinduk segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selamat lemai gaya semua bala peningan kita lemai tu nangira dini lo kita diau nama nak pengawak ke benuang jadi kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya semua kita jadi lemai tu buat sada lemai gulai dengan aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai hari 2 jadi bekas selama 6.15 tu lagi nur kita ninggal ke berita ke kalip kunci ke bahan jimat buat hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke main asal pukul 8.30 tu lagi indur kami nabur ke main asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa bandaraya Kuching ya bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut berjalan alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai kau Bana Jimbat.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, Барунга.
1: Как?
0: WAI.

0: kudai nasini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peningah begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawa ngau lumba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemiri nyari palandagan temuai lumba ngomain tikas antara bangsa. Lalu ngonya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sampai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya seriris ngau pengawak perintah Sarawak tidak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansuk kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sri Adu Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tadi. Koya kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai pelasar di ngempung dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 IT tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tementasi, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pinbonio, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingu yang ngagai berita kedua. Pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MINIS dengan fasiliti kod QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarapkan oleh menyampat ke pengawal meresah imigresen serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sampai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asam Malaysia ke Mekah Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madahkah inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih lagi maya ujung minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MINIS tang pengawak meresa minua agi dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransan pengguna di suah mindah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngambil ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawak pejalai ke sistemnya serta ngenatai ke timbar hari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi begulai ngok kami bawa hilo Y Miri nyingkang ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenegap ke penduduk Miri nyari palan dagat muai lumba ngamain antarabangsa. Sapin Menteri Nimbia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato Dr. Ripil Ahmad madah ke penyerta seribu ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke paketo majak dikelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk kejakunya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta ngegap ke penau main badminton yang ngarap ke paketo oleh dikeremai ke agik dudiari ngambil ke oleh mata mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngonyak ngangkat kemiri nyadi palan dagang temuai lumba ngomain paketo berengkah 31 Julai nyentuh ke 2 Ogos ngau 58 kategori di paket ke Berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika Lemai itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri jadi palan dagat muai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengarai. Sapi Menteri dagat muai industri kreatif ngasni pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawal ngelaku ke Sarawak jadi palan dagat muai di Dikrino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya, ngau perengka guna hospitality di oleh mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawal ikonik di ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa yang kau mengerapit ke kawa komuniti bermotosikal dari Mayuh Menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemai itu. Sekali lagi Miri selamat lemai tapi basang ngai semua peningah YFM pulai baru ngai YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piangka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu lah?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
3: Jadi aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM kalau pesan ke Terubah tu nuju ke Pemelayan ke diau buat batang gabangan bakal berumah Kristina Remai, rumah Siti Tisak Buyung, tiga buah rumah ke Pemelayan buat Aur Bangat Saka, ke Pemelayan buat Nangga Buai, Batang Padi ya. Kau Melayan buat Buai Melanjan, Kerun, Sungai Sibau, Gawis, Pedanum, Nangga Padi ya. Kau Melayan buat Penurin, Pelasuk, Rumah Nura, Tebarung, Kundung. Kau Melayan buat Mujan, Murat, Bunuk, Selulap, Semumuk, Baloi. Kau Melayan buat Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan. Kau Melayan buat Batang Air, Ngau Kau Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat Dintu malam tu. Malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalan Kampang Melayan ke dipesan kita dipintak datai ngagir rumah Norman Kamsun abang Enteban Ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke Gelau Anak Unji. Gelau Anak Unji ke dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balam Mayuh malam tu, malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi semua kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah Norman Kamsen bak Enteban dulu. Nya pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal melayan ke diau bak Dabai, lima buah rumah, kedua tiga buah rumah, Rantau Sukat, rumah Daud, Brayang Sungai Tiga, kapal melayan berumah Jimmy, Brayang Ulu, rumah Nyai, Brayang Baru, kapal melayan berumah Dil, Sungai Wong, rumah Tugau, Brayang Kemuntang, kapal melayan berumah Macup, Sungai Tapang, Kampung Melayan Berumah Jimbai, Sebubu 2, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, Kampung Melayan Sungai Pasir, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Kampung Melayan Bukai Megak, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Jadi niang Elisha City tu ke di Senggai Balam Mayuh malam tu, malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, baru malangkan Dabai atas, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Yang tadi pesan madah ke Elisha City ke dan adai kena 2 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu, malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, berumah langkan Dabai atas, jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai Melvin Mai buat 019-4451-507. Nyak pesan kedua bisik diterima kami lemai tu. Lalu ketiga tu pesan nuju Mak Henry, Alan, Angge, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Melayan Bangkabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Mengeris, Aliet, tiga buah rumah, Kampung Melayan Empayang, dua buah rumah, Jabe, dua buah rumah, Sungai Pasir, tiga buah rumah, Kampung Melayan Pelasuk Ilik, tiga buah rumah, Kampung Melayan Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Kampung Belayan Bak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Kampung Belayan Bak Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Betung, Gerigat, Nyabur, Awiak, Ngau, semua Kampung Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh dan nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu kadi senggai Balam Ayuh malam hari 2/4/2026 lalu kadi kubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Ya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat di senggai Balam Ayuh kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3/5/2026. Inya sitip pesan mega ke bisik diterima kami Bak YFM lalu nangkan kenya. Pesan tuju Kampung Belayan ke diau bawa batang dijih, batang bawah dijih tamin, batang mukah nangga wuh ulu mukah, nangga duat sungai wung, nangga lebay, batang kenawit, Kampung Belayan bawa batang uyak, tajam uyak, batu 8 bintulu, Kampung Belayan bawa batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, Kampung Belayan bak sepemanjai Jalai Ulu Dijah Selangau ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bermasaimen Ulu Dijah Selangau kena malam hari 6/15/2026. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Kalai pengawak tu dekat diatur bermasaimen Ulu Dijah Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin ber 011-2993-3770 tahu ke ngagai runai ber 011-1986-2611. Ya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga. Pesan tuju Kampung Belayan ke naulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Pesan tuju Kampung Belayan ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang ke Ngelala niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026 lalu pengawak ngetah sulit ngau ngambin terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke dia pesan di pintak datai ngai ke rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum ber 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM kelemai tu.
4: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lagu Meligai Pengrindu Ari Gwendoni Gelmai tu jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ia ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke ngelala niang gunian banyan. Ia ke jauh tau ke semak. Jadi kita dipinta datai ngagi rumah berandah tau ke tu rumah kinta bulu sungai Naman ngau pengawak kita sulit niang guni anak banyan. Jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Roslin ba 0143595513 atau ke 0146526634. Hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit niang guni anak banyan, kita sulit niang guni anak banyan. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai Naman ngau pengawal kita sulit niang guni anak banyan. Jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru ah. Kami melayan ba krika kami melayan ba dit panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung kami melayan Banang Asam kami melayan ba sungai Antu baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah kami melayan rumah Sanggat Sungai Ruan Roban rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah rumah Galing Lubuk Nibung Kabung rumah Luis Tanjung Ngawiak kami melayan ba Kemidan dua buah rumah rumah Linggir Batu Tiga Sebetan rumah Ajung Temawai Puk kami melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah ngau semua kami melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Jawa anak linggih, madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau. Udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1. Jadi yang Jawa anak linggih tu tau ke apai tau tu dekat dintu Balam Mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Penam Temawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipindah datai dengan rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi niang Jawa anak linggih tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke Bapak Penam Tembawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4. Nyalai kemah melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ba 0178445468. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia ke diau ba Bintangur Kup Ibu Seliduh ke pembelayan ba Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke pembelayan ba Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kami melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung, madah ke Dumi anak Senabung dan nadai kena 2/8/2026 lalu niang Dumi anak Senabung tu dekat dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Jembu Sungai Kru.

0: 011-404-0992. Nyak Siti megapesan ke bisik diterima kami lemah itu. Lalu pesan ke penudi ke sekali itu peninga nuju kamar melayan ke diau bawa sungai Melinau nangga staba balih nangga pulang kamar melayan bawa sepulau Gad sebetung balih kamar melayan bawa serian balih nangga sepetai balih nangga selawut kamar melayan bawa nangga banyau bermacam puang balih kamar melayan bawa bawai ulu ngau ilik kamar melayan bawa rumah umping lepuang balih Kamar Melayan bak nangga Encermin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar, nangga Lajan, Kampung Sawang, Amang Ulu Ngau Ilik, nangga Beguang Ulu Ngau Ilik, Kamar Melayan Bengemah, Ngungun, Kamar Melayan di Sibu, Ngau Kamar Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawal Nguan Ulit lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawal Getah Sulit lalu Muai En Tebalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah Edison Bugap bak sungai Melekun Kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawal Muai Ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawal Nguan Ulit lalu Getah Sulit Ngau Ngambil Tebalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat di kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Balap Tinga, buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, di Hendrik, ke lain minggu itu, aku dekat mai kita Ninga, ke Ranau aku, dengan Siko, usahawan, ke bisik, pedagang ke produk madu, Julia hari, lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari naga kesihat, lubantu, seriaman. Kau tahu, aku ngeluh keduan, jadikan, ngagirin. Ngagirin anda program Arah Mansang. Selamat datang, jadikan.
1: Oke, terima kasih, Tuan.
0: Dan Tuan puji ngobala peningan kita, buat program Arah Mansang. Kini Tuan tahu berpun, tahu kebisik terbuka. Runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu, Julia hari lepas lulut, lalu dijadikan penatai misi.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut hari peminta mesti mayu amainya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulia ke sarang kulut. Jadi hari jak aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply log, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak pelelih seriaman. Hari aku juga lalu ngagak khusus serata menua, agak bakal ngagak kuci yang kapit bentulu gulai kau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kedia tu lah. Aku terubah ya aku belajar bah hidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hidak Arif Najuan Din ngau hidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senajuan ni, aku punya aris senajuan
0: ni. Jadi yang tadi yang cerikat, boleh nak kunci yang ada, kunci yang wala peningkat kita, lain nuan ke dia tau, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tau, aku bisa nupi kelulut buat menua aku, buat bakuang lingga dia. Dan yang buat rumah, aku buat perumahan di seraman dia. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak Etanya Pak SK dengan kesiat. Jadi pemayu sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok juga lah. Jadi tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut enggak pakai minyak angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, bekas kedia tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan mana tadi kena lok?
1: Ya, lok nak arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok nak arti pemanah ya. Dalam mesti lok nak mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan aku tu tidak besar. Nak kebuah aku tidak boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya aku boleh natai ke dalam satu lok dalam satu lok perata ya dalam 250 gram bidang perata lok ya di darab ngau 100 lok satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh nuan rangka ngagi bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu nuan jadi kan?
1: Terubah ya aku nerangka produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, ngau propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. Bukan kita yang boleh ngarangnya nikah ke pernikahan kita lah. laban karangan itu ke kematangan ya kenumai kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ada.
0: Banyak tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu keluluan tadi banyak takkan 45 hari kira nuan tadi me madu keluluan yang baru tadi nak kenyak takkan kan?
1: Ya betul-betul tadi bakal madunya nasi karang ke 25 hari 45 hari jadi bakal madunya udah di karangku madunya dekat disimpan ke dalam cila tau kan kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin itu kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Ini kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami menjual nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke dikembai ke tuai lagi kena ya laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu jadi tiga kak sudah adukan ulut betul. Sebab pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita yang lok tadi tuan?
1: Kita mesti ke mata ke loknya kita ikat ngemata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau cicak kacau pelawak ngesta induk untuk utai bukai di ngacau sarang ya. Nya mesti kan dikawal, nya tidak dikawal utainya tahu merusak sarang kelulut kita lalu ngujuang ke kelulut kita itu lari.
0: Aku pasal lo nya tadi tuan, tuan pun ngadau tadi.
1: Aku pun ngadau laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang sigi aripun ya. Nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpung agak kekumpu udahnya aku pun nupi udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagilah ngagai seluruh menua sawak tu lah jadi dia tu aku okay, minat nupi aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kelulut megang bisa nupi setelah nyual lok megang
0: lok tu tadi perangkan dari nama tadi tadi tuan antara yang ke bahan ngadu lok tadi.
1: Lok lulut dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kulut buat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia udah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumai kami kumai topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami ngulih ke madu ya dia buat topping aja dia nur ngulih ke madu ya aja buat topping. Jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah nikik kata asal udah bertoping udah pemadu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi bedau digagak kami toping lok kosong kami nganyau kena nanti lok penuh maksudnya RT loknya udah bisa madu kata sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti
1: RT itu lok bisa topping atau loknya kusuang? Ya, lok topping nak orang temulai nak sedia untuk temu ngarang aja RT ya temu nganti timpuh untuk ngarang nanti lok kusuang nak siam pun agak kerir ya nah, ya aku pun bisik nyuanya tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak menggalakkan orang beli lok kusuang. Mana melilok di udah diproses aku lah tu ya tadi atau ke hari benda nak buka itu bisa asas ngagak loknya lah.
0: Topping tu tadi hari nama tadi pada dalam topping
1: tu. Toppingnya tu ya sarang 2002 atasnya tuan. Nombor de atas baru hanya tadi 2002 baru loknya. Jadi bah atas toppingnya 2002 ngagak madu. Enggak maksud ente apabila beli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisa madu batas ya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang mulai nang bisa warranty lah
0: arti tadi tau udah ya tadi punya ke beli lok habis topping ya ya tadi nanti 25 hari ini kemarin kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia
1: ya betul 45 hari
0: ini ya udah ya ke apa tadi ada oleh kena baru toppingnya.
1: Uliah, ya nang sigi 45 hari, ya kan madu dalamnya matang. Ya si kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang, ya benda matang. Nanti ya berdau datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti berdau datang 45 hari. Madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi berdau jadi madu penuh lah. Lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah berdau berdau kain di kangau kat madu berdau berdau tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu. Banyak kumai madu matang. Banyak kebuah tempoh 45 hari. Nanti sebenarnya ya minak jadi minak nektar bungai. Nah, madu ya bukai ukai di kangau kita madu namanya madu matang. Kena ya.
0: Teh bukainya lebih hari 45 hari itu nama agi berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih mana ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu agi dalam ya mayu agi kandungan air ya.
0: Oh. Bapak orang pekerja kegawa ngon wa nakak kerja tu?
1: Nakak kerja tu nak aku nadai bedah mesti ngaji orang lah minat kami sebilik aja lah lepas aku lebih fokus dengan budak hiliran ini aku tadi ngaji bakal punya angin kau sabun pemaji kau produk-produk dia bukai lah jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi kak kurang-kurang mimit nadai perlu aku ngaji orang ada market tu memang sikit bisik sampai bisik minat ya nadai perlu digaji orang lah laban utainya banyak dikerja aku nak mesin magang lah
0: dan jadi kerja tu luan tadi ngadu madu dulu tu bagi produk hiliran
1: kata ya betul bagi produk hiliran aku
0: hiliran jadi tadi luan tu tadi bisik buka pangkat perangkas kan prosesnya tadi luan
1: ya bisik aku bisik perangkat kena proses yang pula aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Kurang hiliran kerja dulu tadi sabun maji ya kemudian
1: sabun maji basem yang minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion tanya permintaan tinggi lah. Tadi laban aku munyi aku tadi aku nadi ngaji orang okay nak kabir aku lebih ngaji fokus yang tadi laku permintaan tinggi lah tadi setakat tu aku tadi permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem ngaji angin jadi aku fokus ngaji tiga produk basem angin kau sabun jadi tadi bukai laban aku berdau oleh ngaji orang kan apa panggil kami pilih aku fokus dengan TIT itu aja tapi bukan terlengkap ke aku dulu lah
0: madu keluar ke jual rencana
1: lah madu bisik nyak nang sikit bisik banyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya udah nyak masuk mesin beberapa hari oleh jual
0: berapa harga serta pemeran madu keluar ke dijual nuan bapak san jadi kan
1: bakal aku jual produk aku nak bergantung ke pasaran nanti pasaran kami bak Sreaman nanti setakat dia tu baka madu nanti nak sikit aku jual ya nak kilo ini aku tadi nanti kami nak kilo tu tadi ya berat ke nanti ya tulen ke nanti dia nanti ya tulen ke baka nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat gi ari madu nuan reti ya tadi madu ku tuai gi ari madu nuan nya kebuah dijual 6 liter jadi nya dijual 6 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit jadi ente ya urang ka beli mimit aku jual 1 gram 15 ringgit jadi produk bukai aku berpagai bak nyaklah bakal mayuh di orang melir tu ya bakal ejen tu jelah kira ka lain gig aku nyua merek ngoyar kalnya bakal ada sabun kau nyangat tu orang meli ngawa aku sitik-sitik lain gig gerga ya tu ya ngangkat burung lain gig gerta ya dia tu selatan nuah kumsi nuah Jadi ba bakal bintulu miri kucing serian sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke erga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi kunyual kita murah ke. Jadi bakal minyak hangat. Minyak hangat kunyual kita RM3. Jadi pasal RM5. Minyak ni ada dua harap boleh. Ada ente mayu lagi order lagi aku merek sidak ya laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pengandir mereka saya tengah ya.
0: Sabun
1: pemaji aku nyual ya RM5 untuk 300 gram. Okay, 300 gram, 30 gram. 30 gram. Untuk 30 gram.
0: Tapi saya tuan tuan tu tadi jual produk atau produk kiriman yang ke hari diulang hari madu untuk keluar tadi tuan tuan dirimpu gak bisa jual.
1: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagih gawa atau orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etep ge gap jual aku bakal sidak batamu Sreaman bakal sidak batamu Serian sidak ya etep ge jual hari aku jadi ketampak ge rita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawa jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagaknya jadi orang teman yang beli ngagai aku tinggal lah aku aja jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku jadi ijen aku bala orang dah lala aku lah
0: ada kelulut ke air mana kelulut ke jual terinduan jual di kedirin pun ke atau ke anjong ngege ijen kan
1: ya madu kelulut lebih ngagai kumpung laban madu kelulut bisik sensitif mimet laban nanti melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah. Maka kita mendak madu ba pasar dah. Kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar, puri kena. Jadi maka bekerja mega madu. Jadi apabila orang beli ngagai ejen, amai kena tu arisanu, amai kena tu ori, bekerja arti tadi. Jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual. Kumpul lah orang beli selalu hari aku. Di hari ejen kurang laban data dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
0: ini alai tuan jual
1: saya takat tu madu ku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayu aku minta tu sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok ya. Nadi oleh supply agai untuk market besar. Jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah. Maka belah kucing madu belah kucing Sreman kau Serian aja. Ya, jadi produk hiliran aku dah tadi bak bintulu miri kau nua bukai sibu artinya ya.
0: Labangnya tadi ejen nyuat
1: ya. Ya, ejen.
0: Ulian nuan madang ke bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau.
1: Strategi aku tadi aku nganjur ke khusus. Ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut, cara ngagak produk hilirannya. Aku berbagi penemu orangnya. Harinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayuah, erti pemaneh produk hari kelulut tu. Lebih orang nemu erti pemaneh, orang berani meliutai hari kita. Jadi apabila mayuah gi murid aku tadi erti ya, mayuah gi orang erti ke erti pemaneh produk tu. Jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk kor tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus, maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu, miri, kucing, kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap mulai ngau mata koperasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar nanti ya.
0: Selain daripada rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan wan macam ni kan?
1: Sebab aku terubah ya aku ngau mata koperasi Malaysia. mulai ngaudah Kapten Agro Farm. Udahnya gitu aku udah pindah gawai lebatul itu aku mulai menghidap upiah bertanam itu. Jadi upiah bertanam tu nak sikit ngambil aku jadi ke tenaga pengajar hidup untuk khusus berkait dengan keluluat lah, dengan produk hilirannya. Jadi aku nak sikit berkempit dengan sidak tu lah. Aku ngajar orang di diau semak tu bagaimana cara nak keluluat, bagaimana cara ngagak produk dari hasil keluluat punya lah. Mbak Nua tu berkempit sidak lah. Sidak nulang aku, aku pun nulang sidak ya. Jadi kami tu nak sikit berkempit rapat lah. Sama bertolong ke penganjari, aku nulang kerana menua tu ngajar tidak pemerhati tapi pasal pemanah pulut ya tidak juga nolong aku dari segi bantu bantu sepatut diguna aku lah.
0: Sekumpulan orang udah nyadi usahawan dagang ke madu pulut ngau produk kelu madu pulut tu boleh nuan madah ke antara penanggul ke di tepi nuan maya berdagang ke madu pulut ngau produk hiliran madu pulut tu.
1: Penanggul ya, penanggul bak industri itu ianya berkini orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulut tu. Mayuah orang ndak nemu pemanah produk tu lah. Nya kebuah menyik aku tadi strategi aku, aku mesti kak bergerak ngegai nama serata nua melalui khusus penyaranya dengan cara khusus neraka apa pemanah tu. Adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang-kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya kak beli produk hari hasil keluar nya kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah. Kedua lagi nadai platform ke engkeman tak akan kukuh akan nyual hasil produk tu ya, bergantung dengan kita impor lah usaha dari impor tu ya tadi jadi kerja tu sebenarnya berpanggai bak ini setiap kerja dari impor aja merti ya tadi
0: dari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi katnya dari segi pengeluaran madu kelulut kan
1: betul bintang segi bisa bahkan musim penghujan kulut tu kurang etip ya kerabat hujan itu ya susah kayak berdalai sete basah bunga pun kurang maya musim hujan jadi madu pun kurang maya musim hujan kami sikit nak ngambil madunya kerabat madu tu kira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tahu ngacau ya jadi mayanya nadai ngambil madu kami basah penghujan. Musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar mayuh maya hujan sikit tak boleh ya hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik
0: dari segi kos bahan kang ada lok tu semua atau bisik mempengaruhi kan macam ni kan
1: bahan laban aku lebih bergantung dengan bakal topping kau lok supply lok aku tahu bakal hari orang mak menua reden tak orang kampung reti lah. Aku boleh ke lok tu lok sarang tu luar tu makin jauh luar tidak begitu. Utai yang majak mar kebuah memar jauh luar mulia kau. Amai mungkin tidak cuba amai bersih rumah kita. Tang dia tu jauh hari rumah. Dia pun nak main lagi. Utainya nyok kurang jadi ya pun nyomar hari ngagak kuping aku kena kayu ada yang kena kayu beli basumil ada kayu pun nikik mengharga nyak kebuah lok pun nikik
0: nama antara bantau kekala di bulan Nuas pemanjai udah mengusahakan projek dagang ke produk madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya aku hari apa itu semua aku kalau nerima bantu sarang kulut sebedau aku pun agak ya nah udahnya tadi aku pun agak sarang aku pun agak lop tadi aku pun jual lop ya ada yang kedia tu sudah hari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud jual produk aku engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertandingan tadi penjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat menyekoku tadi, ya aku artinya kimpian ne, kimpian ke namanya produk aku.
0: Nah, nuat selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu.
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi. Nanti aku buat luar ngau tau ke NGO Bukai aku Pak Sreman Pak Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan tentang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian Pak Lubang tu tu lah biarlah.
0: Keti tadi sudah upian petanam Sarawak atau uli yang lalai nuat realu menyempun nuat sebagai tenaga pengajarnya tadi.
1: Arinya aku sebenarnya menyikaku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofa mulai melihat mata koperasi arinya sudah ngalah aku.
0: Mudahnya
1: tahun 2018 pak aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kafir Bintulu Kucil. Udahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawas limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngagai pameran bak pesta bahan bak Seri Aman mena. Harinya sida lalu nanya aku, lalu berkelang waktu mujuang kaku, lalu gulai sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah mulai ngosida dia tu.
0: Boleh non fungsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program arah mansang tehan ke bisa dipelajar sepuluh wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kebah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya Pak Kucing Pak Lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngosida ya pasal produk hiliran menyekaku tadi lah produk hiliran mayu tadi pelajar aku menanya mayu lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion ngau lotion ngau teh bukai mayu lah. Udahnya aku lanjut ke ya ngosida company di Senanjuang Rasta lah. Atas ini setiap ribu makanya lepas nanti banyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa ujur randau tua ulian non mereka Jakob Ransang ngagi bala peningah kita ke bisa julu hati dekat pepun jadi usahawan makanan.
1: Jakob Ransang aku ngagi bala usahawan dagang baru ngagi anak mantul hati anak muda lejo serius ngejar ngawa. Okey, berkat aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh masuk ke Asia tu dalam menyekok aku tadi dalam Asia tu menyekok aku tadi dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Ada banyak kebuah aku merasa ngagai orang berluar din bala peningan Bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantu lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu hati kita.
0: Jadi nanti buka bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uang tadi. Ini begini cara tadi jadi kan?
1: Okey, aku bisa buat media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona. Ianya nama platform TikTok aku. Ada udahnya tadi WhatsApp. Jadi FB itu aku kurang aktif. Ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, buat TikTok dia, ngau buat WhatsApp dia lah. Banyak ya, buat WhatsApp grup, aku mengenal dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenal nama aku lah. hari nya aku jual no orang se lokal tu Basriaman main ngelalaku. Jadi bakal orang buka luar tenda tetika rundiang aku kak beli budak aku tau kontak nombor telefon aku lah. Budak tau gak kan nanya silia pasal produk aku nya sidak tau kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Ada nama aku Kumula Baru 3.
0: Jadi siapa dia balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah tiga dian
0: ya jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak Merimesai. Terima kasih ya ngagi Noan Cidikat lapan merek awak tau kan meluangkan masa kunci ke penemu ngobalap ninga bak program arah mansang kita dekat Fuh Baru bak program minggu kebukai aku dekat main balap ninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu yang mereka tahu muka keperatai misik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.
2: Selamat lemai begulai ngawa ku melati badi bak berita lemai YFM lemai ridua sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Pansi kolesterol gau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipejalai ngau komprehensif. Sukma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Raban Tik Bekaul sudah diasuh berjalan ke Pansi Endun Nuku ke Kebuah Rakyat Sarawak balat dirugak penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Dopeng madah ke Pansi Enyak dang-dangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil Pansi Enyak guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke Pekaratuk serta mengangkat ke pemerhati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching udah tembuk pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah alai nentu ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara tiba-tiba terputar dekat lebih dikemerankan. Atur berkenyap guna benar dikena nentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah engau Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu Ba'awum Komiti Teknikal ke dipegai Kaunsel berjalan ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba'upis Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh upis Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerja sama penuh ngambil ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikena bala atlet masuk lumbanya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut nekul Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik membuat hati tiarap serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak tadi hari ke 315 ikut atlet ngau bala pemesai dekat belaban bak 10 bangsa Pekiet. Datuk Sri Fatimah mansut ke Jakut tu bak pengerami untuk berjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur jadi champion, pengudah sidak kebulih 82 itik medal emas, 53 perak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikenang ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mansa jamah baruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampur Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikenang nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mansa jamah baruang bilik tip guna ke palan endung-enduh. Ditiak kerikut UPS pengintu pengelantang pendiau Mesia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduh sudah dikemendar ke ribaruh Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ripalan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga pengelikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu penuh mendiang ke berita lemai ke ditabur keterus sari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang angkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri BUPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasa digitalnya dekat dikenal ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampur Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke guna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematiah tu. Aplikasi digitalnya dia tu agi benung di kemansang ke palan gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Menua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakut tu bak gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak bak Kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek ngagak bangunan sekolah miat-miat bak sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya belabuh di Pejalai ke kena 4,005 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3,009 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah miat-miat ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah miat-miatnya disadang boleh nyedia ke palan kenyamai, likun serta kondusif ngagak endur nembiak belajar. Kelimpah hari itu mengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah Nemiat-Miat ke Menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang Nemiat-Miat serta ngemudah ke bala pindai ngulih ke pelajar teman hagi bak sita semunjan. Lebih 80 ekor orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3.11 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching Nafais Nasruddin madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang tik gawak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup tik berpengerai nyadi ke budaya sidak kelimpah hari tinggirik pemerhati hati serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melica pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperesah pengerai. 5 ikut orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis pengudah sidak tu ke dipelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bak RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam. Pengudah video sidak tu ke balat di kerembai ke ba media ramah. Kestok di pansiak ngena seksyen 397511 penekod. Pejakuk ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepas ke ngena jamin polis, lalu tiga ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikena ngujung ke berita lemah itu tu batam berita di Baca Baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat nyawuk perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras dekat Besawup ngau Perintah Besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julu bandara minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Dayan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkan beri gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak, lalu berduduk arinya perintah

0: Kampung serta Megasukung Ari Pemesai Ngau Balai Rakyat Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun lalu maya macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di mana ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala ti datai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern serta narit artis tidak ti dekat beli tanah pengingat penemuai bisik megap jual ke barang Asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megap jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megak Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak Jelusiga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabah udang luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Ya, lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke Lemai Tu Beningang Merindang. Ya, bala kita gagi terus gulai ngau kami ba sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat Menyade Hari Masterpiece Nadai Agi Pengrindu Ika Singkang Gadai Nasini Doni Langgau Lagu Enak Mudah Kulengka Aku Ukai Lulung Dari Winnie Albert Diempun Wan Siko Lagu Kedibai Baby Johannes Joniaman Gau Lagu Nuan Bisi Intan Di Kemuan Piam Gak Terabai Watrok Gau Lagu Dari Ramdes Walter Di Rantai Pengingat Manis Piam Gak Lagu Dari Darah Helena Praumit Nyak Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sabgulai ngau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8:30 malam tu lagi. Kita di kemendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ninga ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu Proud Meat.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngebau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terpekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Lagu ke di baik Raban Gilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya setiap lagu ke dipilih aku merindang kita ke terus sebulan kau kami ba sada lemai UFM lemai tu jadi berkenang ke atau pengawak ke bisik di penyalai ke ba menua kita di Sarawak di tundang yang mayu atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur ba ujung minggu kai semina di Kuching aja tang bandundur ke bukai ba serata Sarawak tu meninggal dan mayu macam aktiviti macam program ke diatur ya jadi itu berkenaan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua serikai ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 nyalai mensia mayuh di serikai di muka kawan belayan tanyo manis betung sibu ngau kapit orang bukan juga ke sama tau datai ngericah ke agi program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS bagi menua serikai sama tau datai ngerami ke agi program ke diatur serikai 8/8 terilak ya jadi sapit menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua ianya Dato Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya mega di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawa mega sama udah gereja ungkup pengawak diri ya jadi yang madah ke Malaysia Mayu ukai seminat berpeluang gulih ke macam servis perintah tak mega berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak surat tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tunggak ke serikai ujung yang minggu ke dekat data itu lah jadi udah tu lagi peningat kita dekat terus semendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mendiang ke lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert.

0: 24 lemari. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kediri mpu jatuh.

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke Malam Tu Bisik Ganti Nuan. Jadi datai ba awak Nur kita mendi yang ke main nasal, lalu ke Malam Tu aku mai kita mendi yang ke Ramban, lalu Ramban kita ke Malam Tu ya nyari ya budu anak renang gau balaya.
1: Balaga lae juga ngabang ridang ae bro mengega deke dire amuan ka cae baka ga gamir lance ga lance ga de se manuk

런제 아 가가든간 미마야 발라가 아베르가에 라방 미냐에 망해가 르게디레 어머원 자이르 바카가 가메르 이제 에세

Tá bom. E tá ga sanga gima. Panok ga de selingang.

Balaga lang kagarabang tanga ga nasi minta.

Argo aya ge la mukwang ninga nuan aya aku minta ape nyuang tanga ga bintang aku ka babang napat tu sama ya jiaga anak kumak.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisiklah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo de tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Jadi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai ba orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya tiram nanti. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ceknya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya ya. Panci-panci kena bangku cuma ada teh berkuang aja. Ini senat labannya. Laban nyawa tuh narik ke dalam. Iya ke dalam tuh nula. Iya lu lekat bapak terkuang. Anda kelan.
2: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
1: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tuh. Kak ya semua kayak kebelacan tuh kok engkah dia apaan. Gagal mana makai laban ini mau view restoran.
2: Restoran.
1: Asal ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuh kok belacannya. Empat ada dia asal ke kaya makai tuh kok belacannya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Agustin Merican baru dah merindang kita semua dengan lagu kita beri nama Anak Sarawak. Soalan berikutnya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12.30 malam tu lagi bergulang dengan aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami Tidak Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrendur ke semua boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz pemegah Bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey, di Kuala Tatau. Kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur Kebukai. Selamat dengan ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau, okey. Kita megak boleh dengan ke kami ngena cara online. Kita boleh dengan ke kami ngena website RTM Klik, tau ke aplikasi RTM Klik, boleh download kita ba Google Play ngau App Store. Okey, udahnya boleh ningat ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my pemegak channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayu cara di kena kita ningat ke kami WiFi Miban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak laban milik kami ba YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke Benuang belelak berumah nyangkanya nganti kat tinduk kini ke malam tu. Tahu ke kita ke Benuang Gawak shift malam. Okey, kita ke Benuang dari kereta baru tu jalai ngarap ke sama berjima serta sama datai Bandur ke dituju, okey. Terus segulas jalan dengan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi penghujung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segulai sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Binga pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi merit terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulang kita dalam segmen Sada Lemai. Berenggari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu, berjam ke dia tu 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulainya kita nerus ke segmen atau ke program 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke benuang online, kita ke benuang live, meda aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tau. Sama malam semua kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nata ke besarin nanti. Okey. Okey, pemegang kita ke benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku megang udah post status dia. Kita mengajak tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pemegia nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mengajak boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban PanBC. Kami memegang bisnis TikTok. Okey, jadi pentingnya sebelum kita berpindah lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary. Hari upi stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai tu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah pernya hujan di pelabak ke nyadi ba sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu gau miri lalu gaya hari mana ba kucing serian semerahan seriaman betuang serikai gau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report di hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengari kami tak ke pemesai Ryu Pesing Mata ke Gari yang Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ya, jadi kita akan menunggu mendapat TikTok soalan semua. Okey, terus komen, terus tap-tap screen. Okey, ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu dengar, lagu kediri nama Adilah Tanah. Dengar kita dengar ke situ lagi lagu Ari Javin Jack. Lagu kediri nama juga. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalai.

Ya, nyak lagu KBC dipinta bala peningat kita, bala kaban kita, KBC live mulai ngaku ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayuh Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah terberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke itu pukul 9.45 minum malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami, tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalan semua selama kita mulai dalam segmen pemerindang malam WFM malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu begulai gawaku Raja Spooking nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba, nangiranya tadi deriba namanya kereta Kediri kini, kita ke gawak deriba bus kini, deriba van kini, atau ke namanya perangkap pengangkut ke bukai meh, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labang milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM selamat malam. Okay, jadi selama belalak hanya di malam tu lagi tindu jenak meneh. Ngarap ke pagi lah kita yang tadi dah ni regas isi penyamai, nanti kita cukup tindu tindu tumu pergi lah nyamai kita dah ni ne. Okay, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinyum. Engau lagu tebak duri Sayat Lungga, engau Siti agi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris tu ane. Okey, lagu Tebasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami pemerintah malam WFM. Kita dengar ke lagu duit lagu tu sebedau kita tau ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: Lontara, Minali Hari, Kadalamay, and Marindang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sigulay.
2: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam, dia tu kami nak berkata berita malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawal ngawak-ngawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahu ndak di kemerat serta di pejurai ke sebedau bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madah katur tu berguna mat dikenak nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Kau ya pengawak menyampat ke pengawak mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna mat berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu udah dijalai nyau ke semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara ke dikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Pesai perkara pengerai, pelajar, rampak menua enggak pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mayanasal Dato' Sri Tiong King Singh madah ke target tu diperjalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggal degap ke penduduk Malaysia jadi palandur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Kau ya nakak 30/6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparnya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa negara Malaysia jadi palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temuaja tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang sebenar bisi reti inti penguntung ya boleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megak madah ke pengawak ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemayu macam pemakai asal ari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun ari penemu pesaka asal pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jakutu lebuh jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang ngau Penglikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima grant khas projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Gerainya disuak ke Kaban Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri grantu ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik pemansang ari renggat akar rumbi.
Bantunya dikarap oleh Mai Penguntung ndur berjalan ke macam program komuniti pelajar ngau pengantang pendiau ngagai peranak menuanya. Nyanak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih Brinya. Lepas lagi terus segulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita hingga ke kami. Nangiranya tadi hingga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua under tadiau. Kita ke hingga ke kami ngena channel Astro 871. Okey, tak ke channel MyTV, pemegah RTM Klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat ingat ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih ke semua bala peningat kita, bala kawan kita ke bising, nganjung, komen, pesan rindu hati, ngau lagu peminta. Mbak Facebook YFM Iban, mayu diri ke komen ke bising danjung bala kita ni. Nyoka datai 80 itik komen tu, jadi aku macas sekedar komen ke bising dianjung bala peningat kita, bala kawan kita, Mbak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke penyawat di JRB ko ya. Nama tu. Minta main ke sebara lagu meh di kena merindang benua ninya YFM ke malam tu ko ya. Sebab selalu ninya bab bintu lu ko ya. Dia tu dah ninya bab kucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam Arbi. Benua bab kucing aku dia tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu. Diana Irene di Limbang, ngau semua dengar YFM ke malam tu, lalu nuju nuan mega di JRB, ngerap ke semua ke benua dengar radio jam kedua tu berindah meter. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen Ari Francis Cheese. Salam DJ, minta lagu Linda diundang pengrindu lama di kena merindang bala menyadik ku ko ya di menua Dian, ngerap ke sidai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia di TJ belum mendian ke YFM bak RTM Klik ya. Tu peringat kita dengan ke YFM tu guna cara online tu guna RTM Klik. Okey, udahnya komen Ari Emilia Amy Richard mana ke diri Ari USM Pulau Pinang. Minta bermain ke lagu tebaan Siban Ari Federal Leo di kena merindang. Anduan di Seratu, Stema, Stevie Stella, Ferry Jang Daniel, Samuel Mudin, Pemegia Nuju Peter Tingkau Kujam, Sojo Semarino, MLS Sam, Syasha Amanda, Roy Kuang, Catherine Robin, Sino Eddy, Michael Elmi, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Robina, bagi ngagai mom, dad, ada adik, aki ngau nenek tersayang ku ya, Mirbo Martin, Pemegia ngagai non DJ, pesannya ia madahkan diri lengau ngagai sidai sebilik kedai di Sarawak ku ya. Ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey, Syasha Amanda, semalam di Jerajes, di Jarbi, selamat berjalan ke pengawal konti ku ya. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman. Lagu Nadai Gunang Tanagi di kena merindang balakaban. Aku pernah dulu mayu nama sedang di tag itu neh mapping ini tinggi apa mega nuju MLSM terus Clarence Midan nenek Beatrice Johnny Ben Seni N Mary Ubermatin sedang Edi Stema Sebi Selaf Uncle Dominic Kebaja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo SMS Fred Bibiana Rubina Ujian Tering Aki Muam Peter Tiko Kujam Richa Unup Iba Vincent Semudin hingga semua kenglalam eh. Mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami di tu ya. Okey. Bunga Cempaka mengabisi komen. Selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu. Mada ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang Ari Riken Rusen di kedai merindang Terimpu. Ngau semua kenala nak tinggal ngagai mak ya. Ngau Jang Bak Sabadin, ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan. Stanley Anthony bak Thailand, Christina Juliana dua itu bak Paris, Marina bak Hospital Kedah. Nyangka yang benung gawak kau malam tu, ibu ayah bak lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kita nyak mujur dalam semua pengawal. Okey, serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu. Okey, nyajak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya. Okey, sila lagi komen sebab aku merindai kita ngau lagu. Komen Ari Donny Lim, semalam Arbi request lagu Nubai.
Lagunya dituju ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stamos Davis Stelov, Cecilia Melon, Stephen K, Undi Das, Elek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Stewart, Roslyn Ika, Simon Spread, serta semua kenglala meter. Terima kasih DJ. Kita sama-sama. Okay, terima kasih kita aku dah nganjung komen. Jadi komen kebuka lagi aku maca komen kebuka buat Facebook kami. YFM Iban ke malam tu Aram. Kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali tu. Lagu Ari Jacob Resah, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menua, lagu Pudar. Ngau Siti lagi lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okay, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM. Segulai sejalan.

Ya, ngarap ke kita udah terbina dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kedua nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke tinggal lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap ringa. Balak kaban kita ibak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

0: Okay, komen ke sekali itu datai dari BBF Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke Penyawa minta main ke lagu dari May Franklin, lagu Kunci Hati. Hari kita merindah semua benda kepada Tindu bakal kemalam itu benar dengan Radio YFM. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke Penyawa. Madakah diri Ari Semerahan minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Adanya bisi komen dari Lily Anthony. Salam DJ Arbi, selamat berjalan ke Penyawa minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua mendengar YFM. Kelab lagi menuju Lia Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Ngomamang Jack. Salam lenyau kayaknya pesan ya. Okey. Udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja. Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu. Di Kinam Berindang, Sinon Edi, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati, semalam DJ. Ia nyapa ke malam tu, madah ke diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisa peluang lagi, minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang ke ngelala. Enggau je pesan seolam, tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu. Nyajak DJ, terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo, bagi apa si komen soalan DJ Rajes, pada akhir diri Ali Sibu, minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara, di Kena Merina Melakaban, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Diasan, Polimasiang, Stema Stevie Seller, Peter Teko Kujam, Minduk Kirawit, Syasha Amanda, Eric Jan Daniel, Jugidan, Bia-Bia, Jatun S, Nggak pesan soalan, nyarap ke semua terperindang, Ross and Rin, soalan DJ, minta main ke lagu Selamat Malam, ya. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen dari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nadai Ganti Nuan dari Win Albert. Lungap Anak Ambau nama ya. Okey, salam. Dituju ngagai semua ke Benua Ninga. Kita bagi balai dia bak Sungai Metah, rumah Manggi ngau rumah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di Benua Lantang Senang. Enggau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey. Adanya komen Ari Kelly yang temawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di Kina Merindah Melakaban Facebook. Ngau semua meningat ke malam tu. Ngau yuk kesan. Salam tinduk jenak ngagai semua ku ya. Okey. Adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala di Kena Merindang Hati Diri Impu meh ngau semua pendengar YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya habis semoga komen dari Juni Band soalam DJ selamat berjalan ke Pengawa. Madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu di Kena Merindang Hati Diri Impu ngau semua belakaban Facebook. Bakal Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan ngau belakaban Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta pemegah pesan rindu hati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu gulangu kami dalam segmen Pemerinang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai ngau kami bahawa YFM.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, Marindang, Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sejalan.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggak aku ba studio jam ke dia tu penanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia obat ini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia obat kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukan dengan family di tu ne.
1: Bukan dengan family.
0: Bagaimana ya? Hanya nanya dengan kita ada kucing. Sikit arimiat atau dia tu dia ada kucing?
1: Sikit arimiat.
0: Sikit arimiat.
1: Sikit arimiat.
0: Nanti sikit arimiat di kumai orang. Sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Okey orang Sebangan je ne.
1: Okey.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kan?
1: Ya. Sekejap.
0: Okey. Nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang megah baru dan ingat lagu Aria tadi lagu nama tajuk tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu. Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tu aninya ke lagu. Kagak aku ninya lagu keterubah di Gagan Wan tu ne.
1: Lagu keterubahnya okey aku ngaga nya lagu si orang buka.
0: Orang buka. Arti aku tadi di pansut ke Wan. Salah okey di Gagan Wan di pansut ke Wan. Okey, jadi begini ngaga nama Wan tu Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua uli Josh pun uli.
0: Uli ne.
1: Dua-dua uli.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama mai Nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Aris Kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya kira
0: ke nama Nuan Joshua Josh nama Pai Nuan.
1: Okay.
0: Ne.
1: Okay.
0: Baru nemu
1: Baru
0: ya nanti aku nak interview dua malam tu. Nak nemu.
1: Sebab kan Josh JOSH deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Amat baru ku terfikir ne.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi nyam eh Joshua Josh tumai aku kelang tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Begini tahu bisik pengerindu pengawak belagu tu aku star rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Begini nya segi suang orang berpikir buat sekolah begini?
1: Suang orang berpikir buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngau orang berpikir buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertandai yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu Nuan bisi penyanyi di kerindu ke Nuan. Ke idola Nuan dalam industri muzik kita itu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung, atau penyanyi antarabangsa. Tu minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban. Bisa duit kau. Bisa duit kau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gao, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua paut nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba lagu kedua nyentua ke lagu ke pemadu baru dia tu minta tang kunci ke belakang dia tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebenarnya jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Makanya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansuat.
0: Oh, dua lagu
1: ke aku bakal tekan gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konteter aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Iya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah kebukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tu san nukar radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dinya ke kami YFM dalam program kita Gallery Artist. Okey. Kita dinya ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh uli, Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya.
0: Tadi.
1: How? Mena ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif ne baru kenemu. Okey, aw. Papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumbai sudah nama Pai Nuannya.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Aw.
0: Di maya Nuan serius kayaknya dia penyanyi itu retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu retinya di maya Nuan kayak udah ngerekod lagu laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita uli lagi ngorang berpeki ya jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong belagu itu nah.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam lagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di maya tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baruh prabung kaban music production mega. Lagu jauh batu tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah
0: leka ya pia tiun yang begini
1: tiun sama mega
0: nuan pun mega sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod
0: studio ni ya
1: ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah
0: okay sebenarnya landi lagu landi mega ngagak leka lagu ni main muzik munan.
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Oh, sehingga mesti belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, pia. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, pia. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut mulai aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih ne, nebo.
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu kalau lebih dalam lagi segi belajari guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Ya terpulang lagi tempo mana?
1: Ya,
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ngajar ya nyak terpulang lagi tempo mana?
1: Ya terpulang lagi tempo.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penyanyi itu nih tentu bisi pemar atau kecemaran di tepinuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kompak lagu itu nyentuh akhirnya tuh.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyak tuh maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntea
0: ya, betul,
1: untea,
0: betul.
1: Mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya
0: betul
1: bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita ulah asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita kerja lu terus meruluk kerja ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya oke serius lah
0: kerja awalnya sekedari pemari apa nih tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya atau nih penyusunan tadi mayanuan ku udah mutus hati serius dalam pop lagu itu tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngegay hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan nyadinya pemar sekedari pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ininya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkenil apa bisa. Nanti kita benda Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Berkenil nuan pu genre tu dah.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop. Pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemain mayo lagu tadi. Bisa Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisa meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Amanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ni nga tok aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indahnya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: dari
1: family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang udah boleh dipulai gay kayaknya ya
0: betul lagi itu mai balap ningan-ningan ke lagunya okey hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa okey lagi kita ningan berkeni munyi lagunya okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai sudah dikeluarkan Joshua Josh okey awaknya di Joshua sebelum tu mai balap ningan-ningan ke lagu nama lagu itu nih lagu jauh ada
1: lagu jauh
0: lagu jauh ada tau okey tanang gua ya okey anu gua jauh ngau kami berarti nyau sembah-sembah kagi ngau radio okey jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu okey nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban tajak penon Ibanmu nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jaku Melayu kini Jaku Reputih kini nama milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Kota Iban.
1: Oh, okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia megak kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia begaknya salah segi marketing kita Sarawak lah. Betul. Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Nak kena itu nampu, lapan nampu, nampu ngagak leka, nampu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mungkin ramah, lapan nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku Warna Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebab ngarap bekenya agak.
0: Betul. Tahunya kiraan anak kaki dia tu lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kaki dia tu.
1: Maka tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira nyong, boleh ngira.
0: Lebih hari 10.
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: kerja lah. 8 kerja nih.
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa. Kita baik Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okay, berikan terima kasih lepas lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okay, mulai dengan Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu, ngarap ke lagu-lagu iba nulis
0: diterima,
1: diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga.
0: Betul.
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Tiu lihat bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulin nerima.
1: Ya, ngarap kulin nerima.
0: Okay, aw nyedi nyap pengharap hati Nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengharap begini ke mana ya? Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyameh ngarap ke menyi kurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ya. Ngarap ke nyameh dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahunin mu masuk ke carta.
1: Ya,
0: dia hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pihak mana?
1: Ngarap ke uliah
0: pekerja. Okay. Okay, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh.
1: Ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu. Ya. Nih. Okay. Awal, minta nunggu baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Yang kau belum kita tu kak follow Nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh Mega nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh Mega nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kalau kak telanjur.
0: Tiga sayang.
1: Tiga sayang.
0: Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama, siapa ngagak. Leka Nuan pun ngagak?
1: Leka.
0: Tiun.
1: Tiun ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dahnya baru aku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal bakar Nuan memuji induk tu tadi, bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyataan tadi. Jadi induk tu tadi bergal bahkan tekan gemala.
0: Betul. Tadi sebut ke kita tekan gemala tu nak ayam ya nih.
1: Nak ayam ya. Dahnya tajak orang yang meda Nuan sigit kuandai bekerja
0: macam. Wah, banyak lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bekerja.
0: Lagu tu, mungkin ni nak boleh idea ngan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya Ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gay meda. Ari nyak dulu mula ya. Mana agak tiu untuk kau? Kau terima dah kerja. Adanya baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kerja. Oh nyak aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tenggak key main yang tenggak key dulu. Udah boleh tiunnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kerja. Now ni yang tuan kejebut bunyi yang tadi. Begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. start nyau tiwa ni dulu punya kau punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ke
1: lagu tak ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab habis si orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun si orang hari tiun baru ngegak leka bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ulah digak ke lagu tu teh.
1: Digak ke lagu kadang tiuna tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu urang ka
0: kada.
1: Tang ukai ari
0: nak ketek nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sige mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngigak tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti betuan. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekawa lagu baka tekang gemala. Oke jadi kita dengar ke lagu tu. Oke udah nya tinggal siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke pemudu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nda ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sari tu ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Ya kan tuap dah.
0: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Oke lagu baka tekan gemah di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi yang tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku mendak peraja matanya? Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Madu gawai ne.
1: Madu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda bah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta tuan nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benda ya.
0: Ada kaitan ni. Dulu madan ni.
1: Dulu madan ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung pandai. Benung mandai. Cun-cun bisa telinga bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon jadi, telepon lama sebenarnya
1: bunyi. Lama. Boleh jadi ke ringtone. Iya, iya nuket telepon lama pi telepon Julia
0: bunyi ya. Nyo kakune.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi tu teh? Kuku.
0: Kalau lihat nang tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah anggap menurut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira kira kira ke special.
1: Special kerja. Aban berkeni penuh badan nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai saku pau menua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen.
0: Ngayen
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait nggak?
0: Orang berumahnya,
1: orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga Maya aku, Mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ng orang dan bagai sekali Mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya?
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot dalam mana? Okey. Begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi, kehin mimin ne.
1: Tang yagi, agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Merehin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini ne. Okey, aw nyadinya meh. Galau meh ne.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewers sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Amat cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kaya.
1: Tajak penlubah tang uliah dikelala kaya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya.
0: Okay, jadinya kelimpah rindu nya ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat bawa YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke nambah ke view mana?
1: Tu.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar bawa YFM ga?
1: Tahu.
0: Dini dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen bawa Facebook kami, lagi bala DJ kami main ne. Okay, aw. Jadi kira ke nyok kena tiba pun jurang dau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan meninggal ke kira ke jaku. Tahu dok mak Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sida ke bisik pengerindu ba pengo belagu tu tang nak ke detoy nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengo belagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, jaku nama kau ku tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: ya. Au, dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pian atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu
0: tu ya.
1: Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti kerja.
0: Ulang ngerampas
1: mikrofon. Ulang ngerampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi baka kita ikut nyari penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tokoh popular dia kita berengkari baru lubang-lubang niki
1: betul
0: enang tua luka famous ni korang ni
1: betul
0: kami disiplin mesti kak jaga
1: famous bula mada semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayaknya langsung ke derimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita, lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh?
1: Ya.
0: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
1: Boleh diterima.
0: Okey, jadi nyak meh. Kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu tak kau kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tahu lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung akhirnya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik kuking kia ya kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bekenya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebuan namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan ne.
1: Joshua Josh
0: yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datang tajak pentunya jauh malam ne nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu kurang 10 ke 9 dah tidur nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datang baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. kawan-kawan perjalanan wan dalam industri muzik Teban. Ila gangang ngono baru au.
1: Ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila gangang baru.
1: Boleh ya.
0: Oke, okay, jadi nya ambil benya rada aku gulain gal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Oke. Okay. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu Praja Mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Mula nyau tadi. Mula nyau. Ija.
1: Okay.
0: Lagu Joshua Josh Praja Mata. Sudah teringat lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah. Mimi aja. Okay.
1: Praja Mata.
0: Mm-hmm.

0: asik.
1: Ya, kita lalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar ke kami nak radio, ke konferensi radio YFM ke semua tutorial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Ya. Okey, boleh dengar kita dengan cara online. Maka okey, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita ke mendapat TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang ke Rebak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami, Nuri dan kita, mimpi hari bermacam lagu, Nuri.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jangan lepas si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangia uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Ngan dia pandai aku harap ke balau kita, laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu kaya aku juga duit ndak tahu kanya kita ya anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ini jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anang ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nanti harap kapan indah bisik ni ngak.

0: các khi nít đều mà bày gan.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nggak start. Yuk pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetuja.
1: Nggak lama aja. Ukanya jauh. Tulang jauh dulu kereta to.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: 4 lemari. Hi FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji ke

0: Hansin.
1: Celiak sebab dia seminar dua kali nang sigi kena entertainment.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ini, nak berlalai. Di ini berlalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
6: Statistik, bandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah diderima tina itih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai
7: selamat dah pagi, selamat segulai sialai baru ngau kami bawa pengerak pagi YFMT dibuka pagi area 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah kia kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu, jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah bastut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal. Apa dah berasa kena mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engkau seleksi lagu-lagu kelebih lagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tindok malam kita bertambah jenak kaki lalu biar mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ya mega kena ngulu kita ya ke gawak shift malam ke ungkup ya ke Sarito. Ya kita nemu laban YFM semaya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai ngau kita semua. Sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi apakah selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi ketanda terima kasih kita ya ngagai petara labanti udah nyambuang sepot kita ya ba dunia injau ke Sarito sari ada lagi lalu pia mega alai dur kita ya minta berkat ba pagi hari tiga kita ya ke Sarito itu bapak pengawal ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur diperjalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh dah lama bila kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninga kejakut nuan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas tau ke ngenang jakuk kasar mimik didengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegi ya, anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar lah tala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku, lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengarap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sigi nak ngetu niki ke serga. Sigi minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cum gagal. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gagit me dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan nak jari. Nemu ke tak boleh peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tak boleh berjaku. Jadi bukannya muka kenyadi ngege. Zechariah tu tadi nama kebuah leban Tuhan udah nak ngasoi berjakuk dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjakuk ngan jari. Ngau lekai jakuk ditulis laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu ngan Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah kanaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penetai Tuhan. Keudah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat direndang jalai oleh John. Tau ke John ngerendang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih induk ari menua pesisir kenyadi inai pengerendang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kena kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit daripada ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai indai toko balai indu baka Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada kenyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zechariah tu tadi cukup besai. Genap ikut indu endang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar dari pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anang itu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kede kerja pemerintah besai keliak. Nyadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, eka ngambil bini ya, menyadi Philip. Nyadi, nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi kepenudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyau tuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nya kebuah bala peningah, John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pemaptisa ngerana jalai ke Yesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita ibak pengadang seminak bak Yesus iku aja. Kati kita kenai lebih gig bala kita kendo. Ngaga anak kita baka ku dah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisi merangsang anak kita ngaso sidanya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisi kita merangsang sidak babaca ke jaku Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh, bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak, nyalai intu sida, baka kita kengintu perengkah mas ngau batu, bergal kita seritu, ukai pagila. Nyadi berengkah meh kita ngintu, reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita, bersampi kita. Allah Ta'ala apai di surga, terima kasih ya, laban wan udah ninggal kesampi Zakaria, tik minta anak. Terima kasih ya mega, nuan udah ninggal kesampi kami, nyalai sawup kami Tuhan, nyamik kami nak ngetu bersampi. Minta arinuan, sawup mega. Kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar si dia, pasal nuan, pasal pengerinduk nuan, pasal pengasih nuan, pasal pemendar nuan, ngau pasal penatai nuan kedua kali. Ngambil kepala anak kami, tahu dikenak nuan, ngemesai ke nama nuan, hari dia tu nyentuk kena datain alamat ke Tuhan. Kami bersampi mega ngages kedak sidak ke Hindu, sidak ke udah bisi ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngege Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap ke Kitai jimat anang kaki kena. Nebang ke Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, bawa kita pergi lah.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke penjauh kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pilih tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai kita baik berai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke video. Kerja meh utai kita baik. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai ndang ukai nimpu kitai. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyaut tu. Yasmina yang jauh kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut bersekan teranjaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidal. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

Meri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Yautiun, Depa Masterpiece.

0: pengagati. Ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

orang ya ke terbaik anyway. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadi nyetel lagu ke dibai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi lalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru pak channel Astro pemudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat di atur bak pilih menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah ba kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenaan ke ba program Sarawak ku sayang tentu ya ba I peraduan tu siti ari program ke cukup narik hati mensia mayuh ya ke dekat datang laban yang pu grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ya ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke kali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 iti price nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu di pelabak ke berga 15,000 dekat di baik pula yang sida ia ke bidik sida ia ke lansia main gulu apa ngamak tau ilah lalu mesti mayu ia ke datai kelebih ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ilah udahnya barik dulu di baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat betul lalu piam ke siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram ia ke diperawak ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh lepas itu tadi ndak ya dibuka sekali dibuka ba semanjai 3 hari ya kita ke ngulu pengawak tu ilah lalu kenang ke ba program Sarawakku sayang ke dektor ba kompleks sukan serikai ujung minggu tu ilah jadi disadang dipenyadi ke yang amat berhormat nyinya tadi premier bagi yang menolak Sarawak Dato' Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari pak penguat mandang ke pemansang pihak megak bisik di atur nyumbah program tu lah ianya tadi tentu ya pengawal penjual bak peringkat pemakai tadi serikai kitchen malam budaya Sarawak konsert rakyat ngomayah macam lagi program biar ke cukup ngerindang hati kita ke diau di menua serikai oh, jadi bukan ungkap kurang serikai je menua bukan ya ke semak ngur serikai bakal di satu ngambil ke contoh oh, dah tenang nanti sejam ke serikai kian lalu menua meradu orang pan tahu sama ngulu program tau ilah okey nya program ya ke dekat di atur ujung minggu tau ilah lalu udah tu lagi bakal sama kami dekat datai ke pesan berat tipsi adik kiru ama peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami okey jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sepulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang atau kabar layan kita tadi bertanya nantinya mau utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum nak tanya ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagu bintang hati pagi.

0: Cipadah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndul Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa pengera pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikolong nama indah tau lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai kelebagi bala ke dia bawa sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau lalu pihak mega rumah ya ke dikangau baka bala ba diet panjai debak itu dua barumah pihak mega bala barumah Andrew sungai Beluang Nangasam sungai Antu baru Ruban sungai Kabang Ruban empat barumah bala barumah Sanggat Sungai Ruana Ruban, Rumah Lim Metuang, Semurian Dobar Rumah, Rumah Galiang Lubuak Nibuang, Rumah Luis Tanjuang Awi, Rumah Bruis Sungai Antukrian, Kemidan Dobar Rumah, Balabar Rumah Linggir, Batu Tiga Sepetan, Rumah Ajuang Tembawai Puak, Sungai Berangan Tiga Bar Rumah, Rumah Denis Tintiang Remat, Sungai Kelampai, Ngopi Amga, Nuju Kabar belayan ke dia batu empat dua berumah empelai dua berumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar bakuang Abram ngau pia mega rumah belayuang ulu ruban rumah gayan dase ngau kabar belayan ia kenalah dia rintai kenama di tu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analinggih Jawa Analinggih tau ke apa tau udah nadai kena 3 hari belalapan yang hari 1 atau tadi lalu niang Jawa Analinggih yang Jawa Analinggih tahu ke dikalang nama apa tahu tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai tiga lima hari bulan lapan sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pergila pagi hari empat enam hari bulan lapan kebelayan ia ke di pesan tak ngelala dipinta sampah lah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tau bertanya ngagai edut retau ana Jawa benumbur kusung 19844568 nanu baru isi pesan mati kedatai hari lunggah anak das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa Analinggih Jawa Analinggih tahu ke apa tahu dan ada kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan lalu niang Jawa Analinggih niang Jawa Analinggih tahu ke apa tahu tahu dekau din tahu bala mayuah lemai tu lagi lemai tiga lima hari bulan lapan sebelah ke di anjuang pagi pergila pagi hari empat enam hari bulan lapan ke pendam temboi tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jambu peliguang sebetana seratu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai edut retau anak Jawa bak nombor kusung 17844568 lalu ngui ngagai pesan ya ti kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adiki ruam Douglas Sigi Jan lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia oba ulu anak tatau sungai sagan tatau pemga kabar belayan ke dia oba selangau muka bintulu kucing miring gau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah undi anak geman jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman adgundi anak geman tahu ke laki mesah anak rengi tahu ke apa Harrison udah nadaya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tau ke laki mesah anak rengi tau ke apa Harrison tau

dekat di itu Balamayo Barumah yang pau menjadi bas simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang yang tu berdawa di padah ke itu nanti peratai balamnya di sili lagi kita tahu bertanya ngegai Harrison anak undi ban nombor 0178-06-647 nano baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak ya sebilia jadi pesan tu madah ke undi anak geman. Undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison udah nadai kemari area 24 area 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison tahu deka din tahu berumah niang tempuin jadi basimpang lawang bakuang miri lalu mayang nganjung niang tu lagi pedawah di padah ke ditau kita akan nemu sekali lagi kawal ngapun sarabat tu tau tanya ngagai anak niang tempuhnya Harrison anak undi banumber kusung 178-06-647 jadi yang ngunya ngagai pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia baru mahti sama semakai merabat bakal balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabuak melayu wili harian batang gau piak mega nuju kabar belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kelebih lagi ngagai terumah kira anak kanyan terumah James anak ngali terumah cuang anak kesal terumah kujat anak dundang ngau semua ya kediau ba SPS nanga jagoi ngemah kenawit serta kemelayan kenalah dia rintai ke dito megang ti ngelala pilimon anak wat pesan madah ke pilimon anak wat pilimon anak wat udah nadai kemari area 24 area 8 lalu niang pilimen anak wat niang pilimen anak wat tu deka dintua bala mayuah barumah Edward Andiang gensurai layar betuang malam pergilau malam hari 4 6 area 8 sebedau ke di anjuang ke pendama jalai saka betuang area 5 tu ilah 7 area 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan apa mati ke dikirim Davidson kiba anak jantiang ke pagi tau nyari pesan merah kemenan tau ya ianya pelimen anak wat pelimen anak wat udah nadai kemari 4 hari 8 lalu niang pelimen anak wat niang pelimen anak wat ke diintu balam maiwah bak rumah Edward Andiang gesurai layar betuang malam pergilau malam hari 4 6 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ilah hanya kena 7 hari 8 ke pendam jalai saka betuang balai ke pesan diminta sampal datai ngesah penusah rabat tu lalu ia kelima ngelatai ke Siti Gerah ia ke dikirim upias sokso bagi yang menua sibu nyadi pesan tu ngiga warisan yang Gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dipecah data yang nuju upias sokso bagi menua sibu ngau nak ke pengelikah saban bisip ngawak ia kena diatur berkawal ngau ngawak nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya bak rumah medan nanga tanggit batang oyak Selangau. Okey, jadi kita ia ke ngelala bala waris niang Gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang ngelai upis sukso sibu ngelakak pengelkas lalu hentikan musili lagi tahu terus bertanya ngelai Puan Stephanie Lewis bak nombor 0196-0028-357 dan baru gerah ya kebisik dikirum upiasa sukso pampang muda sibu ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala warisan yang Gordela anak laut
ni yang kudila ana laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi. Jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai UPS sukso bagi menua Sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawa ia kedekat diatur bekawal ngau pengawa nuntut skema lindung kasih ni yang tu tadi. Jadi address ia ke penuri ni yang tu ianya ba rumah Medanah nanga tanyet batang oya Selangau. Jadi bala sapa kita ya kalau waris yang kodela anak laut tu tau natai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ya datai ngagai UPS sukso bagi menasibu gau naka pengelkas lalu tau ngiga Puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau moga bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu ban nombor 0196028357. Okey, jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tu pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tu nuju kebelayan ia ke dia bajukun balaba rumah William Liwam Tanjung asal Tanjung Baru pian mega balaya ke dia ba kerangan pinggai jitu samu angkerbai lingit sepuna nanga buang penua mengau pia mengau bala kedia ba lubu kelampau ngau semua rumah ya ke sama semakai ngau batang pakauti ngelala ex guru besar ngau pia tak mengau ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak. Jadi pesan tu tadi madah ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang, ex guru besar, ex konselor David Matan anak ambang, udah nadai kena hari satu tu tadi 3 hari bulan 8 di hospital besar ya Kuching ditau, lalu ni yang ex guru besar, ex konselor David Matan anak ambang tu dekat di intau bala mayuah kena malam tu lagi. Malam hari 3, 5, hari bulan 8, bahan nombor 6, 7, Taman Lelaki Garden Jalaya Belimbing Seri Aman, sebetul ke di Anjung pagi pergila. Ini pagi hari 4, 6, hari bulan 8, ke Pendam Sutuang Seri Aman. Sili Agib Kawal Ngau, Penusah Rabatu, kita tahu tanya ngagai, Semana David Matan, bahan nombor 0987561008. Dan baru, pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan madaka paya yang tadi ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi 3 hari bulan 8 ba hospital saya kuci yang ditahu lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu dekat di entau bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 berumah ni yang tempu menumbur 67 Taman Lelaki Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8. Okey, jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan pengusaha batu tak bertanya ngeri Simon David Matan tempu menumbur 0198765610 8. Pesan ya ke nama pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim Muti anak bungsu tahu ke Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi nuju balaya ke diau ba tabut aurah pemega bala ke dia bertembuang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kabablayan kenala dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai kena satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony anak tama ni yang Anthony anak tama tu dekat di tu bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah Anja selejau baru merudi sebedau ke di Anjung pagi pergi lah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke Pendam Antarabangsa Lambir Miri. Kita akan mengasih lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Muti ba nombor 0148795744
tau ke ngagai cambai ban nombor 011-250-3587. Anda baru pesan pemati ke dikirim muti anda bungsu tau ke ngagai cambai ke pagi tau nyari pesan mada ke Anthony anak tama, Anthony anak tama dan ada yang satu tu tadi yang kena 3 hari 8 lalu ni yang Anthony anak tama. Yang Anthony anak tamu tau dekat di Senggai Bala Maiwa baru mah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari 8 sebelah ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 6 hari 8 ke pendam antara masa lambir miri ikan musi lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti banumber 014-8795-744 tau ke ngagai cambai ban nombor 011-250-3587. Pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke Indaya Jeluak jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamianah batang muka nanga wah ulu muka balaya ke dia ba nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepem kan nuju bala ke dia ba batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepem ga batang culau ngau bala kediau di Semanjai Jalai Ulu di Jias Langau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur baru rumah Simon Ulu di Jias Selangau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi berkawal ngau atur pengawak tu lah tau bertanya ngagai Josephine tau ke ini jelawa ban nombor 011-2993-3777 kusuang tau ke ngagai Runai ada boleh nama Inai Enggi menombor 011-1986-2611 tau ke ngagai Nyaluang tau ke dari apa Nyai ya menombor 013-961-1210 nanti baru pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke Indah Jeluak ke pagi tau pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang yang jerambak anak sambang tau ke ini jeluar deka di atur baru mah Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mau sili lagi kawal ngawa pengawal tu tau tanya ngagai Josephine tau kena jeluar bernumber kusuang 11-2993-3770 tau ke ngagai Indai Enggi tau ke nama ya tadi Runai bernumber kusuang 11-1986-2611 tau ke ngagai apa yang nyai yang nyatanya luang bernumber kusuang 13-961-1210 nguyang ngagai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirim Margaret anak Usad ngari kapayan dari Usad anak Tubam lalu pesan tu nuju bala ya ke diau ba Sungai Merinau nanga Stabak Bali ya nanga pulang sepulau gad sebetuang Bali ya kembali Bali ya Serian Bali ya kepemak kebelayan ke diau ba nanga Sepetai Bali ya nanga Selawat Bali ya nanga banyak rumah campung Bali ya ngopi muka balau ke dia bawa ulu nggak bawa ili rumah umpi yang lepung Bali ya nanga cermin pulau raya Bukit Kuram simpang tayar ngopi muka balau ke dia bawa nanga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun laso sibu ngau ia ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pengawal ngetas ulit ke niang simba ana tinggum niang simba ana tinggum tau ke bini ustad ana tubam deka diatur kalai kena malam hari 5 tau ilak 7 hari bulan 8 pengawangguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang tas ulit deka ditangkan ke ngawang
muai entabalu kababelayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawatu ketika dia tu baru mah Edison buka sungai melekun kapiat nanu baru isi pesan kita sulit ke dikira Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapayau jadi usat anak tumbam jadi pesan madah ke pengawat ngetas ulit ke yang simba anak tinggum yang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 7 hari bulan 8 pengawal ngewan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jemput pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar pelayan ia kena pesan dia minta datang ngulu pengawal tu kena diatur baru mah Edison bugap sungai melekun kapir. Lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari Subdeacon Andrew Pryor yang dipesan tu menuju balai ke dia bak Miri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelana Kucing Sriaman nyelam keramut kelawah panggil gua serpung melugu entulang temu dua sabu peruan batu lintang undup ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti angelala sab niang sabdikan isi Lawrence tau ke ci tau ke jadi anak niang pengaja Lawrence Abiyang jadi pesan madah ke apa ma ngintu semiang satu sari ke niang sabdikan isi anak Lawrence niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke nya tadi ci tau ke anak niang pengaja Lawrence Abiyang dekat di atur baru mas Tevia temuduk baru jalai hap on Sreman kena hari 6 tulah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musi lagi kawal ngau atur pengawal tulah tau tanya ngai Subdeacon Andrew Pryor aguang tempu ba nombor 017-675-551 tau ke ngai nombor 019-644-2544 anu baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Subdeacon Andrew Pryor kebagi tahu jadi pesan madah ke pengawal sembiang itu satu hari ke niang bini ya yang tadi niang Subdeacon isi anak Lawrence niang Subdeacon isi anak Lawrence tahu ke di kangaung nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang dekat di atur kena hari 6 celah 8 hari 8 baru mas Tevi temu dua baru jalai hop on okey jadi kamar layan ia kepesan pada tayang yang ngulu pengawal tau lalu kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai Subdeacon Andrew Pryor aguang tempau bernombor 019-675-551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirum lugau tau ke inai ngia jadi pesan tu nuju bala ia ke diau di Sreman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau pia muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau pia muka ya kenalah dia rintai ke ditu magang pesan malah ke pengawal ngetas ulit ke niang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngia dekat di atur kena 8 hari bulan 8 dia hari 6 tu lah jam 8 lemai lalu tembu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal muai antabalu kebala ke dipesan dimcara tayang ulu mama tau ya kerekan ya tu warba rumah Philip anak baguang sungai silas ulu sebawah habin tulu nana baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak lan niang liduang anak alan tau ke tadi inai luga tau ke inai ngia dekat diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai hantar baru ok jadi kebelayan ke dipesan tak lalu di minta datang yang ngulu pengawal tahu ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah
Bintulu. Okey, jadi nyana ka kami natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kena dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli kegelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah, kor dini bisa udah. Tanya ke benar mau kedai, do ringgit kenyak me ya?
3: Nanti bakal di empu mana? Nanti di tambah ke kedai aku bakal kenyak. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
2: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka baru me. Lagi utainya mudah, kualiti ya pun mana mega? Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa milihnya lapan aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasak mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasak baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
2: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelak gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali pakai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: YFM.

Selamat pagi, di Sokong Minah Bur ke Berita Pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebelah bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebelah Lumak Gamain C 2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas ke bungkus 23 juta di Tampuang Baru ke Penglantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Tak tahu tak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sopi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas manah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia bansur kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal dari baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Koya pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna amat. Berindik dari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berobak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke di Kerandau, nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis sentara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba Gamain C 2027 Majah Diasai kelebus Sarawak nyedia kediri jadi pengawak ndur ngira timpus setahun ungkup Lumba Gamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ila. Sopit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegah jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hee Chang Kee. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuat 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak terjadi tuai rumah begulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di pelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi Lumak Gamain C 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat jadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah Lumak Gamain. Kelimpah kenya di palan dur berjadi Lumak C ke-34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Ia mansut kejakunya, lebuh kenya di chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini dari pengawak nyiri kontraktor penyelamat. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Juanda Jaya badah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya ke sebelah tu dah manggai 85% tembuk. Sebenar ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit, pengudah kontraktor asal nak mujur nembuk ke projeknya niti ketimpuh tiudah diletak. Pengudah tembuk gagak ilak, jalainya dekat nyediakan akses jalai kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur ti kelalu berpanggai mindah genak jalai sungai. Ia mansuat kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR gagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya Dato' Dr. Juanda madah ke projek palan servis Igan Gau Matu dikarap oleh nyadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya BC Potential nyungka aktiviti dagang komersial ngau servis bakanang menuanya. Palan servis matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembu. Lalu palan servis Igan udah tembu nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ilak dikarap oleh nempak mayuh lagi peluang dagang ngau gawak. Lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya. Ia kebenung dikemujur Komiti Pemansang ngau pengitu tanah tau ke Pelita.
Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik berguna dengan institution Pekarawang. Pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua itu kena nyukung pemansang ekonomi serta mata pengawak beranak ke pukuk tip merimpas tinggi. Atur pengawak itu bertuai ke Sahabat Sekretari Perintah Negeri, Perambu Pekara Ekonomi dengan pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belamantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk timpuh panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif mata pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu nyadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti istipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena bantu mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidak sedia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tiba pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kena ngacau asai pemakainya kelimpah tahu mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansur kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk ni tiang tahun ketiga rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus 918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 gau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung tiang gau pejalai JT kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatuang tu nyari Siti Aripalan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansur kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekat jadi palan dua ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30-31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Steven Runi Utum ia kebagai jadi menteri kemegai tanggung pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ilak dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu nyadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai ti dulu subak. Mensia mayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua ti ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab serakup komiti pemansang gau pengelikun genturung tumpuk peniau JKKK serta sekolah disita meradung nerima grant khas projek mit menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradung Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik gerantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau institution pelajar tinjadi kaban strategik pemansang ari renggat akar umbi. Bantunya dikarap oleh maik penguntung dur berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngakai peranak menuanya. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat berjadi pengawal countdown setahun sebelah lumba gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs nyadi ketua yang atur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah ke awam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltung bisi nyuak ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo melenang. Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah dirimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu hari YFM.
7: Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilia ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Hamat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megap. Kita ndak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayau ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik mayau dekat ayas dari mata kita. Bisik mayau dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, aku semua tai bo dunia inyau tu. Ya semina diinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, temayau tidak letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut berkenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak menuju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawa.
2: Merik ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSD ke-9. Lagu, Menyabi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, Depa Masterpiece.